0: Oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Berada pendengar yang terhormatlah, seperti ini kita akan bersama untuk mengikuti bacaan ayat suci Al-Quran dari surah pilihan surah Al-Jumu'ah. Kita ikuti bersama.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus sentiasa bersama dengan kita di Nur Islam 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, untuk berada kita bersama sekarang pukul 8.15 minit pagi. Dan kepada anda yang memandu di saat ini, berhati-hati hendaknya dan tingkatkan kewaspadaan anda, dan patuhilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi untuk keselamatan diri anda dan juga pengguna yang lain yang berada di rumah, ya, lagi sedang beristirahat, dan mungkin juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menunaikan solat duha, mungkin kerana ia adalah merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan solat duha, kerana ganjaran sedekah 2 rakaat duha menyamai sedekah untuk 360 sendi tubuh. Jadi banyak fadilat dan hikmahnya di samping dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan terus bersama di pagi ini, di mana tempat jam 8 pada pukul 8.30 minit pagi nanti kita akan bawakan audio untuk mengikuti laporan dari Tanah Suci.

0: Berasa yang kita ikuti laporan dari Tanah Suci.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semua bakal jemaah haji negara kini telah berada di kota Madinah Al-Mundawarah. Petang kemarin, rombongan keempat, iaitu rombongan terakhir penerbangan bakal jemaah haji negara, selamat tiba di bumi Madinah Al-Munawarah. Menaiki pesawat diraja Brunei BI-4207-240, bakal jemaah haji negara selamat mendarat di lapangan terbang Putra Muhammad. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya, Putra Maharaja Dato Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji negara terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Balureh Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Mereka masing-masing menginap di Sanabil Madinah Hotel dan Maiden Arauda Hotel. Alhamdulillah, dengan tibanya rombongan penerbangan keempat itu, kini semua bakal jemaah haji negara bersedia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Semua bakal jemaah haji negara kini tertumpu di Madinah Al-Munawarah dengan mengikuti pelbagai program yang disediakan di samping mempersiapkan rohani bagi menunaikan ibadah haji yang bakal disempurnakan. Bagi bakal jemaah haji, peluang berada di Madinah Al-Munawarah nyata menghadirkan perasaan yang sukar digambarkan. Lebih lagi-lagi, apabila berpeluang menziarahi Masjid Nabawi dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW.
3: Saya Haji Muhammad Islam, di tengah ziarah pemakam Rasulullah, rasa rindu kepada Rasulullah dan bumi Madinah Al-Munawarah.
4: Nama saya Nuri Lehan binti Abid, hajat yang sebesar-besarnya dan berjumpa dan melawat Nabi kami.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala salam dari keluarga-keluarga dan semua kawan-kawan.
1: Para pendengar yang dihormati, dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam, Kiryat Arab Saudi telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan pemangku konsul agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Antara hotel yang menjadi tumpuan, Maidan Ar-Raudah Hotel, Dar At-Taqwa Madinah Hotel, Dar Al-Iman Al-Haram Hotel dan Nozzle Royal Inn. Pada musim haji tahun ini, terdapat 8 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Sepanjang berada di Madinah Al-Munawwarah, para bakal jemaah haji bukan sahaja berpeluang menunaikan ibadah di Masjid Nabawi, malah turut mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang diatur. Antaranya termasuk menziarahi tempat-tempat bersejarah Islam. Ikuti penjelasan lanjut bersama Awang Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Guru Agama, Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara.
2: Ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi, makam para sahabat, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ini sekiranya ada ilmu-ilmu tentang tempat yang bersejarah, insya-Allah lebih baik kerana kita akan dapat mengambil manfaat pengajaran pelajaran daripada tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam.
1: Para pendengar yang dihormati, Madinah Al-Munawwarah sememangnya mempunyai keistimewaan tersendiri di hati umat Islam. Kota suci itu merupakan tempat penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara fakta menarik mengenai Masjid Nabawi ialah kewujudan Raudah, kawasan yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Raudah merupakan antara lokasi paling istimewa dan menjadi tumpuan utama para jemaah ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Dalam suasana penuh tenang dan syahdu, para jemaah mengambil peluang menunaikan solat serta berdoa di Raudah dengan harapan memperoleh keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya Jumaat 8 Mei 2026. Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, melaporkan dari Kota Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: تاريخ الإسلام. إسلام.
1: برسامة تاريخ إسلام. هنا دي نور إسلام FM. راديو برنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Sokongan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Abu Talib sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara baginda sejak kecil selepas kewafatan ibu dan datuk baginda. Beliau juga adalah pemimpin kaum Quraisy yang dihormati dan disegani. Abu Talib telah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda melalui seorang padri yang bernama Bahira yang pernah memberitahu perkara itu kepada beliau ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan menyampaikan dakwah Islam, baginda menghadapi berbagai tentangan dari kaum Quraisy. Abu Talib diminta oleh ketua kaum Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan permintaan kaum Quraisy itu. Tetapi Nabi tetap bertegas akan terus menyebarkan dakwah Islam. Mendengar pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menolak tuntutan kaum Quraisy itu dan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman kaum Quraisy. Abu Talib merasa bangga melihat kesungguhan, ketahanan jiwa dan kesabaran hati serta keberanian baginda dalam berdakwah walaupun baginda dicaci, dihina dan diganggu oleh kaum Quraisy.
0: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akhirat nanti tempat kita berdoa. Beribadahlah, maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi. Demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti, taburlah bakti.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang muslim sedang ia bersembahyang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

0: Tips kesihatan.
1: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Okey, I masuk dulu. Doakan keselamatan I, ya. Bulan depan I datang jumpa you lagi, okey?
3: Okey, sayang. You hati-hati. You jangan lupa bagi barang yang I kirim tu pada Alex bila you sampai nanti.
2: Beres. Apa saja untuk you, sayang. Semua I akan lakukan.
3: Sebab itulah I sayangkan you.
4: Maaf kita, barang ini kita punya.
2: Kenapa tuah?
4: Bis kita, kami syaki membawa barang tegahan.
2: Ah? Apa? Astagfirullahalazim. Saya cuma membawakan puan.
4: Sila ikut pegawai kami untuk urusan selanjutnya. Silakan puan.
5: Berwaspadalah daripada menjadi mangsa kepada sedikit penipuan pengedar dana. Hindari dari membawa barang kiriman orang yang tidak diketahui. Darada, pemusnah masa depan.
6: Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu. Dari kaca TV dan di dada-dada Akbar, kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Beginilah apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan.

Nazari, Khan Yunis, Gaza, Jenin, Nablus, dan sepanjang tebing barat. Hari demi hari, laskar Anko ini terus menggandas mencari mangsanya. Kanak-kanak atau orang tua tidak pernah

Sampai bila? Sampai bilakah penindasan dan kekejaman ini akan berterusan? Sampai bilakah bumi Anbiya ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabannya.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Adakah engkau menyangka, yakni wahai Nabi Muhammad, bahwa Ashabul Kahfi, yakni orang-orang mendiami gua, dan Ar-Raqim itu sahaja, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami yang menakjubkan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat dan limpahan kurnia-Nya kita dapat bersama di pertemuan kita ni pada kali ini setiap hari Jumaat. Ya, jam 9 hingga 10 pagi kita akan terus bersama menerusi ruangan interaktif Fardhu Ain, dan dalam ruangan ini akan terus memberikan peluang kepada pendengar-pendengar Ketani untuk berpartisipasi, menghubungi ataupun menghantarkan soalan-soalan menerusi talian WhatsApp Ketani 8333933 untuk mengajukan soalan. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan bersama dengan tetamu undangan yang datang ke studio siaran. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustaz Haji Umar Syahiran, Haji Umar Sofian, salah seorang tenaga akademik dari College Universiti Puan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Sihat sihat alhamdulillah. Dalam kesihatan yang diberikan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ketani ini, Ustaz.
1: Ya.
0: Ketani akan manfaatkan untuk Ketani mengisi platform interaktif Fardhu Ain ini,
1: ya,
0: untuk bersoal jawab, memberikan peluang kepada pendengar-pendengar khususnya masyarakat Ketani di Brunei untuk mengajukan soalan-soalan yang berkaitan dengan Fardhu Ain.
1: Ya.
0: Dan di samping itu juga biasanya Ketani akan menerima soalan-soalan yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan Ketani seharian.
1: Ya.
0: Baik Ustaz, Ketani telah pun berada dalam bulan Zulkaidah,
1: ya,
0: dan seterusnya dalam masa Ketani akan melangkah ke bulan Zulhijjah,
1: ya,
0: dan dalam bulan Zulhijjah ada satu ibadat yang orang haji ni kaji tu, dan orang yang Ketani kaji ada ibadah yang boleh Ketani laksanakan,
1: ya,
0: iaitu mengenai dengan ibadah kurban.
1: Yeah.
0: Bisa berangkali Ketani anu serta, yeah, ambil kesempatan dan peluang ini untuk Ketani sama-sama berligakan,
1: yeah,
0: mengenai dengan ibadah kurban ini kali Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang Mulia Tuan Haji Jaya, para pendengar yang dirahmati sekalian, insyaAllah pada kali ini kita ni sebagaimana yang dikongsikan, yang disampaikan oleh Tuan Haji Jaya, mungkin kita ni serba sedikit adalah menyampaikan, memberikan supaya kita ni dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik yang mungkin, seikhlas-ikhlasnya, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadah ni bukannya macam ibadah haji bagi orang yang orang tertentu sahaja yang mendapat kesempatan. Macam kata ni, bagi yang indah dapat menunaikan haji, ada ibadah-ibadah yang dapat kata ni tunaikan, dan dia setahun sekali. Bukannya macam sembahyang tiap-tiap hari. Kalau puasa boleh hari Senin, Khamis boleh dilakukan. Kalau kurban ni hitungannya 3 hari, 4 hari, termasuklah hari raya Idul Adha, dan hari-hari yang ataupun hari-hari tasyrik. Jadi kalau Tani melihat di sini, kurban ini satu ibadah yang dituntut kepada kita ini semua sebenarnya, terutama kepada wali atau lelaki yang menanggung. Kalau yang seorangan macam lelaki yang hidup seorang bujang masih tapi ada kemampuan, ataupun dituntut juga sama juga bagi perempuan yang ada kemampuan, macam kalau ada yang sudah bekerja dan sebagainya, ia pun boleh juga berkorban, itu pun baik. Tapi yang ini ia dituntut kepada semua orang sebenarnya. Kalau macam anak-anak yang mengerjakan itu adalah bapanya, kalau isteri yang dituntut untuk mengerjakan bagi dirinya itu adalah suaminya. Jadi itulah di antara siapa yang dituntut untuk berkorban. Dan seperti mana yang dikongsikan, hukumnya adalah sunat, sunat muakkad yang dituntut. Dan kalau orang yang indah melakukan, artinya ia ada kemampuan, ada harta lebihan, cukuplah syarat-syaratnya tu, maka dihukumkan makruh ta. Maafkan saya. Dihukumkan artinya ia indah melakukan sunat yang dituntut tadi tu. Dan kalau kita ni melihat kenapa kita ni perlu berkorban ni, kalau kita ni tahu, berkorban ni ialah menyembelih binatang korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejarah di sebaliknya tu ialah Nabi Ibrahim tu, ketika ia ni baru dapat cahaya mata, anaknya sudah ni basar, seorangnya kan tu. Lepas satu ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih Nabi Ismail lah, Nabi Ismail. Jadi ialah kalau kita lihat sejarahnya tu, Nabi Ismail menyuruh bapanya sembelihlah, taatilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya lah, kalau kan cerita panjang paksa membuka kitab tu. Tapi poinnya tu di sana, insyaAllah engkau akan mendapati kira aku adalah orang-orang yang sabar. Artinya menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada pengajaran-pengajarannya di sana, di mana kalau kita ni lihat, kita ni perlu berkorban sesuatu yang kita ni amat sayangi, terutamanya aninya, anak dan aninya. Kalau Nabi Ibrahim tadi anaknya, macam kita ni dalam kehidupan kita ni pun ada pengorbanan yang perlu kita ni lakukan. Dan salah satu yang disyariatkan ialah menyembelih binatang kan. Sebenarnya kalau kan kalau waktu ia digantikan dengan Nabi apa tu, Ibrahim di, Nabi Ismail digantikan dengan kibas ta. Kalau ini kita ni samalah tu dengan binatang, tapi seolah-olah kita ni menyembelih harta ataupun yang kita ni sayangi, benar-benar yang kita ni sayangi. Dan itu seharusnya ada pada ketika kita ni mengorbankan ataupun melaksanakan ibadah kurban kita ni. Dan kalau kita ni lihat hikmahnya tu, selain daripada ia apa tu, kita ni mengetahui sejarahnya tu, darahnya tu nanti akan datang di akhirat, akan apa tu nya kata ni, menjadi ganjaran pahala, menjadi ganjaran pahala, bahkan menjadi binatang tunggangan kita ni, mudah-mudahan ia menjadi tunggangan kita ni untuk menuju siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan dengan niat keikhlasan kita ni melakukan ibadah kurban ni, ada tadi ada lagi masa, macam mana kan berusaha. Saya dah pulang mengikuti berapa masa ni harga harga sebahagianan ya. Tapi biasanya 400 cuma tu lah.
0: 38 500
1: Jadi masih lagi ada usaha kata ni, macam mana mungkin kata ni korbankanlah sedikit, sebahagian daripada simpanan kata ni. Ini masalah tu sebenarnya. Pasti kalau kata ni mengorbankan barang yang kata ni sayangi, insyaAllah Allah akan lebih sayang kepada kata ni, dan ia akan mendekatkan diri kata ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, di atas pembukaan itu. Dan di atas pembukaan itu juga terus ada soalan yang berkaitan dengan ibadah korban. Assalamualaikumnya, saya Zirul. Saya Zirul yang akan bertanya mengenai dengan ibadah korban. Bolehkah kami adik-beradik mengumpul duit untuk sejumlah 350 ke 380 itu untuk satu nama sahaja, tetapi mengumpul usin? Mengumpul usin. Lepas satu, apatah kan dibagi tahu arah imam tu, apakah nama seorang saja ataupun nama-nama orang yang mengumpul duit sehingga terjadinya 380 itu. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini soalan nani ni,
0: 380.
1: Dan nani ialah satu pendekatannya kali mungkin, kalau orang macamnya kita ni collection itu, kita ni berkorban tahun nani collection.
0: Okey, faham. Terbayang.
1: Satu bahagian itu kan macam Karabau ada tujuh bahagian.
0: Tujuh bahagian.
1: Tapi yang collection ini untuk satu bahagian. Sebenarnya satu bahagian untuk satu orang. Itu yang ditetapkan dalam aninya. Namun indah ada pulang ada apa tu larangan ataupun yang kata ini mengatakan tidak boleh collection. Bahkan sebenarnya satu ekor kerbau tadi itu untuk tujuh orang collection sebenarnya. Atau sudah gambaran tak? Ini dalam satu bahagian diorang collection lagi. Jadi dalam keadaan ini dia pun ada ini nah. Walau bagaimanapun kata ini mesti jua menjaganya satu bahagian untuk satu orang. Itu yang kata ini jaga. Jadi dalam keadaan ini tadi serahkanlah sebab pahala ini perkara gaibiat yang
0: urusan Allah Taala,
1: urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan ketani yang ketani dapat bagi-bagikan. Kalau tani niat ikhlas, collection saya tani untuk satu bahagian tak apa tu. Dalam ni mana ada yang melarang yang boleh. Tapi yang adanya satu bahagian adalah satu untuk satu orang. Jadi dalam keadaan ini seperti mana yang dikongsikan tadi tu, yang disampaikan tadi tu, ya mungkin dorang tiga orang, empat orang ataupun dua orang collection untuk mendapatkan 350. Untuk mendapatkan 350 mungkin 150 kali. 150. Jadi kalau
0: faham. 190 tu maksudnya seorang kali ni juga seorang
1: seorang kalau dua orang jadi 390 kalau 190. Jadi macam saya dengan Tuan Haji Jaya collection tadi dua. Membuat satu ibadah korban satu bahagian
0: 190 seorang.
1: 190 seorang.
0: Okey ngam lagi. Dah typo. Saya yang saya faham.
1: Jadi dalam keadaan itu kurbannya tu diterima, tapi kata ni tetapkanlah siapa namanya tu. Pahala mungkin Allah sudah memahami tu, apa tu niat kata ni kan?
0: Tadi kan berkorban.
1: Berbanding orang dah kan berusaha berkorban. Tu yang perlu juga kata ni apa tu? Dia juga kata ni melarang tu. Tapi kalau ia berkorban seorang satu bahagian, itu lagi baik, itu lagi cantik sebenarnya. Lagi yang ia kata ni. Atutah sebenarnya yang dituntut kata ni ada harta lebihan dan mencukupi atau yang punya syarat tu ada harta lebihan yang mencukupi untuk berkorban. Jadi atu ia punya tu. Tapi kalau macam ni tadi ia berusaha walaupun yang dia cukup untuk berkorban ni, tapi ia ada usaha untuk mengumpulkan duit tadi tu. Jadi dalam keadaan ni insyaAllah pada pandangan saya dia pulang ada hanya kata ni dia diterima. Allah tetap akan menerima ibadah ataupun niat-niat baik yang sebenarnya. Jadi tidak ada masalah pada pandangan saya lah. Tapi kalau macam dari segi penyempurnaannya tu satu bahagian, satu bahagian untuk satu orang. Jadi macam ni saya

0: bah pakai nama Haji Tuan Haji Jaya. Kita tahu Tuan Imam tu ataupun yang menyembelih tu, ini korban bagi ni. Tapi kata ini sudah tahu kan? InsyaAllah Allah pun lagi Maha mengetahui. InsyaAllah. Jadi itu wallahu alam lah. Mudah-mudahan dapat menjawab.
1: Alhamdulillah. Masih Ustaz. Ya. Soalan orang yang kedua menyambung soalan yang pertama. Tadi ketanyanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tertarik dengan soalan itu juanya. Menyambung sajanya, dikira mendapat pahala sunat muakkadah ke tujua? Mendapat pahala sunat muakkadah.
0: Okey.
1: Artinya terlepas dari tuntutan kereta cata.
0: Cuatlah.
1: Ia keluarga, satu keluarga collection terdeta. Artinya sambungannya terlepas daripada sunat tuntutan kata. Sunat yang dituntut.
0: Ya.
1: Sunat muakkadah. Okey.
0: Okey. Ya, cuma ni memang kalau ketanian ini artinya sunat muakkadah tu dalam satu keluarga tu ada yang berkorban. Macam kalau macam ketanian di beradia. Di beradia tadi berkorban macam kakak ke adik ke
1: ada salah seorangnya.
0: Ada salah seorang pun itu sudah boleh gugur ke sunat muakkadah itu sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Jadi kalau kita ni ramai-ramai lagi baik. Tapi kalau macam dalam satu keluarga tu ada yang pun memadai, walau bagaimanapun

0: insyaAllah saya rasa tidak ada masalah untuk kita ni melaksanakan secara bersamaan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. seterusnya, soalan seterusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah, saya ingin bertanya berkaitan sambutan Hari Raya Haji. Adakah tempoh menyambut Hari Raya Haji itu hanya 3 hari sahaja atau termasuk juga hari-hari tasyrik? Selain itunya, bilakah waktu terakhir yang dibenarkan untuk melakukan ibadah korban? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih.
0: Gimana tadi soalannya?
1: Entah. Saya ingin bertanyanya berkaitan sambutan Hari Raya Haji. Adakah tempoh menyambut Hari Raya Haji itu 3 hari sahaja atau termasuk juga hari tasyrik? Oh. Hari Haji itu hari tasyrik tu. Terus bah? Hari pertama 10. Terus ke 10 kah?
0: 10.
1: Satu sudah berkorban tah. Dan tu campur lagi 3 hari tasyrik, 4 hari bah semuanya.
0: Ini menyambut ke berkorban?
1: Ya, selain itunya, bilakah waktu terakhir yang dibenarkan untuk melakukan ibadah korban?
0: Oh, okay.
1: Itu saja kali Ustaz. Pasal, kalau kan tanya pasal menyambut Hari Raya Haji, Hari Raya Haji pertama, Hari Raya Haji tu, Hari Raya Haji tu, sudah start berkorban tu. Plus lagi 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Tinggal 4 hari bah, okay, untuk waktu berkorban. Tapi nya bila waktu terakhir?
0: Okay. Alhamdulillah Tuan Jijay yang menjawab langsung dah tu tadi ya. Sering dah langsung. Allahumma salli ala sayyidina.
1: Saya tu begitu sambutan hari raya. Tapi itu sudah terkali ya.
0: Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kan ikut sebenarnya hari raya tu macam kalau Syawal, satu Syawal.
1: Baik sebulan ya.
0: Tapi kita ni budaya kita ni negara kita ni 30 sampai 30 Syawal. Kalau haji sama sebenarnya hari raya dia tu pada 10 Syawal. 10 Zulhijjah. Cuma kita ni selalu menyambut sampai 13 Zulhijjah. Jadi seperti mana ini kalau kan ikut hari raya tu satu hari pulang saja sebenarnya, satu Syawal sama 10 Zulhijjah. Tapi disebabkan macam 11, 12, 13, 1 masih dituntut untuk kita ni melaksanakan ibadah korban. Jadi kita ni pun menyambut Hari Raya Haji tu, seolah-olah tu pun Hari Raya Haji. Tapi sebenarnya tu 11, 12, 13 adalah ayam mutasyrik, di mana dilarang kita ni berpuasa di pada hari berkenaan. Dan dalam masa yang sama dituntut kita ni untuk menyembelih binatang korban. Jadi dalam keadaan ini, bila hari terakhir, jawapannya adalah sebelum tenggelamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Artinya kalau masuk 14 Zulhijjah, maka masa untuk berkorban sudah tamat. Menyembelih pada 10 Zulhijjah, bermula pada 10 Zulhijjah, sampailah 13 Zulhijjah. Wallahu'alam bissawab.
1: Artinya 13 Zulhijjah sampai maghribnya. Sampai sebelum waktu maghrib. Maghribnya sebelum 14 dah.
0: 13 Zulhijjah.
1: Macam mana tu?
0: Sebelum
1: kalau takbir asar 13 Zulhijjah tu paling akhir tu.
0: Lurus.
1: Artinya asar atau tak waktu terakhir menyembelih.
0: Okay. Payah tu kalau maghrib 13 Zulhijjah dikira mana tu? Kira sebelum ke yang selepas? Kalau kira yang sebelum tu 13 Zulhijjah.
1: 13 lah. Tani ambil 13 lah. Sekarang melihat anak bulan sekarang 17 hari bulan. Satu bila 10 hari bulannya, dikira tu 10, 11, 12, 13. Itu harinya tu.
0: Lurus.
1: InsyaAllah.
0: Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. macam mana kan ni? Ini unik ni Ustaz. Ia ada soalannya daripada kosong. 012. Soalannya nombor kosong. Katanya, kalau dalam sebuah rumah itu tinggal beberapa keluarga, adakah dituntut kepada setiap keluarga berkorban? Tinggal beberapa keluarga, setiap keluarga berkorban. Kayaknya, kalau isteri maukan berkorban pada tahun ini, apakah suami untuk berkorban juga untuk melapaskan tuntutan berkorban? Macam mana kan? Maksudnya kalau isterinya sudah berkorban, apakah suaminya masih tertuntut? Ataupun lapas sudah tu? Yang kedua, tadi soalan kosong, ini soalan nombor satu. Memohon penjelasannya, kalau seorang suami bercakap arah anaknya, mua-mua ni sebiji macam mua mamamu, yang ini isterinya, termasuk kira menyamakan katuk? Zihar. Tujuan memuji semata-mata memang

0: ang banal juga. Eh, si Hara ni, bini, menyamakan bini dengan orang lain juga ya? Anda kah?
1: Ini dia anak. Menyamakan, tadi siapa yang disamakannya tu?
0: Mohon penjelasannya, kalau seorang suami bercakap arah anaknya, anaknya ya. Mua-mua ninya sebiji macam mua-mua-mua. Itu artinya bininya. termasuk ke tu dia kira menyamakan okay. Tunya zihar.
1: Okay.
0: Oh, okay, kira macam anaknya tu. Okay. Yang kedua, lain-lain pulang ni serta.
1: Baca saja lah. Satu, yang tadi
0: satu lah dok. Paning kadang eh. Hanya satu soalannya pasal korban.
1: Yang di istri suami
0: dia tinggal di rumah tu beberapa keluarga. Artinya kalau istri mahukan berkorban pada tahun aninya, apakah suami untuk berkorban itu melepaskan tuntutan berkorban? Istri sudah berkorban bah. Lepas katanya suami depan lagi berkorban contoh.
1: Okey. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, yang dituntut untuk berkorban itu adalah ketua keluarga, suami tu. Walau bagaimanapun, jika ada dalam keluarga, contoh macam kata ni, kalau yang damit-damit itu tidak masalah ni. Kalau sudah ada anak besar bekerja, aku kan berkorban. Adakah kata ni sebagai bapa, kalau tadi macam suami isteri kata ni sebagai ini dituntut. Tapi sebenarnya kalau dari segi itu dalam ini memang sudah terlepas terlaksana sudah melaksanakan ataupun dituntut untuk melakukan korban, jadi anaknya tu berkorban. Jadi indah lagi di apa tu terlepaslah maksudnya tu kepada bapa tadi tu untuk berkorban. Tapi kalau ia akan berkorban juga pun lagi baik. Lagi baik lagi lagi bisanya katanya afdal diutamakan untuk ia berkorban juga. Sama macam juga suami isteri tadinya, kalau nya isteri berkorban, ia tetap juga disunatkan berkorban, tapi indah sebagaimana yang dituntut macam yang tadinya. Kalau tapi kalau sebaiknya untuk menyamankan hati, kalau ada harta lebihan itu korbankan tah suami isteri itu, ia pun korban, suami pun korban. Tapi kalau ia melakukan pun terlepas pelang tuan dia lagi sampainya kata ni ya Allah punya kata ni melakukan perkara yang indah dituntut itulah yang dituntut tadi itu ialah berkorban, tapi suami lelaki tadi itu indah berkorban. Jadi itu yang menjadi isu sebenarnya kalau kata ni indah berkorban. Jadi dalam keadaan ini tidak ada masalah. Okey, itulah jawapan yang ini tadi. Kalau ikan berkorban suami itu pun boleh, tapi kalau indah berkorban pun indah mengapa? Cuma kalau macam saya sering ini indah mengapa tu macam indah sesuai sebenarnya, agaknya rugi bah sepatutnya rugi. Kalau ikan berkorban ia ada harta, isterinya sudah korban, tapi ia ada harta.
0: Apa salahnya dua bahagian?
1: Jadi sebenarnya rugilah. Kalau dua-dua berkorban lagi baik. Selagi mana ia ada kemampuan, ada harta lebihan itulah. Wallahualam.
0: Bukan jual pulang serta. Bukan jual pulang. Sama-sama tadi buka mata, buka pikiran, macam-macam bah pikiran. Ya, cuti hari haji ni kadang bersambung ni panjang. Daripada ketani membelanja, memang ada sudah didengar orang-orang ada sas-desusnya. Yang inya panjang cutinya, sampai ke KK itunya. Sampai ke Miri itunya. Belanja tu kalau membawa keluarga. Habis jual 400-500. Cuba tani beribadah 401. Pandangan saja deh. Dia pulangkan mengajar. Bagi idea awak keluar negeri panjang pelang cuti tu boleh tu. Sampai tu ke KK ke mana. Tapi itu tu belanjanya mau jom 400-500 tu kalau anak-anak pergi. Cuba 400-500 satu tani pakai ibadah. Di mana kita ni di sisi Allah. Masya Allah.
1: Itu gambaran.
0: Gambaran saya tu.
1: Cuma kan berkorban sama belayar berjalan.
0: Mana yang prioriti utama? Kalau nya batah juga kena berjalan-jalan ni. Korban pun batah juga setahun sekali.
1: Benar.
0: Bukan pelanggan marahnya. Yang ada untuk diri sendiri je kali serta. Datunya bah jangan terlepas soalan kalau dalam sebuah rumah itu ada berapa keluarga.
1: Kalau maksudnya ni kalau dalam satu rumah
0: cuba serta pahaminya.
1: Saya pun faham tu tadi. Saya pun terkelip rupanya ada.
0: Apa maksudnya kan tu?
1: Ya macam ada beberapa kelamin kali tu.
0: Artinya setiap kelamin itu berkorban.
1: Sebenarnya itulah setiap kelamin, setiap keluarga.
0: Itu lagi elok.
1: Bukannya satu rumah, ia bukan kena lihat rumah, ia kena lihat keluarga. Macam Jijaya mungkin tinggal sama diberadik
0: sama atau, kakak,
1: tapi,
0: kakak kalau ada keluarga suami, lagi adik,
1: jadi dalam satu keluarga dituntut untuk berkorban. Bukannya seorang macam apa, kalau ia betul, kalau yang apa ni,
0: kalau yang macam adik-beradik, tapi adik-beradik ni kahwin beranak cucu sudah,
1: ikut keluarganya tu,
0: ia dengan keluarganya, tadi dengan keluarga tadi, ini lagi kira adik-beradik tu,
1: adik-beradik pula,
0: adik-beradik pula lah kan. Tapi sudah
1: tuntutan itu,
0: tuntutan itu sendiri-sendiri tiap
1: sendiri-sendiri.
0: Pasal ia sudah kahwin, ada anak, ada bini dengan anaknya.
1: Ia ada penanggung sudah.
0: Betul. Saya sudah berkahwin, ada anak, saya dengan saya, kakak dengan kakak, adik dengan adik. Tanya, kalau ia masanya belum berkahwin-kahwinan, enam orang adik-beradik, salah seorang keluarkan bapa atau mamanya, itu okey tak? Siapa saja?
1: Siapa saja.
0: Tapi apabila semua sudah kahwin,
1: ada keluarga sudah masing-masing, ada keluarga,
0: artinya enam bahagian tu bah. Tujuh sama bapanya. Kalau enam orang adik-beradik,
1: lagi baik tu, bisa tu. Bagus sudah kata. Alhamdulillah anak saya tujuh. Nanti sudah dorong bekerja, senang sedikit.
0: Sekong kan bawa tu. Tiap-tiap tahun mesti tumbang tu sah.
1: InsyaAllah.
0: Masya Allah. Okey. Hukum nyindir tu sah. Kebetulan. Yang keduanya, mohon penjelasan ya, kalau seorang suami bercakap arah anak-an. Pasal tadi ni sah. Anaknya maunya tu sama sebiji macam mama, mama maunya. Apakah ia termasuk dalam zihar tu nya? Tujuannya memuji semata-mata, memang benar tujuannya. Muanya macam mamanya.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini menyamakan anak dengan mama, sebenarnya zihar ini kepada isteri. Bukan kepada anak. Anak tetap haram untuk katanya nikahi. Kalau ia katanya menziharkan, ini ia punya konsep. Apabila katanya menyamakan macam ibu katanya, isteri katanya itu macam ibu katanya, seolah-olah ia haram dinikahi. Jadi ini memang anak itu anak katanya kan, memang katanya haram menikahi. Jadi dalam keadaan ini adalah sama macam zihar. Jadi kalau ia macam isteri, ia lebih kepada isteri sebenarnya. Kemudian ia menyamakan kepada orang yang haram kata ini nikahi, itulah yang dimaksudkan zihar itu. Jadi ia tidak termasuk zihar. Wallahualam.
0: Kalau tiap anda macam banyak,
1: macam siapa lagi? Kalau mau orang lain, bahaya tu.
0: Kalau mamanya tu syukur tu, alhamdulillah.
1: Tapi mungkin macam kakak mujunya macam itu.
0: Yang keduanya, seingatkunya kifarah membunuh orang ini ada puasa 2 bulan berturut-turut, indah kira sengaja atau tersalah. Macam mana dengan kemalangan kereta yang menyebabkan kematian? Masya-Allah.
1: Allah Akbar. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.
0: Membunuh tanpa sengaja. Berlaku kemalangan, pub, accident. Tapi kesalahan itu berpunca daripada siapa? Tapi bukan niat membunuh tu.
1: Bukan.
0: Payah soalannya ni, kalau periksa ni.
1: Saya pun serendah ni.
0: Kalau periksa, option tinggalkan ni.
1: Allahumma salli sallam Muhammad. Setakat ni kalau kafarah membunuh ni, memang ada aninya berpuasa ia punya tu. Cuma dalam keadaan ni tadi tu adakah, tapi ya, saya tidak pasti adakah ia dengan tidak sengaja ke dengan yang hampir sengaja. Jadi wallahualam, nantilah saya cuba merujuk dulu.
0: Ini soalan ini baru ni.
1: Baru. Memang satu yang baru yang kita ni hadapi.
0: Tapi logik.
1: Logik, lurus. Adakah ia dikenakan kafarah berpuasa? Wallahualam.
0: Masya Allah. Nyawa mana? Membunuh nyawa. Kalau badan lagi telanggar binatang tu. Membunuh tanpa sengaja je tu. Nyawa. Masya Allah. Lain lagi ceritanya tu. Nanti tadi sekarang mana bercerita pasal kafarah bunuh ni. Baik. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan DJ. Saya adalah bakal jemaah haji bagi tahun ini dan doakan mudah-mudahan kami akan mendapat haji yang mabrur seisi keluarga. Amin. InsyaAllah. Bagaimana kedudukan ihram saya jika saya di Padang Arafah, masuk ke dalam tandas kemudian membuka ihram bagi qada hajat? Apakah batal ihram saya tu, ataupun mesti ada jua dalam badan atau ihram sekaping dua? Memang dua kaping pelanggannya. Itu saja persoalannya. Takut saya jadi keraguan pasal kalau berjumpa dengan kawan-kawan ini macam-macam hukumnya. Jadi mohon penjelasan Ustaz untuk diri saya dan juga bakal-bakal jemaah haji yang lain mungkin juga ada soalan yang sama macam hamba ini. Okey.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
0: Ya Rafah.
1: Ya kadam tu. Ya qada hajat ta buka kain ihram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan membuka kain ihram ni inda bermakna kata ni terlepas daripada baik ihram ah. Ya tetap tu walaupun apa tu ialah berbuka ia tetap dengan larangan-larangannya dan segala macam dan ia masih dikira berihram. Ihram ini terlepas daripada ihram apabila kata ini selesai bertahalul. Ia akan terlepas macam kalau apa tu membuka kain ihram atau jadi dalam keadaan ini tadi
0: itu beza no kali itu sana. Melucutkan ihram betul bukannya melepaskan ihram.
1: Orang ia kan berihram pakai dalam pahaman orang berihram ini makai pakaian ihram itu tanda orang berihram
0: berniat ihram.
1: Tanda saya tu
0: benarnya niat atau tak
1: lurus niat itu okay. Ialah yang ini nah ya
0: apa tu mesti faham ni dengan niatnya tu tah ia membagi sempadan ke dia untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan
1: ihram yang dilarang yang tidak
0: ketika berihram
1: ketika berihram jadi macam dia boleh pakai pejahit dia boleh pakai berwangi-wangian memotong rambut kuku okay, segala okay. Macam kan atu sebenarnya konsep ihram atau ya pakaian itu cuma tanda tanda orang berihram lah payah juga saya kan mani nah tanda orang berihram
0: saya pun macam terfikir tapi kan mendeliver macam mana tu
1: jadi dalam keadaan ni indahlah apanya dengan ia itu terbatal ihramnya ia hendakkan ihram ini dia pulang ada perkara-perkara yang membatalkan ihram dadalah walaupun macam kalau wudu ada lagi sembahyang ada lagi ihram ada yang membatalkan cuma untuk ketani melepaskan ihram tadi itu ialah dengan bertahalul tahalul awal tapi separuh tu belum lagi dapat apa tu yang jima segala macam tu kalau tahalul sani tu baru tah terlepas semuanya jadi kalau terlibat konsep ihram itu pun ya mengharamkan apa tu diri daripada melakukan sesuatu yang dilarang atau jadi ia bukan pakaian tapi ia pada
0: niat
1: dan perbuatannya telah
0: ya, macam mana saya ni ada kan saya cakap tapi macam mana kan tu explain ha saya faham ni Ustaz memang orang keliru ni ya macam mana Ustaz canan tu Ustaz saya ni kan cakap juga tapi saya bukan Ustaz ni tapi pandangan saya Ustaz ya ihram ni kalau luruskan Ustaz ya ihram ni ada pantang larangnya tu orang akan menyimpan di kepala tu pantang larangnya contohnya kalau bergaruk kuat-kuat berkukut dengan sengaja sampai kukur rambut apalagi mencabut itu pulang batal tu Ustaz ihram tapi bayar dam lalu saja kata Ustaz tu ia berbanding dengan wudu ada perkara membatalkan ihram wudu ada batalkan wudu sembahyang ada perkara-perkara yang batalkan sembahyang puasa ada perkara-perkara yang batalkan puasa. Tapi ihram ini mana ada batal ni. Tapi cuma ada denda. Kalau macam bergaru berkukut sampai sengaja
1: gugur
0: rambut.
1: Kalau bergaru dia pulang
0: bergaru dia pulang
1: tapi sampai tercabut
0: macam terbiatnya mencabut-cabut beli dongkah. Ini hakikat ni Ustaz.
1: Ya betul.
0: Pengen sudah pengen bang. Tapi kalau dia terlupa pun masih jodam tu Ustaz.
1: Ya betul. Ya perbuatannya
0: tu.
1: Yes. Mesti alat tu.
0: Ya tu. Ya macam mencabut lidung. Itu ihram dan batal tu. Lurus Ustaz.
1: Lurus.
0: Dia batal tapi ya bayar dam. Apapun perkara-perkara yang dilarang ketika ihram tu, ihramnya tu dia batal tapi ya kena bayar dam. Berbanding tadinya kata Ustaz tu kalau sembahyang ada batalnya, wudu ada batalnya, puasa ada batalnya. Tapi ihram ada batal tapi bayar dam kalau melanggar pantang larang ihram itu. Tapi tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan jelaslah. Tapi mana ni Ustaz? Orang keliru bah pasal pakaian ihram sama niat ihram.
1: Ya betul.
0: Pakaian ihram itu kalau ia berpakaian ihram tapi belum ia berniat ihram masih dapat berwangi-wangian.
1: Bersih.
0: Tapi kalau sekiranya Ustaz orang itu berihram ia akan ke birali. Dalam perjalanan ke birali itu ia melap tangannya dengan tisu yang berharam. Belum lagi apa-apa tu Ustaz. Ia belum berniat. Tapi pakaian ihram sudah.
1: Okey.
0: Ia akan ke birali. Kaya nanti kan kebiralinya. Dia tu kan kena ano ada kena
1: ihram. Baju sudah, baju ihram.
0: Ihram sudah, pakai ihram sudah. Tu anulah ada tisu tu buharum lah. Harum. Tu belum lagi apa-apa tu sudah.
1: Belum.
0: Tapi persoalannya saya ni menyambung soalan ni. Persoalannya ketika

0: bayar ihram, ya, kami kena bagi makan. Aha. Ketika bayar ihram, kami kena bagi makan. Ini dia menyebutnya. Ia berniat atau belum, ah. Apakah hukumnya kami menggunakan tisu basah yang bau harum?
1: Masya-Allah, masya-Allah.
0: Tapi tadi saya bagi tahu sebelum ke beralik, belum berniat tak? Itu sudah di beralik. Dua situasi lah, Ustaz.
1: Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang tadi tu, kalau yang tadi tu memang dah apa-apa tak? Kalau sebelum berniat,
0: berniat
1: ihram, ia belum lagi berlakulah, yang dilarang tu belum lagi terlaksana, belum lagi terjadi. Cuma kalau macam yang sudah berihram, berniat sudah, kena bagi makan segala macam, tahu-tahu kan makan tisu basah untuk
0: harum.
1: Ini sebenarnya kalau kan diikut, ikut pilihan sebenarnya. Kalau ada konsep, punya kata ni, kalau ada air yang indah harum, itu boleh. Tapi kalau ia tujuannya pakai tisu basah tu tadi, tujuannya berharum-harum, itu tidak boleh. Cuma ni kalau tadi sebenarnya ia punya tu tujuan ialah cuci tangan. Mungkin ia lepas makan kan tu, lepas cuci tangan. Tapi kalau ada air pipe ke segala macam, lebih baik pakai air pipe. Jangan pakai tisu basah tu untuk mengelak daripada timbul isu tu. So ini apa, tisu basah ni harum. Tapi masa ni saya pun ada reto, ada punya, ada tisu, ada pun alat-alatnya, sabun apanya, ia dah harum punya, boleh kinda. Jadi sebenarnya itu pada dasarnya, selagi tujuan kata ni untuk membersihkan diri, itu tidak ada masalah. Jangan saja tujuan kata ni untuk berwangi-wangian.
0: Harum-haruman.
1: Kalau tujuan kata ni berwangi-wangian, macam contoh ada tisu basah, ini dah harum, ini harum. Dipilihnya yang harum.
0: Aku pakai ni, nyaman bunyinya.
1: Supaya harumnya. itu yang timbul perkara tu.
0: Selagi ada pilihan.
1: Selagi ada pilihan, lakukanlah yang untuk mengelak sebenarnya. Jadi dalam keadaan ini, lebih baik milih yang tidak harum. Ataupun ya, yang air yang ini biasa. Tarang-tarang ada pipe. Lainlah kalau situasinya tu tidak ada. Macam buru-buru ni tutup aing. di kawasan sana ada tu kawasannya. Tutup aing, nada. Tapi ada tisu basah kan. Jadi boleh kan, tidak masalah. Walaupun dia kata ni itu ada keperluan bah. Seperti mana yang saya katakannya, al-hajatu tunazzalu manzilatid darurah. Kedudukan apa tu, keperluan atunya turun sama levelnya tu, bukan turun, sama levelnya tu macam darurat. Jadi dalam keperluan ni macamlah di bas dalam perjalanan makan. Tidak ada
0: kamah tangan.
1: Aing pun tidak ada apa. Kalau kan nyuci pun payah. Jadi ia ada tisu basah. Jadi itu tidak ada masalah. Tujuannya tu tadi membersihkan tangan untuk kamah tangan itu. Kan memegang tak lagi apa ni, dipayah itu kan. Jadi dalam keadaan ini ada keperluan. Jadi itu tidak apa-apa. Lainlah kalau tujuannya tu tadi berharum-haruman. Aku mau tisu aninya. Ani harum. Ani yang dah harum ini, aku sukanya misalnya. Jadi itu dalam keadaan ini tadi itu boleh dikenakan dam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi perempuan ketika berihram dan berniat ihram, apakah boleh menggunakan skin care? Ketika berihram atau berniat ihram, bolehkah menggunakan skin care?
1: Skin care?
0: Skin care ni apa kan?
1: Protection
0: awak muka pun ya. Artinya ketikanya berihram, perempuan ya, ketikanya berihram, ia akan pakai skin care. Contohlah, ia akan turun umrah, ukup lah ya, ukup lah. Ukup. Kiranya ia bermalam, ia akan turun, ia pakai skin care saya tu. Satu, sebelumnya berihram lah contoh tu. Tu bodoh, hilang kan tu saat. Pakainya lagi balik, boleh ke tu? Skin care ni, bau harum ke ha? Entah ha? Bau harum ke skin care ni?
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
0: Indah pelang yang menimbulkan pasal harum ni. Tapi bertanya pasal skin care, saya tu terpengaruh dengan soalan tadi. Okay. Bolehkah pakai skin care?
1: Okay, kalau tadi melihat, skin care ni, ia termasuk dalam aninya, perkara perhiasan pakai macam kita ni yang dipakai ha? Jadi dalam keadaan ini secara umumnya yalah, adakah ia termasuk ia yang kita ni perkara-perkara yang aninya dilarang. Pada dasarnya kalau tadi melihat pelembab muka dan ini apa ni lip balm ni?
0: Lip balm kalau ya ya kering panas.
1: Ya sebenarnya dibolehkan, harus dipakai. Untuk ia bukan tak? Yang untuk
0: bukan untuk suka-suka.
1: Bukan untuk suka-suka. Jadi itu rasanya tidak ada masalah untuk kata ni pakai. Lainlah kalau tujuannya tu tadi, tapi tujuannya tu bukan untuk anin ya. Berhias-hias macam
0: ini untuk protection.
1: Ini untuk protection. Jadi itu rasanya tidak ada masalah.
0: Sama macam mana kali ini Ustaz, yang minggu lepas yang katanya kulitnya kering.
1: Yes. Ya, betul. Betul.
0: Sama betul.
1: Sama. Jadi jadi itu boleh dia tak dipertimbangkan ada keperluannya tu. Jadi dalam keadaan ini pada pandangan saya memang aninya yalah, ia tidak ada. Bukannya yang dilarang itu tidak ada termasuk skin care tu pak. Yang dilarang itu berwangi-wangian, berjahit,
0: macam skin care. Berhias betul kalau nyakan berhias ah. Kalau berhias sedang orang kan bermakeup ah.
1: Itu kan. Bermakeup pun boleh tapi jangan berlebih-lebihan lah. Dia kata ini cembur badak sikit kan tu. Itu biasa.
0: Ya untuk untuk protection sebenarnya. Mungkin yang menjaga takutnya karena sakit kulit ke apakah?
1: Ya betul.
0: Takutnya berjerangkat. Okey. Dah pasat mari saya tadi soalan nenek. Okey. Ketanyaannya assalamualaikum ustaz dan DJ. Kalau kami berada di Makkah selama beberapa minggu sebelum wukuf, bolehkah kami menjamak sembahyang tu? Orang biasanya turun ke masjid. Bolehkah kami menjamak sembahyang ketika berada di Makkah dalam beberapa minggu tu sebelum wukuf? Bolehkah kami jamak sembahyang?
1: Maksudnya sampai tu kah?
0: Artinya ia ke Madinah. Ini sekarang ke Madinah ni, satu ke Makkah. Di Makkah tu ia ada berapa minggu sebelum wukuf. Bolehkah kami jamak tanya?
1: Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Rasanya ani kata ni ani ya. Siapa seperti mana yang saya katakan tadi, siapa yang dikategorikan sebagai musafir, siapa yang dikategorikan sebagai bermukim. Macam kalau masa perjalanan tu, itu boleh dijamak tu, macam dari Madinah ke Mekah. Itu boleh dalam perjalanan. Ya lebih daripada dua marhalah kan. Tapi kalau sudah sampai di Mekah, ya ada lagi sebab ia sudah berlebihan menetap lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk pergi dan balik tu. Jadi kalau ia lebih daripada 3 hari menetap di sana dengan sendirinya, macam-macam ni kalau sudah sampai di Mekah tu, sudah semestinya kata ni lebih daripada 3 hari sebab menunggu
0: wukuf
1: Arafah
0: 3 minggu tu.
1: 3 minggu kalau ada orang last minute pun sampai tu mungkin boleh kalau last minute. Tapi itu tu ia sekarang ia wukuf di Arafah tu mungkin hari ni lepas satu melontar lagi ia akan mencapai 3 hari juga pada pandangan saya lah. Kalau saya tahu terus kalau ia wukuf datang 10 Zulhijjah tu datang ni terus waktu dah sampai 3 hari wallahualam lepas tu belayar lagi balik tu kalau boleh dapat dilaksanakannya
0: atau amazing tu. Special bisanya tu
1: tu mungkin boleh ia menjamak. Tapi dalam keadaan ini sebenarnya kata ni lebih utama tadi sembahyang waktu sebab fadilat sembahyang 5 waktu di masjid ini bukan terutama di Masjidil Haram. Bukannya calang-calang
0: pahalanya
1: berlipat-lipat kali ganda daripada masjid-masjid yang lain. Jadi itu perlu juga kita ni imbangi tu bukannya imbangi, hargai je kita ni
0: rabuti.
1: Jangan takkan menjamak. Kalau menjamak ni bagi orang yang menghadapi beza kalau terlibat konsep itu orang yang menghadapi kesukaran beribadah sebenarnya masyarakat untuk beribadah jadi dalam keadaan itu ia diberi keringanan untuk menjamak sembahyangnya. Kalau tadi tujuankan beribadah tadi Masjidil Haram itu menunaikan haji kan beribadah jadi fokus kita ni bukan kan berjalan sana, bukan sana kemari. Tak ada bah. Tujuan kita ni tu kan beribadah. Jadi memang kalau lebih baik, bukan lagi lebih baik. Memang sebenarnya dituntut untuk kita ni sembahyang 5 waktu. Melainkan kalau benar macam ia tadi inda melebihi 3 hari tadi itulah menetap. Jadi dalam keadaan itu boleh menjamak. Tapi saya yakin tak ada jemaah haji yang dapat melaksanakan kalau sudah sampai. Tapi dalam perjalanan boleh macam ia dari Madinah dari manakah dalam ia sana patu boleh macam ia kadang-kadang Madinah mana tadi menetap sekejap Adakah 3 hari hanya? 2 hari?
0: 8 hari biasanya. Ya, biasanya 8,
1: seminggu 9, jadi ia akan menetap lama sedikit. Jadi dalam keadaan itu, sampai saya di Madinah, macam dari Brunei, dari mana kata ia...

0: Masani. Saya pun tidak pasti. Dari Dubai ke dari mana? Ya,
1: tapi kalau penerbangan Brunei yang dikhabarkan, memang ke Madinah.
0: Ke Madinah teruskan.
1: Madinah, insyaAllah.
0: Jadi dalam perjalanan itu, macam tanya dari Brunei kan tu, ke Madinah, itu boleh jamak tu. Sampai saya di Madinah di hotel, dia lagi boleh. Sebab tanya sudah dikira bermukim. Kalau kata ni esoknya usahanya berjalan ke Makatul atau boleh Makatul Mukarramah atau boleh, sebab dua hari saja kan di Madinah, tapi rugi juga.
1: Rugi.
0: Kalau
1: hampir tu.
0: Ya tahan. Allah Allah alam isoh.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum DJ dan Ustaz, saya akan bertanyanya. Kalau di Mina tunya dikhabarkan payahkan jamban, bolehkah dijamak tu? Di Mina. Payahkan jamban. Bolehkah dijamak tu? Payahkan jamban. Bolehkah dijamak tu? Tapi bukan payahkan bodoh ah. Payahkan jamban saja. Bodoh boleh.
0: Allah masya-Allah.
1: Bolehkah dijamak tu?
0: Okey, kalau kita ni melihat ani tadi sorry, baru saya tekan tadi menjamak sama mukasarah beza tu. Kalau menjamak ada masyakahnya tu. Kalau macam
1: jamak kasar,
0: anda boleh tak? Kalau selagi bermukim mata, itah. Kalau tani melihat kepada ni, sebenarnya, yalah. Kalau ia menjamak, bolehkah?
1: Di Mina, ganya sekadar payahkan jamban.
0: Ya tak kan?
1: Ia kan menjamak, tapi pengalaman saya tahu di Mina tu banyak masa.
0: Tani bermalam kan tu.
1: Banyak masa. Waktu dari waktu ke waktu, ia belum terbayang ni. Yang saya rasa lah, apa kalau salah ha, ia menghantar SMS ni. Saya rasa ia mendengar orang cerita saja ni. Di Minanya payah.
0: Berabut tunya, jamban.
1: Jamban berabut tu nya. Bayangkan saja nya 300 orang 10 kena jambannya. 5 lelaki 5 bini-bininya. Terbayang tak payah tu nya. Macam mana kan bodoh. Semayang macam mana. Kita timbul soalannya ni, bolehkah dijamak tu nya? Tapi sanang bodoh insyaAllah.
0: Ada balik yang betul saja.
1: Ia bukan payah bodoh.
0: Ia payah kejamban.
1: Ia payah kejamban saja.
0: Yalah.
1: Tapi daripada anunya Sat, macam mana Sat?
0: Ya tahan. Kalau kita ni melihat memang ada kan ini ya, kalau ia kesukaran boleh kita ni menjamak sembahyang. Tapi itu tu sejauh mana kepayahannya tu. Ia ada levelnya ni bah. Kepayahan yang biasa dia diberi rukhsah. Dia kata ni yang ini. Tapi kalau ada yang sukar untuk kata ni atasi daripada biasa, maka dalam kata itu diberi rukhsah. Itu mesti juga kata ni faham. Macam tadi macam tadi puasa. Kalau kata ni bekerja kan tu sebagai apa panas terik sebagainya. Jadi ini hanya aku dapat posnya panasnya misal kata. Itu memang yang apa tu biasa. Biasa untuk dihadapi. Berbeza kalau macam orang sakit segala macam yang dia dapat, kalau luar biasalah yang kata ni dia dapat kata ni tu mesti kita ni makan. Itu barulah dikatakan diberi keringanan. Sama juga macam mana tadi. Adakah tadi tu macam disebabkan sukar kejamban ia akan menjamak sembahyang. Kalau bagi saya jamak takdim sukar tu macam contoh ha. Ia akan menjamak takdimnya asar ke zuhur ataupun isya maghrib maghrib ke isya isya ke maghrib. Tu rasanya macam dah masuk di akal sebab ia masih ada masa bah.
1: Panjang masa.
0: Jadi kalau ia macam yang ia kata ni memangnya macam sudah darurat macam ihnya dia lagi habis batal lagi habis waktunya terpaksa aku tu menjamak aninya ataupun sebenarnya qadda saja sebab tadi tu ia kan kejamban berbaris berkiu
1: panjang panjang
0: waktu kan mudayaknya kata sempit sudah kan bau dua ni pun dah sempat tapi dalam keadaan ni ia sudah dia kata ni sakit parut apa segala macam jadi dalam keadaan ni tu tapi itu tu kata ni ya seperti saya rasa diterangkan sudah ni di masa kursus-kursus kalau akan kejamban awal-awal tah jangan tunggu ujung-ujung
1: lurus awal tabakyu ada saudara saya sikit atau
0: awal-awal tah jadi itulah yang perlu kata ni jadi pada pandangan saya lebih baik kita ni sembahyang pada waktunya berbanding kita ni menjamak. Melainkan ada keadaan-keadaan yang indah dapat kita ni elakkan, benar-benar susah, itu boleh dipertimbangkan untuk menjamak. Kalaupun indah menjamak, ia boleh mengqada kalau ia sembahyang di luar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita Asia. Amerika Syarikat menggesa negara-negara untuk menyokong resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menuntut Iran menghentikan serangan dan sekatan Selat Hormuz. Tetapi para diplomat berkata China dan Rusia berkemungkinan akan menolak. Veto China akan menjadi janggal menjelang lawatan Presiden Donald Trump ke China minggu depan, di mana krisis Iran menjadi agenda utama. Teks baru itu dirangka oleh Amerika Syarikat dan Bahrain dengan sokongan daripada Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu, Kuwait dan Qatar. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani menyebut resolusi itu sangat cacat, berat sebelah dan bermotifkan politik. Diplomat berkata resolusi itu mendapat bantahan kuat China dan Rusia apabila Majlis Keselamatan membincangkannya dalam sesi tertutup minggu ini dan mungkin akan mendorong mereka untuk memveto usaha ini. Sementara itu, Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicapai tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Islamabad akan mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara Iran dan Amerika di mana-mana sahaja ia dicapai. Bagaimanapun, Tahir Andrabi enggan mengesahkan butiran terperinci mengenai potensi perkataan itu di tengah-tengah laporan media Amerika bahawa Washington dan Tehran kini semakin hampir untuk memuktamadkan memorandum persefahaman satu halaman. Sumber kerajaan Pakistan sebelum ini memberitahu media Anadolu bahawa pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Dua warga negara Singapura yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius diasingkan di Pusat Nasional bagi penyakit berjangkit untuk menjalani ujian hantar virus. Menurut agensi penyakit berjangkit, kedua-dua individu itu kini dipantau dan diasingkan di NCID dan sekiranya disahkan negatif, mereka akan dikuarantin selama 30 hari dari tarikh pendedahan terakhir kepada virus itu. Ujian akan dijalankan sekali lagi sebelum mereka dibenarkan keluar daripada kuarantin. Kedua-dua lelaki itu kemudian akan menjalani pemantauan melalui telefon bagi baki tempoh pemantauan selama 45 hari yang dikira dari tarikh pendedahan terakhir mereka. Sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Ruqyah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 menit tengah hari nanti waktu Brunei.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري ومسلم. Maksudnya dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang muslim, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti ataupun kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga duri yang menyucuknya melainkan Allah hapuskan dengannya sebabnya sebahagian dari dosa-dosanya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya udah, Alhamdulillah, selamat tafrijah membawa kita ke pukul 10.19 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah dipertemukan kita pada hari ini, hari Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026.

Masihi. Terima kasih atas tugas Haji Muhammad Jaya telah bersama Auda menerusi Salam Doha itu selama 3 jam. Dan kini kita beralih ke Salam Nur dan saya Haji Nafarizah bersama Auda hinggalah insyaAllah ke pukul 2 petang nanti. Ya Auda, apa khabar Auda pada hari ini? Didoakan mudah-mudahan sehat walafiat.

0: dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menuju keredaan Allah kali ini bertajuk fitnah melalui IT. Jangan salah gunakan IT. Lidah adalah di antara salah satu anggota yang penting pada diri manusia dan sangat berbahaya jika tidak pandai menjaga dan mengawalnya. Kerana lidah boleh melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Di antaranya ialah perbuatan memfitnah seperti membuat tuduhan liar atau cerita palsu yang sengaja diadakan tanpa menghiraukan akibat-akibat yang akan berlaku sehingga memburukkan atau menyebabkan orang yang tidak bersalah hidup menderita dan merana. Orang mukmin tidak sepatutnya melakukan perbuatan memfitnah yang jelas dan terang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkar fitnah nyata menimbulkan banyak permusuhan, perpalahan, pergaduhan dan perceraian. Suami isteri yang hidup rukun damai menjadi hidup porak-peranda. Orang yang disayangi akan dibenci. Orang yang bekerja akan hilang pekerjaannya dan hubungan silaturahim menjadi renggang. Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya mereka berdua sedang diazab dan mereka tidak diazab disebabkan oleh dosa yang besar pada pandangan mereka, padahal ianya adalah dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya diazab, dia tidak melawaskan kencingnya, dan seorang lagi diazab disebabkan dia menyebarkan fitnah. Di hari pembalasan pula, orang yang memfitnah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, meriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk syurga orang yang suka memfitnah, yakni mengadu domba. Ini jelas menunjukkan bahawa memfitnah itu perbuatan yang tercela dan hukumnya adalah haram. Walau bagaimanapun masih terdapat di antara orang Islam yang melakukannya. Di zaman ini manusia bukan sahaja menyebar fitnah menggunakan lisan, tetapi juga melalui kecanggihan teknologi maklumat seperti internet yang mampu menyebarkan apa jua maklumat dengan sekelip mata tanpa dapat dibendung-bendung. Laman-laman web yang disediakan untuk kemudahan dan pengetahuan telah disalahgunakan dan dijadikan tempat menabur fitnah dan membuat tuduhan. Perkara ini boleh menggugat keharmonian bermasyarakat dan bernegara. Bayangkanlah, jika kita sendiri atau orang yang kita kasihi menjadi bahan tuduhan, tentulah kita akan gelisah dan tidak senang dan tidak tenteram menghadapinya akibat tuduhan yang tidak berasas. Dalam hal ini, kita tidak boleh menyalahkan kemajuan dan kecanggihan teknologi maklumat yang ada pada hari ini. Tetapi kitalah yang dipertanggungjawabkan. Kerana manusia telah dibekalkan dengan akal fikiran untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Di akhirat kelak, kita tidak akan dapat lari dari segala tuntutan, terutama bagaimana kita menggunakan anggota kita. Begitulah juga kita akan dituntut bagaimana kita menggunakan segala kemudahan teknologi seperti komputer dan sebagainya. Selain internet, media cetak seperti surat khabar, majalah, risalah dan termasuk juga surat layang digunakan dalam menyebarkan berita dan maklumat yang tidak berasas. Bagi yang mudah percaya akan menerima berita seumpama ini tanpa usul periksa. Lalu tersebarlah cerita yang ditokok tambah atau yang belum tahu kesahihannya, sehingga mencetus berbagai fitnah yang merugikan dan menyusahkan banyak pihak. Ingatlah, setiap perkataan yang diluahkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh yang demikian, jauhilah perbuatan memfitnah dan menyebarkan berita yang tidak berasas dengan apa cara sekalipun. Jika kita merasa tidak puas hati terhadap sesuatu perkara, buatlah dengan cara yang betul, seperti merujukkan perkara tersebut kepada pihak-pihak yang berkenaan. Inilah salah satu cara yang mendatangkan keuntungan kepada kita, kerana kita dapat berbuat baik dan berhemah dan menguntungkan orang lain kerana marwahnya terjaga serta menguntungkan negara kerana negara akan aman dan sentosa. Oleh yang demikian, sama-samalah kita beringat supaya jangan mudah terpedaya dan terpengaruh serta menerima bulat-bulat berita yang sampai kepada kita. Akan tetapi, selidiklah terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Ketahuilah bahawa kekukuhan dan kekuatan ummah dan masyarakat adalah dengan jalan bersatu padu dan mengelakkan perpecahan, permusuhan dan perpalahan.

firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103 yang mafhumnya, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung. Sekian menuju keredaan Allah bertajuk fitnah melalui IT. Jangan salah gunakan IT. Dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya udah, Alhamdulillah menuju ke redaan Allah terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 10.36 ni pagi. Ya udah, sama-samalah kita berdoa semoga Allah SWT sentiasa melindungi kita daripada melafazkan kata-kata yang boleh mendatangkan dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya udah, kita renungkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.

0: Ih, SMS dari siapa ni? Nda ku kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Eh, hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Eh, viral.me/ping kunun. Ping nipu sudah kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat pribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, scam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock, yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.

0: kita renungkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atasnya, yaitu ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ucapan salam sejahtera dengan penghormatan yang sebenar-benar penghormatan. Ia begitu jelas sekali betapa pentingnya ucapan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah dan para malaikatnya sendiri, Allah yang Maha Pencipta, Allah lah yang mendatangkan segala kebaikan dan keburukan, dan segala kekuasaan adalah ketentuan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kerahmatan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Pencipta ini yang kita sembah setiap hari mengucapkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikat, yang mana para malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, malaikat Allah ini tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak seperti manusia, dan para malaikat selalu ataupun akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kemuliaan para malaikat ini, para malaikat mengucap selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Allah menyuruh kita kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalah kita ini lagi? Kita ini sebenarnya adalah manusia yang banyak kekurangan, tapi oleh kerana menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk memperbanyakkan ucapan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Ya, sudah waktu sekarang pukul 10.53 minit pagi. Terima kasih kepada audiens masih lagi setia bersama kami di Nur Islam FM, Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani. Dan Yoda pastikan bersama pada pukul 11 pagi untuk kita ikuti bersama sebuah rancangan dan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, iaitu rancangan Munajat.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

penghulu segala hari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari ini baginda dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari ini juga baginda dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari ini. Hadis riwayat Muslim. Ibadah khusus yang mulia pada hari Jumaat adalah sembahyang Jumaat. Hukumnya fardu ain, iaitu wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mukallaf dengan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wadharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka pergilah kamu, yakni ke masjid, untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Dari surah Al-Jum'ah ayat 9. Terdapat banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut yang nilai pahalanya sangat besar. Di antaranya memperbanyakkan zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca selawat dan membaca surah Al-Kahfi. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, siapa pada pagi hari Jumat sebelum sembahyang Jumat membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku berlindung kepada Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia yang Maha Hidup, lagi Maha Menghidupkan, dan aku bertaubat kepadanya. Sebanyak 3 kali berturut-turut, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa selepas sembahyang Jumat membaca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, nescaya Allah Subhanahu wa Taala akan menjaganya dari setiap keburukan hingga ke hari Jumat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tentang fadilat membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Baginda juga menganjurkan agar memperbanyakkan membaca selawat pada hari Jumat. Daripada Abu Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia bagi kamu semua ialah hari Jumaat. Oleh yang demikian, hendaklah kamu semua memperbanyakkan membaca selawat kepadaku pada hari itu. Kerana sesungguhnya ucapan selawat kamu semua akan ditunjukkan kepadaku, yakni pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari Jumaat juga umat Islam disunatkan untuk memperbanyakkan berdoa. Sememangnya di hari yang lain pun dianjurkan untuk berdoa. Hanya kerana pada hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumaat kemudian bersabda, pada hari Jumaat terdapat 1 waktu yang jika seseorang Muslim melakukan sembahyang di dalamnya dan memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala, nescaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu baginda memberi isyarat dengan tangannya yang membawa maksud waktunya tidak lama, yakni sangat singkat. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berbeza pendapat tentang waktu-waktu mustajabnya doa pada hari Jumaat tersebut. Ada yang berpendapat ketika imam duduk di antara 2 khutbah, antara duduknya imam hingga selesainya sembahyang, dan ada pula yang berpendapat

hadapan di akhir waktu pada hari Jumat, yaitu akhir waktu dari sembahyang asar. Maka rebutlah peluang dengan kelebihan-kelebihan beramal ibadah pada hari Jumaat yang hanya datang sekali di dalam seminggu. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih berjaya dan lebih cemerlang di dunia dan juga di akhirat.

Ya, udah, alhamdulillah. Dengan tadi, udah kita ikuti bersama rancangan Munajat dari sebuah rancangan Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Itu rancangan terbitan Haji Nuriati Haji Timbang, membawa kita ke pukul 11.07 pagi. Dan udah insyaAllah pada pukul 11.15 pagi, kita dapat dengarkan hati bersama bacaan Surah Al-Kahfi.

rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5 waktu.

أحد لله إلا رفعه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak mengurangi harta dan karena suka memberi maaf, Allah menambah kemuliaan seseorang, dan seorang yang merendahkan diri kepada Allah akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Maha benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sedekah Allah lazim ya Audin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian tadi audio kita dengarkan dan hadir bersama bacaan surah Al-Kahfi membawa kita ke pukul 11.57 minit pagi.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, ta'allaman saghira wa'mal bihi kabira. Ta'allaman saghira wa'mal bihi kabira. Bermaksud, belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ta'allaman saghira wa'mal bihi kabira. Ta'allaman saghira wa'mal bihi kabira. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalam.

Ya, sudah waktu sekarang pukul 12.07 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada audio pendengar Islam FM yang dirahmati Allah SWT. Ya, sudah untuk panitia bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi dirham dan muara dan burung hari ini bermula pada pukul 12.18 minit tengah hari. Bagi daerah tutung pada pukul 12.19 minit tengah hari dan bagi daerah belah pula ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari. Ya, sudah kita renungkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 39 tafsirnya. Maka sesiapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

0: Adakah engkau menyangka, yakni wahai Nabi Muhammad, bahwa Ashabul Kahfi, yakni orang-orang mendiami gua, dan Ar-Raqim itu sahaja, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami yang menakjubkan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Ya udah, alhamdulillah lakastah menghafal terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 12.18 minit tengah hari. Dan ya udah, untuk panggil bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada zuhur untuk hari ini bermula pada pukul 12.18 minit tengah hari. Dan sementara itu, sedang langsung sembahyang pada Jumaat disambung siar dari Televisyen Brunei akan dapat audio ikuti pada pukul 12.30 minit tengah hari. Ya udah, jangan kita sekali-kali berputus asa dalam berdoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lalai, dan doa yang lahir daripada hati yang penuh berkeyakinan pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk rahmat dan juga kebaikan. Ya udah, kita renungkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim berdoa yang tidak mengandungi dosa dan tidak bertujuan memutus silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkannya dengan tiga cara. Allah akan mengabulkan doanya sesegera mungkin. Allah akan menyimpan itu menjadikannya pahala baginya di akhir kelak. Dan Allah akan menjauhkan daripadanya keburukan. Hadis riwayat Ahmad.
3: Doa untuk kedua ibu bapa.

0: Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu kecilku.
1: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.

daripada Abu Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan ketika menjelang pagi dan petang, Subhanallah wa bihamdih, 100 kali, niscaya tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya, kecuali mereka yang beramal sepertinya atau lebih daripadanya. Riwayat Imam Muslim.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi dan dapat ikuti selangsung sembahyang pada Jumaat disambung siar dari Televisyen Brunei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, ya para sahabat, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sentiasa mengikut petunjuk baginda hingga akhir zaman. Para muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan syukur ke hadrat Allah SWT dengan rahmat dan izin pada hari yang mulia ini, hari Jumaat yang penghulu segala hari. Kita sekali lagi berpeluang untuk membawakan laporan siaran langsung sembahyang fardu Jumaat dari Jami Asri Isnail Bolkiah, Kampung Kiarong, juga salah satu masjid yang menjadi tumpuan utama umat Islam di negara ini. Untuk hari ini Jumaat edisi 20 Zulkaidah 1443

0: 47 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi.
1: Sanabul Qiyah Muizzuddin Wad-Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah, dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan, dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim subul salam wa najjihim min al dhulumati ila al nur wa jannibhum al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'daika wa a'da'id din. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله وهي Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin sekaliannya, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah kepada mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ika a'da'id-din. Allahumma ahlikil kafarata wal tughata wal zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah pakatan mereka, pecah belahkan kesatuan mereka, leburkan pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya, baru sebentar tadi telah sempurnanya sembahyang sunat hajat berjemaah yang telah pun diimamkan oleh Yang Mulia Pengerah Ahmad Haris Ramadan bin Pengerah Haji Salihuddin. Untuk sama-sama, semoga Allah SWT sentiasa memberkati

0: Ya, negara kita Brunei Darussalam sentiasa diberikan keamanan, ya, keberkatan dan anugerahkan kesihatan, kesejahteraan kepada kebawah duli yang maha mulia, ya Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam dan seluruh rakyatnya. Dan insyaAllah bacaan tazkir akan dapat kita dengarkan sedikit masa lagi dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat. Azan fardu Jumat akan berkumandang tepat jam 12.45 minit tengah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

والله خير الرازقين.

0: kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. InsyaAllah suruhan azan akan berkumandang sedikit masa lagi dan khutbah Jumaat ya pada hari ini membawakan satu tajuk, itu teguh dalam tanggungjawab amanah dalam berkhidmat. Jadi marilah kita sama-sama nanti ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama menenangkan hati kita, memperbanyakkan lagi zikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baiklah, para pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar lagi azan sembahyang fardu Jumaat akan berkumandang.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وأته إنك لا تحلق الميعاد رب اغفر لي ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Ya, demikianlah tadi kepada muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, seruan azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu Jumaat untuk hari ini 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dikongsikan dan gambaran suasana pada ketika ini di Masjid Jami' Asriyah Sinar Bolkiah. Ya, para jemaah sudah pun sama-sama memenuhi ruang-ruang sembahyang dengan kehadiran para jemaah. Dan ini adalah dengan niat yang satu, iaitu tujuan yang sama untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan untuk mencari keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya para jemaah yang datang awal sangat selari dengan pesanan Rasulullah, iaitu tentang kelebihan bersegera hadir ke masjid pada hari Jumaat, kerana setiap langkah yang dihayati dengan keikhlasan akan menggandakan lagi pahala, menghapuskan dosa-dosa kecil serta mengangkat martabat keimanan seseorang. Ya, di samping itu juga, ya, begitu besar nilai dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang bersegera menuju rumahnya untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi kehadiran awal para jemaah hari ini bukan sahaja menunjukkan disiplin dan komitmen, bahkan merupakan tanda keimanan yang hidup dalam diri mereka.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا الرسول العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جماعه yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala serta beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Karena kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan pasti akan berdepan dengan ujian dan dugaan. Demikianlah sunnatullah, yaitu peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita dididik agar menerima ujian dan dugaan itu dengan penuh kesabaran, di samping terus teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti lemah atau menyerah kalah. Bahkan sabar ialah kekuatan jiwa yang menjadikan seseorang itu tetap teguh di atas kebenaran. Sesungguhnya musibah yang datang dalam pelbagai bentuk seperti kemalangan, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan seumpamanya bukanlah sekadar bencana atau malapetaka semata-mata. Dalam pandangan Islam, musibah boleh menjadi ujian, peringatan, penghapus dosa dan juga rahmat yang mengandungi hikmah di sebaliknya. Pada keadaan tertentu, musibah juga boleh menjadi teguran terhadap kelalaian manusia. Oleh itu, setiap musibah hendaklah dihadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan muhasabah, agar kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya serta terus berusaha memperbaiki kehidupan dalam keadaan susah maupun senang. Apabila berlaku musibah berupa kecemasan yang terkadang sukar untuk ditangani, jabatan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dan menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat tentang langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian serta merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Sesungguhnya para anggota bomba adalah wira barisan hadapan yang cekal dan tabah, sentiasa bersedia dalam pelbagai situasi kecemasan, termasuk bencana alam, kemalangan jalan raya dan operasi menyelamat yang menuntut keberanian, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ahli jemaat yang dirahmati Allah, agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak.

yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan bersikap buruk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran, dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mencapai usia penubuhannya yang ke-66 pada tahun ini. Pencapaian ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan lambang kepada perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Ia mencerminkan ketabahan jiwa, kesungguhan yang tidak pernah luntur, serta keikhlasan seluruh warganya dalam menunaikan amanah, yaitu menjaga keselamatan nyawa, harta benda, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. Selama lebih 6 dekad, jabatan ini telah menjadi antara tonggak utama dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat, bersedia dan berdaya tahan menghadapi pelbagai bentuk bencana dan kecemasan. Semua kejayaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa semangat kerja berpasukan, dedikasi yang tinggi, serta nilai amanah yang sentiasa dipelihara dan diamalkan oleh para anggota di setiap peringkat. Bagi menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan dan pengorbanan besar warga Jabatan Bomba dan Penyelamat, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat, daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan, serta kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة

قول الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Ya Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tadi audio kita dengarkan bersama Message for the Sick, dan rancangan tersebut diterbitkan oleh Muhammad Ashur, membawa kita ke pukul 1.32 minit tengah hari. Terima kasih kepada audio masih lagi setia bersama kami di Islam FM Radio Brunei Wadah Tabir Insani, dan kepada audio memandu, berhati-hati selalu. Jangan lupa untuk memakai telinga keselamatan, dan kami mendoakan semoga audio semak sampai ke destinasi audio. Dan yaudah, insyaAllah pada pukul 1.45 tengah hari, kita dapat ikuti berita. Dan pada pukul 2 petang, Auda akan bersama rakan suka siaran pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah disusun untuk hari ini, Jumaat 20 Zulqa'idah 1447 Hijrah, bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Akhir kalam daripada saya, Hajana Farizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga.

lebih meluas bagi virus bawaan tikus itu yang kurang mudah berjangkit berbanding COVID-19. Hantavirus ialah penyakit pernafasan yang jarang berlaku dan biasanya merebak melalui rodensia yang dijangkiti serta boleh menyebabkan masalah pernafasan dan jantung selain demam berdarah. Sukan tiga atlet negara akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Kejohanan Olahraga Melaka 2026 di Malaysia. Negara diwakili oleh Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Al-Arafah, Muhammad Arif Daniel bin Edi Nur Isham dan Kashful Ashmawi bin Haji Khairul Arifin dan diiringi oleh jurulatihnya Yunis Amuta. Mereka akan bertanding dalam acara 1500 meter dan 800 meter. Pertandingan adalah sebagai platform penting bagi persiapan untuk Sukan SEA 2027 di Malaysia. Akhir sekali dalam aksi timbal balik separuh akhir bola sepak Liga Eropa pagi tadi, Aston Villa mara ke finals lepas mengalahkan Nottingham Forest dengan 4-0 sekaligus menang aggregate 4-1. Dalam perlawanan akhir, Aston Villa akan berentap dengan SC Freiburg yang juga mara setelah menang aggregate 4-3 ke atas SC Braga.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aidaruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti waktu Brunei.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar. Resam Dunia pada kali ini ialah tentang Shift Malam, bahagian kedua. Selamat mengikuti.

0: Vada Shaw sama Man, everything okay Bang Dan?
1: Alhamdulillah okay. Ini kami baru sampai tingkat 2 ni. Hanya ada monitor PC yang belum tutup ni.
0: Ha, bah, baja. Apa-apa, catat saja bah, logbook.
1: Okay, roja.
2: Sekali bro, macam mana ni? PC-PC ni? Tanya tutup juga?
1: Bah, switch off saja yang di ujung atau? Aku yang di kanan ni.
2: Bah.
3: Eh, doangan ni memandang di mana kan ni? Blok mana kan ni? Bukan blok C kah? Eh, arah CCTV ni? Siapa yang mengundang blok Bian ya?
0: Man sama Rol, kamu masa ni meronda di blok mana?
1: Masa ni kami meronda di blok C.
0: Blok C?
1: Kenapa Doan?
0: Ini tidak CCTV ni. Siapa blok B tu?
1: Hah? Ada kan orang di blok B?
0: Eh, apa CCTV ni ada dua orang bah blok B ya?
1: Eh, baiklah kita pastikan tu. Takut penceroboh ke apakah? Apa bajunya tu?
0: Bajunya yang kulihat tani, bajunya macam tani bah. Uniform tani bah.
1: Eh, lurus tu. Anda salah lihat. Cuba zoom lah.
0: Astaga, penggagahi kau ni. Mana? Tiga kali zoom udah aku ni. Cuba aku zoom lagi sekali ya.
1: Eh, hello Duan. Kenapa Duan?
2: Eh bro, apa ya? Apa ya?
1: Itu ni. Duan. Hello Duan.
2: Eh, okey ke ya?
1: Entah. Duan, hello. Eh, kenapa ya?
2: Jadi, gimana tadi bro? Tanya teruskan ya meronda atau gimana?
1: Eh, ani wah memberi ngotis dua nenek. Eh, ada baiknya baik tak tanya ke bilik kawalan dulu. Kalau semua okey apa, baru tanya meneruskan rondaan.
2: Hah? Bah. Lekas dah.

0: Astagfirullahalazim.
1: Duan, oke kok Duan?
0: Eh bro, oke kah?
1: Eh astagfirullah, kenapa sih Duan nih? Pingsan nih.
0: Eh, cuman tadi bro.
1: Cuman kemohon kenian ya.
0: Hah, ada baiknya tadi neposkan aing ke liar muanya.
1: Aing. Eh, tapi mana ada aing nih ada bilik kaulan nih?
0: Eh, cuman nih bro ah? Pesanku, kejap aku cek bagku dulu. Pesanku ada ku bapata minuman tadi wah. Eh, alah, aku ini bapata oren bro.
1: Hah, oren? Eh, jangan ya, bersambut sekarang.
0: Eh, cuman nih bro ah?
1: Ah, aku tahu kejamban. Ah, kau sambut air di sana.
0: Hah? Jamban? Eh, bro, aku ini baru joker aja nih. Jamban pun aku tahu di sini nih, bro.
1: Cuman ah? Iya, ada nih, ada di jamban ya sebelah. Hampir itu, ada tuh labelnya, tandas.
0: Aku mencari lo. Eh, tapi makanya apa nih yang nyebut aing ah?
1: Ih, Allah benar tuh juga. Ah, kena pakai butuh batamu tadi ya. Pandai-pandai toko tuh kura-kura di jamban. Aisyah yang ini pakai menepus semua seduan ah.
0: Bapak. Entah masih ya. Bah, aku ke jamban dulu ah.
1: Bah, jangan kau patah.
0: Oh.

0: Aduh, lagi labat aing di sini aneh. Aneh, batang nunggu nih akan menyambut aing aneh. Aduh, si bro dua aneh sibuk-sibuk tujuan pingsan. Heh. Hah? Bunyi flash kan tuh? Heh, panar teh. Atau bunyi flash tuh. Eh, ada orang kan? Siapa tuh? Hello. Ada orang. Nah, tok sudah ditagurkan. Ini dia bunyi-bunyi. Cemana? Subuk kah indah? Subuk indah. Eh, takut tujuh hatikuannya. Eh, tapi kan nya Tuan Bahari.
1: Oke, Asman, benarnya sanggup jadi security nya?
0: Oh, Tuan.
1: Bah, kalau jadi security ini, mesti tahan physical and mentalnya, mesti berani.
0: Oh, Tuan. Oh, Tuan.
1: Sanggup ni benar jadi security ya?
0: Oh, sanggup, Tuan.
1: Bah, mun cuma tu, jalankan tah tugas ini dengan amanah.
0: Oh, Tuan.

Aku sudah terlanjur berpadah arah Tuan Bahriannya. Au, berani, sanggup. Beranikan dirilah saja. Walaupun benarnya takut ku pulang nek, kami nyobaan nek. Tawakal sih ya. Banar teh atau bunyi flash tu. Siapa tu sana? Ada orang. Cuba lihat ah, pintu yang satunya. Mana ada nek? Cubalah pintu sebut tengah nek. Ini pun ada orang. Last lah pintu ketiga ni lah. Ini kali ya. Ada berkunci ya. Ada orang ni. Astah, yang punya flash tadi tu. Nah, kali-kali lagi lampungan ni. Ini boleh jadi.

0: Eh, bro. Nah, aing nah. Aing ni.
1: Eh, kenapa? Pendek jo semua ni.
0: Panjang ceritanya. Karang tap cerita. Nina, tapuskan dulu nek. Aing ngarah mau si dua nah.
1: Eh, dede, aing yang kau bawa nek. Kenapa sih kita nek?
0: Hah? Ya kan. Eh, tadi pano ni bro aku bawa. Eh, green tita tumpah nih tadi. Bobot ku blusir tadi tuh.
1: Eh, buat kemari, antem saja dia. Asal dia pakai menapus saja.
0: Nah, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Duan.
0: Bangun, Duan.
1: Duan.
2: Aku di mana nih?
1: Ih, okay kita kah?
0: Ya weh, bro okay kah?
2: Eh, well. Man. Ngapa kerja aku aneh?
1: Nah, alhamdulillah sadar. Baru duduk.
0: Baik, duduk dulu bro, duduk.
2: Apa yang terjadi? Habis sudah kamu meronda kah?
1: Ih, meronda tu pulang pikirkannya. Kita bapak pingsan ah. Kenapa kan?
0: Awe, bagi penek bagi kita ni. Oh, pro jalannya orang dan kami tadi.
1: Kenapa kan, Duan?
2: Heh, indah ku sangka yang kulihat tadi tu. Kan aku tadi ada gitu kamu yang ada orang di blok B.
0: Sekali.
2: Eh, indah ku sangka yang kulihat tadi tu. Kuzum. Kulihat sama benda usulnya macam kamu di belakang, Pak.
0: Sekali
2: kuzum lagi. Ditulisnya Indra Bermua. Rata-rata muanya. Atau hitam penglihatanku.
1: Lurus tuh yang terlihat tuh.
2: Astah, benar. Kalau kau tidak percaya, kalang tadi rewind anu nek. Apa nek? CCTV nek.
1: Ih, benar kejo kita nek. Sekarang salah lihat ke apakah? Kita lagi penidur.
0: Eh, tapi kan macam

0: Rajo cakap Bro Ridwan ni. Apa bah yang kau alami tadi tu?
1: Eh, benda-benda, benda-benda kejadiannya yang sebenar-benarnya.
2: Eh, kita ni Duan, aku ni lebih sudah 5 tahun kerja sekuriti ni. Indah pun ada pernah mengalami barang semena ni. Oh, cerita orang bukan main tu. Eh, jangan-jangan kita ni kena ikutin kami kan? Kita kena balik awal kan?
1: Astah, bana.
2: Eh, tunggu. Duduk tani dulu nah, siring nek.
0: Eh, bro, Ronald macam mana?
2: Atuh karang tak tani nyambung tu. Ninah ni, setelkan dulu ni, sedua nah.
0: Ba.
2: Kalau tidak, aku melaporkan Tuan Barin ya, pasal kejadianan ya.
3: Bah, update saja Inchester ni tak.
2: Bah, aku melipun Tuan Barin.

0: Hello, assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Syarul tuan.
1: Ah, mengapa Syarul?
0: Atu tuan, kan maklumkan kita. Si Ridwan tadi pingsan tuan, arah bilik kualan.
1: Ah, pingsan? Kenapa ya? Okey ke ya?
0: Ini alhamdulillah. Okey pulang ya. Bangun pulang ya sudah.
1: Bah, kalau tidak suruh dia si Ridwan untuk berehat. Saya cuba mengaturkan orang standby untuk mengganti ke dia.
0: Ah, bah. Okey tuan.
1: Bah, sekarang saya maklumkan kamu lagi ya.
0: Bah, okey tuan. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ini okey, kita ni adun lah. Sudah pulang ku maklumkan tu Ratun Barik. Suruhnya kita berehat tu. Ia akan mencari pengganti kita tu.
1: Eh, aku okey.
0: Tapi tak apalah. In case orang standby tu datang, dapat juga jadi backup kita.
1: Bah, mana saja tah.
0: Eh, indah juga man. Oh man. Ah, apa?
2: Eh, yang nangan ni.
0: Indah juga. Tadi ah, yang kau pilih ah. Mana kau sempat bercerita? Bah, apa? Ceritakan tak? Apa dengan? Pinik benar.
3: Eh, benar tak tadi tu. Aku ani bro, buat-buat menyambut aing tu. Berbunyi baya flash jamban dua kali. Eh, tan ku tanya kita ni, ada orang kan? Selain daripada tani tiga ni wah.
0: Eh, mana ada? Semua kaki tangan di bangunan ni balik je sudah. Jual lagi, ani kan sudah pukul 2 lalu.
3: Nah kan, ya tanya ku heran tu. Kenapa boleh flash satu berbunyi? Sekali ku subuk kan satu-satu orang jamban itu kosong wah bro. Nah, cuba kita minjen. Apa itu yang berbunyi tadi itu? Sekali tambah tu lagi lampung jamban ini kalip-kalip. Eh, mengabak jantungku bro. Eh, lanjut aku berusir.
0: Oh, pasal atur banyak. Patutlah pucat muat tu tadi. Tapi kan, biasanya orang jamban itu lampungnya ndang rusak pulang tu.
3: Batu yang punya flash atau?
0: Mana tahu rusak jo flash atau?
3: Eh bro, flash atau yang sensor jo tu. Mustahil jo jaman atau tu flash sendiri. Selalunya flash yang bersensor ni, kalau ada yang dideteknya, baru teman flash tu. Eh, jangan-jangan kan bro?
0: Ah, apa lagi ni? Mana ada tu? Jangan terpikir yang bukan-bukan ni. Eh, nak percaya, nak percaya.
3: Asta, kita ni bro, banar ni bro. Lain bah rasa badan kuah. Basar wah rasanya belakang kepala kuah ni.
0: Ih, perasaan muanya tu.
3: Eh, entahlah bro.
0: Ih, Tuan Bari nak melipun lah.
4: Hello, Assalamualaikum Tuan.
5: Waalaikumsalam. Kan memaklumkan, anda sudah orang standby untuk mengganti si Ridwan tu. Si Helmi tu saya aturkan.
4: Bah.
5: Si Ridwan apa tah? Cuma nama sana?
4: Alhamdulillah, okey pulang ya.
5: Bah, syukur tah, alhamdulillah.
4: Tapi nya yen nak mau balik.
5: Benar nek.
4: Okey tu nya.
5: Bah. Tapi andang ada orang standby tu karang ke sana.
4: Bah, okey maklum tuan.
5: Bah, kalau ada apa-apa, maklumkan arah saya. Baik-baik kamu bertugas.
4: Bah, okey tuan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, yang standby Selmi ada ni datang untuk backup.
1: Selmi ah. Okey.
4: Kita okey nek benar nek. Kenda kami menyambung nek meronda.
1: Okey. Agak tak mau meronda. Aku okey nek.
4: Bah, lakas teman. Nyambung tadi meronda rablok si.
3: Bah, lakas dah.

0: Hai bro.
1: Ih, sekarang jam juga datang. Inda sampai 10 minit kau kemana?
0: Aku kelurusan hampir-hampir sini jo bro.
1: Inda wame. Kalau ikut kan shiftmu esok bah?
0: Oh bro.
1: Ah, sorry me ah. Ah, terpaksa pulang kau jadi standby untuk aku.
0: Okay kita bro.
1: Okay tu okay pulang. Ganya masih pulang nyut-nyut kepala kau ni.
0: Barangkali fik tadi kita pingsan atau kali.
1: Ah, barangkali jom ya. Heh, dugaan untuk hari ini.
0: Paham saja bro. Jam-jam macam mana ni? Ya tu sudah ni. Ndeh rantih. Kalau diri ndak berani, habislah.
1: Weh, bana. Akhirnya aku ini ya, 15 tahun sudah bekerja di sini ini. Pengalaman kalian ni, ya tu pengalaman kedua ni ndak dapat kulupakan.
0: Okey je tu bro, nambah-nambah pengalaman.
1: Pengalaman atau pengalaman juga. Enggaknya, malas kukan buku apa. Aduh. Mek, kan kejamban aku juga, pautan ni memulas.
0: Wah, bisa-bisa itu.
1: Pautan ni memulas, Mek. Tiba-tiba ya, Mek. Kau tunggukan bilik kawalan ini, Mek. Kan kejamban aku dulu.
0: Wah, okey tu. Hello, bro. Ani Helmi ni.
2: Ah, Mek. Mana kau sudah?
0: Oh no, bro. Sorry, bro. Ayah aku sikit datang ni, bro. Adik si dinner highway ya. Ini tu panjang pulang queue, bro. Okay, bro. Tolong si ya. Anu maklumkan si ya, bro Duan.
2: Baba. Okay tu. Sekarang aku maklumkan ke dia.
0: Baba. Terima kasih, bro.
3: Siapa meleponnya tu, bro?
2: Atau orang standby. Helmi. Maklumkan ia akhir datang.
3: Artinya kalau tani akhir datang, tani maklumkan saya tu bro.
2: Oh, mesti tu dimaklumkan kalau tani akhir supaya ada orang menunggui. Sekarang mun tinggalkan pos, nah ada jali tu kosong.
3: Oh, cuma tu rupanya.
2: Sekejap. Aku ni kan maklumkan asduan. Duan, hello.
4: Kenapa kal?
2: Indah, kan maklumkan kita yang orang standby si Helmi akhirnya datangnya pasal jalan jamnya ada kereta aksiden.
4: Ayah datang. Bila kau mendapat info ni, kal?
2: Ini baru ah. Si Helmi ni pun aku.
4: Mana dia, kal? Helmi datang je sudah. Aku baru bercerita sama Yenta.
2: Astah. Ani perimli pun aku nenek. Seminit yang lalu.
4: Mana devil?
2: Astah, anda percaya.
4: Habis, Siapa dengar kau cerita tadi atur?

Baiklah audit dengar yang dihormati sekalian, demikian tadi audit telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Shift Malam Bahagian Kedua. Lakonan drama telah dijayakan oleh Muhammad Hanif sebagai Syahrul, Muhammad Firdaus sebagai Ridwan, Muhammad Nazirul sebagai Azman, Muhammad Adi Syafiq sebagai Hilmi, dan Haji Hamidi sebagai Tuan Bahri. Sekian dulu dibawakan Resam Dunia untuk keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang telah pun dipersembahkan memberikan manfaat dan ikhtibar untuk kita bersama. Apakah kesinambungan kisah selanjutnya? Jangan lupa nantikan siaran Resam Dunia pada minggu hadapan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamban? Eh bro, aku ni baru jo keraja area ni. Jamban pun aku tahu di sini ni bro.
1: Eh, cuman lah. Eh, ada ni, ada di jamban ni sebelah. Hampir ni tu.

0: Ah, kena pakai betul batang muntah dia. Pandai-pandai tau tu, kura-kura di jamban. Ha, isi aing. Ni pakai mana pusing mos dona. Dona, dona, dona, dona. Ah, kena pakai betul batang muntah dia. Pandai-pandai tau tu, kura-kura di jamban. Ha, isi aing. Ni pakai mana pusing mos dona.
1: Bapak, entah masa dia. Bah, kau kejamban dulu lah.
0: Bah, jangan kau patah.
1: Oh.
0: Sebisa ya kok. Ada orang tinggi tu.

Semasa berada hiking, mendaki bukit, pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.

0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, Ale dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Ale dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kelinda pusing-pusing kita ni tu.
1: Kelinda pusing-pusing tu, Ale dulu.
0: Abang dulu ni, kelinda keluar parking cari parking lagi.
1: Ale dulu.
2: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang

0: Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.
1: Laju je bis kita memandani. Kan gagas, sabar.
2: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016, menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, bis kita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama. Dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
3: Benar, Ba. Sayang duit tu eh. Iya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
4: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
5: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
4: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun, disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
5: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
4: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision, EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dicapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Masih bersama menerusi ruangan Salam Ihsan sehingga jam 5 petang. Jadi bagaimana perkabaran anda di petang ini? Apa yang kami harapkan? Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan apapun perancangan anda di petang ini semoga berjalan dengan lancarnya. Waktu sekarang sempat pukul 2.40 di petang. Rancangan Asmaul Husna akan bersama anda 3.15 di petang nanti. Azan Fardu Asar akan berkumandang 3.37 di petang. Rancangan Tafsir Al-Quran akan bersama anda 4 petang. Seperti biasa, kuliah mufti 4.30 menit petang.

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Selamat petang diucapkan kepada audio yang baru bersama mengikuti Nur Islam FM Wadah Tarbin Sani hari ini Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Sebagai panduan kita bersama, azan fardu asar akan berkumandang tepat jam 3.37 petang.

doa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

Sebuah lagu dari Ahmad Jais, Taqwa dan Iman, 3.16 menit petang. Awada pendengar yang dirahmati Allah, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bila Rabb Nemuar dan Temburung hari ini ialah pada pukul 3.37 menit petang dan akan berakhir 6.25 menit petang. Bidara tutup masa waktu asar 3.38 menit petang dan akan berakhir 6.26 menit petang, dan bagi kawasan Darab Lai masa waktu asar 3.40 menit petang dan akan berakhir 6.28 menit petang.

0: Al-Muzil. Al-Muzil yang bermaksud maha merendahkan. Ia yang merendahkan dan menjatuhkan harga diri dan maruah, yakni martabat seseorang. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini Ya Muzil dengan sebanyak 75 kali akan dijauhkan daripada aniaya orang-orang yang dengki kepadanya dan berhasrat menzaliminya. Allah akan memeliharanya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Asmaul husna.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya

yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

0: Serta dikatakan kepadanya, demi sesungguhnya engkau, yakni di dunia dahulu, berada dalam kelalaian tentang perkara ini, maka kami menghilangkan daripada engkau penutup yang menutupi pandanganmu. Lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, yakni jelas melihat perkara-perkara akhirat yang engkau ingkari dahulu.
1: Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid.
0: Dan malaikat yang bersama-samanya berkata, inilah, yakni kitab catatan amalanmu yang tersedia di sisiku.

0: Allah berfirman kepada kedua-dua malaikat itu, lemparkanlah semua orang yang sangat kufur lagi degil ke neraka jahannam.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat menghalang segala jenis kebaikan, melampaui batas, lagi meragui kebenaran.

Nya, yakni syaitan yang menyertainya, berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh, yakni daripada kebenaran."

Allah berfirman, "Janganlah kamu berbantah-bantahan di hadapanku, padahal aku dahulu telah memberi amaran kepada kamu."

0: Keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambaku.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Ingatlah hari yakni ketika kami bertanya kepada neraka Jahannam, adakah engkau sudah penuh? Ia menjawab, adakah lagi tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan pada hari itu didekatkan dan diperlihatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa yang tidak jauh, yakni daripada mereka.

0: Dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepada kamu, yaitu kepada setiap orang yang sentiasa kembali, yakni bertaubat kepada Allah, lagi memelihara hukum dan peraturan Allah.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib,
0: yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang yakni kepada Tuhannya dengan hati yang taat dan bertaubat.

Mereka beroleh apa yang mereka ingini di dalamnya, dan di sisi kami ada lagi banyak tambahannya.

0: طشا فننقبوا في البلاد هل من محيص.
1: Dan betapa banyaknya umat yang kami telah binasakan sebelum mereka, yakni disebabkan mereka mendustakan nabi-nabi. Mereka yang dibinasakan itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, maka mereka yang dibinasakan itu pernah menjajah di merata-rata negeri. Adakah tempat lari, yakni bagi mereka untuk melepaskan diri daripada kebinasaan?

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi sesiapa yang mempunyai hati, yakni akal untuk berfikir, atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya.
1: Walaqad khalaqa

0: Maka bersabarlah engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, yakni dirikanlah sembahyang sebelum terbit matahari, yakni subuh, dan sebelum terbenamnya, yakni zuhur dan asar.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada sebahagian malam, yakni maghrib dan isya, dan sesudah mendirikan sembahyang.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Dan dengarkanlah, yakni seruan malaikat, yaitu pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Yaitu pada hari ketika mereka mendengar tempikan suara yang kuat, yang sebenar-benarnya. Itulah hari masing-masing keluar, yakni dari kubur.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap nabi ada doa khusus yang dikabulkan Allah dan aku akan menyimpannya sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. Riwayat Al-Bukhari.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang pada waktu siang.

yang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya

0: Baiklah, anda bagi meneruskan lagi ruangan Salam Ihsan di petang ini. Untuk berikutnya, anda kita ikuti bersama Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat Pihin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
2: Bukan tidak ada penyakit-penyakit yang anda dapat ditangani oleh perubatan modern. Saya sudah membaca dan bahkan berjumpa orang-orang dari luar membawa cerita, hatta di Amerika, hatta di Jerman ada penyakit-penyakit, pesakit-pesakit yang sudah ditolak oleh hospital tapi diambil oleh perubatan cara Islam. Di Amerika saya pernah mendengar orang bercerita dibantu dengan membaca, 80% rawatan cara Islam terhadap penyakit-penyakit yang sudah ditolak oleh perubatan modern berjaya disembuhkan. Allahu Akbar. Tapi sayangnya maklumat macam ini indah berapa tersibar. Mengapa? Kita paham-paham sendirilah. Tetapi bukan tidak ada. Ada penyakit yang tidak tunduk dengan pil-pil yang ada di hadapan kita. Saya berani cakap ada di hadapan kita. Di antara penyakit yang tidak tunduk kepada pil-pil, contohnya seperti tadilah. Yang kedua ada lagi penyakit asar, penyakit kerasukan. Orang kerasukan, kita bawa dia ke doktor, paling-paling hanya akan diberikan injection atau ubat penenang atau ubat tidur. Setahu saya itu saja. Saya tanya juga orang-orang yang sudah kena, tujuannya anda lain. Jadi itulah yang saya dapat cakap. Habis kuasa ubat, habis kuasa injek, dia melurau balik. Apa yang dah pernahkah kita terjumpa pesakit-pesakit yang seperti ini? Ramai. Belum lama dulu di sekolah pernah gempar dengan ramai penuntut-penuntutnya mengalami kerasukan, disebut juga histeria, oleh karena terlampau ramai dan lama. Saya masih ingat lagi itu cukup menggemparkan Brunei. Saya sehingga terpanggil untuk berceramah mengenainya, cuba-cuba berceramah mengenainya, dan akhirnya saya jadikan buku yang berjudul Kerasukan. Mengapa pil-pil, injection dan segala macam ubat penenang atau ubat tidur ini tidak mampu untuk menyembuhkan asar? Karena apa? Karena penyakit ini bukan penyakit biasa, tetapi penyakit yang berpunca, turut berpunca daripada gangguan-gangguan al-arwahul khabithah minal jin, gangguan makhluk-makhluk jahat dari kalangan jin. Apa betulkah ada penyakit-penyakit macam ini? Ada. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah

0: mengubat penyakit ini dengan cara baginda sendiri, dengan cuma berkata, "Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah." Keluar engkau, musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. Maka keluar makhluk jahat itu daripada pesakit, lalu pesakit itu sembuh. Jadi di sini belum berbangkit pil-pil ini, belum berbangkit obat-obat tidur. Rasulullah dengan caranya sendiri sudah mengajar kita, membuktikan bahwa penyakit ini dapat ditangani, dapat disembuhkan dengan cara perubatan langit. Berkata Al-Qistalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah Bil-Manhil Muhammadiyah, Al-Qistalani berkata, "Saya telah mencuba dengan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon dengan keberkatan baginda melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fath untuk mengubat dua orang kanak-kanak perempuan yang dirasuk, lalu sembuh kanak-kanak itu." Apa ayat-ayat tawassul yang digunakan oleh Al-Qistalani? Ayat tersebut coba kita perhatikan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa'ajran azimah. Al-Qistalani tidak merawat pesakit-pesakitnya itu dengan bulat-bulat menggunakan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah." Tidak. Keluarlah engkau musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. Dia tidak merawat ini. Al-Qistalani tidak ikut bulat-bulat. Tetapi beliau itu tetap mahukan formula yang sama dengan mengungkapkan kalimat Rasulullah juga. Sebab apa? Sebab dia tahu kalimat ini sangat-sangat berbisa kepada musuh-musuh yang mengganggu penyakit-penyakit, pesakit-pesakitnya. Lalu coba kita perhatikan di permulaan ayat yang digunakan oleh Al-Qistalani dalam surah Al-Fath tadi berbunyi Muhammadur Rasulullah. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap ana Rasulullah. Al-Qistalani mengungkap melalui ayat Muhammadur Rasulullah. Yang berubah sana ialah ana Rasulullah, ana jadi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Mafhumnya adalah sama. Ucapan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang siapa dia Nabi Muhammad selaku pesuruh Allah kepada makhluk jahat untuk dia mesti keluar. Natijahnya sama. Kedua-dua pesakit sembuh. Pesakit Nabi sembuh dan pesakit Al-Qistalani pun sembuh. Ah, ini dia ilmu, saudara. Tanpa ilmu mungkin saja orang akan mengikut bulat-bulat tanpa sebarang modified. Dia mungkin saja akan merawat dengan nas asal. Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah. Jika dia buat cara ini, dia salah. Bahkan tanpa disedari, dia telah melakukan perkara sesat dengan mengaku dirinya selaku Rasul.
1: wal 'iyad.

0: bila. Jadi nampak kita sangat mustahaknya ilmu.
1: Demikian audio telah pun kita mengikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sambungan seterusnya esok semuanya dalam Kuliah Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

Secepis kisah dari Padang Arafah. Padang Arafah menjadi saksi. Peristiwa korban pernah terjadi. Di Padang Arafah, hamparan luasnya menjadi tempat jutaan manusia berkumpul. Tiada beza pangkat, tiada beza darjat. Semuanya berdiri daif sebagai hamba, merintih dan mengharap. Di Arafah, terletaknya Jabal Rahmah, saksi pertemuan, saksi taubat, saksi air mata yang tidak terkira. Di Padang Arafah menjadi saksi, puluhan doa ditadah ke langit. Di Arafah dan hari Arafah menjadi tempat dan hari dikabulnya doa. Doa yang mungkin tidak dilafazkan dengan kata-kata, namun lintasi hati juga didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Di Arafah membuka mata. Di Arafah memuhasabah kita bahwa Allah tidak melihat siapa kita yang dulunya, tapi Allah menerima perubahan kita menjadi hamba terbaiknya. Taubat hamba tidak menunggu kata sempurna, hanya hati yang benar dan ikhlas kerananya. Ringkasnya, di Arafah manusia datang membawa beban dosa dan pulang dengan harapan dosa dihapus. Fitrah hati kembali tulus. Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Bok, cuma usin pelitan ku tu minta.
3: Astaga, usin. Kenapa mu kajangan tadi ambil jutani? Kegunaan ketani tu, bok.
2: Indah. Ku ambil usinan ni.
3: Astaga, firullah. Kenapa nak bertuahan ni? Dulu nak kau macam mana?
4: Nilai moral dan kemuliaan budi hilang disebabkan dadah. Ibu bapa dan keluarga menanggung derita. Tidakkah anda menyayanginya? Bersihkan diri dari dadah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

5 petang waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus dengarkan Saran Nur Islam untuk hari ini. Hari Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 8 Mei 2026 Masihi. Kita bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Bruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Sokongan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara baginda sejak kecil selepas kewafatan ibu dan datuk baginda. Beliau juga adalah pemimpin kaum Quraisy yang dihormati dan disegani. Abu Talib telah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda melalui seorang padri yang bernama Bahira yang pernah memberitahu perkara itu kepada beliau ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan menyampaikan dakwah Islam, baginda menghadapi berbagai tentangan dari kaum Quraisy. Abu Talib diminta oleh ketua kaum Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan permintaan kaum Quraisy itu. Tetapi Nabi tetap bertegas akan terus menyebarkan dakwah Islam. Mendengar pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menolak tuntutan kaum Quraisy itu dan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman kaum Quraisy. Abu Talib merasa bangga melihat kesungguhan, ketahanan jiwa dan kesabaran hati serta keberanian baginda dalam berdakwah walaupun baginda dicaci, dihina dan diganggu oleh kaum Quraisy.
0: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah berlalu sebentar tadi kita ketua bersama rancangan Tarikh Islam, rancangan yang telah diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.19 petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Untuk hari ini Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 8 Mei 2026 Masihi, dan 5.30 petang nanti kita akan kembali ke Studio B1 untuk kita ikuti siaran berita perdana.

0: Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
4: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
5: Siapa lagi menelpon aku, Ani? Minda tahu orang dari Bengkelik. Sekarang tak aku menjawab, eh. Adin, mari ingat wati juga, eh. Cuba aku kesiring dulu. Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Tuan Haji.
5: Siapa kan, Nek?
6: Aku, Nek. Haji Samad.
5: Adi, Haji Samad. Apa tu ya, orang Haji?
6: Kami ingati Tuan Haji pasal barang yang tadi udara tu.
5: Atuk.
6: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang, ah.
5: Bah, insyaAllah malam sekarang aku ke sana membawa.
6: Bah, Assalamualaikum.
1: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.
7: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak, Khas Bim Iaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga.

0: aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM Iaga sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM Iaga 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan, serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area BIM Iaga 2026 telah diluluskan. Semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, dan isteri First Lady Luis Arenita Marcos yang berlangsung di Korikov, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama, Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 pada hari ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Rombongan keempat dan terakhir bagi 240 bakal jemaah haji negara selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad di Madinah Al-Munawarah pada pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal haji negara sentiasa terjaga, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, sepanjang berada di Madinah, mereka ditempatkan di 7 buah hotel. Manakala beberapa bakal haji berasa teruja menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Ikuti penjelasan daripada Awang Muhammad Zaim Ridwan bin Haji Awang Ahad, Dayang Siti Fatimah binti Awang Adi, Awang Nur Lidi bin Lamiah dan Awang Nuraini alias Bahrain bin Pengerah Haji Mukti.
2: Alhamdulillah, semua bersyukur. Ini adalah kali kedua. Sebelum ini umrah lah. Tapi alhamdulillah hari ini haji memang lebih besar lah.
3: Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Akhirnya yang diidam-idamkan itu sampai lah.
2: Perasaan sangatlah terharu disebabkan lama sudah menjejak di sini 10 tahun yang lepas.
4: Terasa terharu lah kan dia karena selamat sampai ke tanah Madinah ini.
0: Persatuan Aftercare Support Association, AFSA, dengan kerjasama Kedutaan Republik Turki di negara ini menganjurkan program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki. Program tersebut

0: merupakan satu inisiatif berasaskan komuniti yang bertujuan menyokong proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial rakan seliaan. Program berlangsung petang tadi di Pejabat Afsa Jalan Kebangsaan dihadiri oleh 12 peserta. Hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini. Program juga kendalian bersama Yunus Emre Institute Turkiye. Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut kawasan 1, 2 dan 3 Mukim Liang di daerah Blight mengadakan Pesta Berdudun versi 2 yang berlangsung di Kelab Rekreasi Liang Lumut LLRC. Perasmian disempurnakan petang tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Diadakan selama 5 hari, pesta tersebut menjadi platform mengetengahkan budaya, warisan dan identiti masyarakat tempatan. Antara aktiviti yang disusun sepanjang pesta, pameran dan jualan usahawan. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM memaklumkan kepada orang ramai, khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan, mengenai aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi, pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenal pasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan tersebut merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM menegaskan jabatan tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan tersebut. Orang ramai diingatkan semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan terus oleh pihak jabatan atau kementerian. JAPIM menegaskan perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta merupakan satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan Penggal 22 jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 465 daripadanya iaitu penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kakitangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 7 tahun dan denda. Jabatan berkenaan menasihati orang ramai dan pemilik perniagaan agar sentiasa berwaspada. Sebarang pesanan, perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak jabatan sebelum sebarang tindakan diambil. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan JAPIM menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan tersebut atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera membuat laporan kepada pasukan polis Diraja Brunei. Bagi bantuan segera atau untuk menyalurkan maklumat khusus mengenai perkara berkaitan JAPIM sahaja, hubungi talian kebajikan 141. Jabatan Bomba dan Penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dalam menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat berkaitan langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian dan merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Teguh dalam Tanggungjawab, Amanah dalam Berkhidmat.
1: Agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran, dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.
0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Penyiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Bermaksud, belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Mafhumnya, tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yaitu pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira, yakni secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termeterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak pada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jemaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

0: Audra, terima kasih terus mendengarkan Nur Islam menerusi saran frekuensi 93.3 dan 94.9 FM dan mengisi kebersamaan kita. Kita dengarkan seketika rangkaian zikir-zikir ini.
1: Daripada Abu Musa radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah khazanah dari beberapa khazanah di syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari.

Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha

Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Dan ada sementara kita menantikan isyarat untuk kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada maghrib berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Segawan, untuk seketika bersama kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Maryam ayat 31 yang maksudnya, dan dia menjadikan daku seorang berkat di mana sahaja aku berada. Allah berkata tentang perkataan berkat ataupun barakah, ia bermaksud perkembangan dan juga kebaikan. Secara umumnya kita boleh menyatakan maksud berkat yakni barakah adalah memohon restu dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikurniakan kebaikan yang berkembang. Berkat ini tidak syak lagi adalah di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang itu memohon Allah agar memberkati rezekinya, maka jika Allah menghendaki, dia akan memberikan berkat kepada seseorang itu sebagaimana kata Nabi Isa AS dalam surah Maryam ayat 31 itu tadi. Allah SWT adalah Al-Mubarak, iaitu pemberi restu ataupun pemberi berkat, dan hambanya adalah Al-Mubarak, bererti seseorang yang diberkati sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran itu tadi. Sifat memberi berkat ini hanyalah milik Allah SWT. Berkat Allah adalah di mana sahaja Allah letakkan sebagaimana dalam firman-Nya, dan juga kami telah menurunkan dari langit yakni air hujan yang banyak faedahnya yakni keberkatannya. Surah Qaf ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, rahmat dan juga keberkatan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terdapat 5 keberkatan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kasihi, iaitu keberkatan pada umur, keberkatan pada kehidupan berkeluarga, keberkatan pada rezeki, keberkatan pada berjemaah, dan keberkatan pada ilmu. Adapun tanda-tanda keberkatan pada umur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik manusia menurut pandangan Allah ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya, sedang seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahawa amalan yang baik itu menjadi fokus kepada penilaian ataupun nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita diberi peluang untuk hidup lama di muka bumi Allah ini, tetapi kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan hidup di dunia dan bekalan pada hari akhirat nanti, ia adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi sekiranya kita menggunakan peluang ini dengan memperbaiki kehidupan dan berbuat kebaikan, maka itulah keberkatan pada umur yang dimaksudkan. Baru.

0: Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, sekarang bersama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada maghrib berjamaah dari Masjid Omar Ali Safuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Astawa istaqimu rahimakum Allah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati salah. Rabatkan saf. Rabatkan saf. Rabat-rabat. Semoga kita ini semua dirahmati Allah.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia berdukat Seri Begina Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Ma'azzaddini wa Daulah Sultan dan Ini Pertua Negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalal wal Ikram ya Badi As-Samawati wal Ard. Nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'ana wa tasma' fihi nida'ana. Ya Allah ya Allah ya Allah. Kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah duli yang maha mulia penukar Seri Begina Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair wa Din Sultan dan Ini Pertua Negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda. Dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa atas untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia berdukat Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Sultan dan Ini Pertua Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurana wa farrij anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim ya Allah ya Tuhan kami. Mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia berdukat Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Sultan dan Ini Pertua Negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la

wal aliyul azim. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Bina Sultan dan ini pertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Bina Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, agar sama-sama dengan ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Baginda Sultan mendapat manfaat dari ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga-Mu ya Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim 'ala al khair wa aslih zata bainihim wahdihim subul salam wa najjihim min az-zulumat ila an-nur wa jannibhum al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum 'ala a'daika wa a'da'i ad-din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni عليك ولا نكفرك ونخلأ ونسرك ما يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد نرجو رحمتك عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا. اللهم يا الله يا تهان كمي ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan, keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلامك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah cerai-beraikanlah pekatan mereka, pecah-belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkanlah kedudukan mereka dan cengkamkanlah mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah ya Allah ya Allah dengan rahmatmu ya Allah, Engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

0: ربي صل عليه وسلم.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah demikianlah tadi telah pun bersama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada maghrib berjemaah diikuti dengan solat sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Segawan memerkati pukul 7.04 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam di pertemuan kita hari Jumaat 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Dan ada untuk seterusnya adalah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah SWT agar negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan juga segala jenis penyakit.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.

0: Adakah engkau menyangka, yakni wahai Nabi Muhammad, bahwa Ashabul Kahfi, yakni orang-orang mendiami gua, dan Ar-Raqim itu sahaja, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami yang menakjubkan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas rawahu Muslim wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن. Dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kebaikan itu elok budi perkati, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci bahwa dosa itu dilihat, diketahui oleh manusia. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisat bin Ma'bad radhiyallahu an katanya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bertanya, engkau datang bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa hatimu. Kebaikan itu ialah apa yang mententramkan dirimu kepadanya dan hati juga menjadi tenang. Dan dosa itu ialah apa yang bergetar dalam diri dan ragu dalam dadamu, sekalipun manusia berfatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Hadis Hasan.
1: Sudah berlalu sebentar tadi kita dengarkan bersama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pukul 7.24 minit malam dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada Aisyah untuk hari ini bagi daerah Perumahan Muara dan juga daerah Temburung ialah pada pukul 7.39 minit malam, daerah Tutung 7.40 dan daerah Belait 7.42 minit malam.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم.

ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari. La.

Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termenterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jemaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah.
1: Ucapan salam walaupun pada hakikatnya pendek, namun isi dan maksud di dalamnya terselit doa bagi mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Kamu belum beriman yakni dengan sempurna sehingga kamu saling sayang menyayangi. Apakah kamu tidak suka aku tunjukkan akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan pasti kamu akan saling sayang menyayangi? Sebarkanlah salam di antara kamu." Hadis riwayat Muslim.
2: Para pendengar yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini saya temankan bis kita untuk hari ini. InsyaAllah akan bersama lagi di lain waktu. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa lagi telefon aku ni? Indah tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tak aku menjawab eh. Adi, mari ingat hati juga eh. Cuba aku kesiring dulu. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tuan Haji.
0: Siapa kan Nek?
1: Aku Nek, Haji Samad.
0: Adi, Haji Samad. Apa tu ya orang Haji?
1: Kami ingati Tuan Haji pasal barang yang tadi udara tu.
0: Oh, atuh.
1: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang ah.
0: Bah, insyaallah malam sekarang aku ke sana membawa.
1: Bah, assalamualaikum.
2: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.
3: Kenapa kita perlahan ni bang?
0: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah ah.
3: Apa ada?
0: Tu kereta lain sebelah aksiden ah. Beriksian dua.
3: Kalau kan lihat turun. Adang tak lihat tu eh. Tu nak lihat di depan ah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.
4: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
5: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
4: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
5: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
6: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
5: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
4: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
7: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, Sesi Plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sesi Retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul

0: Martin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis pembukaan sedang kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaya tahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Dunia Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Dulia Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, APTAR, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama. Daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenari, 3 dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to Amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekten, ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Semalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos yang berlangsung di Khaurikov, Shangri-La Mekton Resort Cebu, berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri Serang Kemuncak ASEAN ke-48. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis pada masa ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif yang memberi kesan yang akan memastikan daya tahan dan kesediaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan halangan kepada perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS dalam rantai bekalan serantau. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keadaan Ekonomi Kedua semasa mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu Republik Filipina. Yang Berhormat juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN DIFA dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN OTIGA yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini serta dalam memajukan inisiatif moden dan berpandangan kehadapan selaras dengan wawasan komuniti ASEAN 2045. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini mengharungi gangguan rantai bekalan yang disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengingatkan orang ramai, khusus bagi para pembekal dan pemilik perniagaan, agar sentiasa berwaspada dan sebarang pesanan perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak JAPIM sebelum sebarang tindakan diambil. Amaran itu dikeluarkan berikutan aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenalpasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Berkenaan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan itu merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan itu. Orang ramai diingatkan semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan oleh JAPIM atau kementerian. Perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta adalah satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kaki tangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 7 tahun dan denda. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan JAPIM menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Negara Brunei Darussalam terus mencatat kejayaan di persada antarabangsa apabila dua sekolah berjaya meraih anugerah bagi pertandingan anugerah kecemerlangan projek pelajar antarabangsa kali kedua 2026 di Phuket, Thailand. Dianjurkan oleh Universiti Putri Songkla, 6 pelajar bersama 2 orang guru pengawas diaturkan menyertai pertandingan itu. Sekolah rendah Ratai berjaya meraih gelaran juara bagi kategori sains sosial peringkat rendah atas, manakala Sekolah Menengah Sedina Ali memenangi tempat kedua dalam kategori sains sosial peringkat menengah atas. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 akan dibukakan bermula esok 9 Mei hingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10.30 malam nanti waktu Brunei.

0: Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, audah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.394.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 21 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Nur Zaidah Harun yang telah pun bersama audah sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohana dalam ruangan Salam Helwah sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti.

Auda, waktu sekarang 8.31 minit malam. Terima kasih kepada Auda yang terus setia mengikuti Nur Islam FM menerusi saluran frekuensi 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 21 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Meneruskan rancangan kita di malam ini, kita ikuti seterusnya doa sebelum membaca Al-Quran.

Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyamin as-su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

Waktu sekarang 8.47 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Selamat malam semuanya. Mengharapkan Auda dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Auda, seketika kita renungkan bersama. Islam sangat menganjurkan agar kita membelanjakan harta pada jalan yang diredai Allah SWT. Malah Allah SWT memperingatkan kita selaku hambanya, kita tidak akan berupaya mencapai hakikat kebaikan dan kebaktian yang sejati selagi belum mendermakan sebahagian dari harta yang kita sukai dan sayangi. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 92 tafsirnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu yang apa yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Auda, selain berzakat dan bersedekah, terdapat satu lagi jalan mulia yang diredai Allah bagi kita membelanjakan harta, iaitu dengan cara berwakaf. Wakaf, kata bahasa Arab, al-waqaf, yang antara lain merujuk kepada maksud harta yang diwakafkan atau harta yang ditahan. Dari segi syarak pula, wakaf merujuk kepada seseorang yang menyerahkan hak miliknya, iaitu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya, kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya, semata-mata kerana Allah SWT. Harta yang diwakafkan itu tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu. Dan ada harta yang diwakafkan sama ada berupa tanah, bangunan, ladang atau kebun dan sebagainya, tidak akan susut nilainya sama ada dari segi materi maupun dari segi ganjaran pahala. Ini kerana harta wakaf adalah umpama harta yang dipinjamkan kepada Allah SWT. Dan Allah jualah yang akan menggandakan balasannya dan mengurniakan pahala. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya. Dalam surah Al-Hadid ayat 18 tafsirnya, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik iaitu ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Jadi Auda, segala harta yang ada adalah kurniaan Allah SWT dan sudah sewajarnya ia perlu dibelanjakan kepada jalan-jalan yang disyariatkan dan diredainya. Segala harta yang kita belanjakan atau wakafkan dengan ikhlas kerana Allah semata-mata, pasti diganti dan diganjari kerana Allah SWT adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik Auda, waktu sekarang 8.51 minit malam di pertemuan kita Jumaat 21 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. 9 malam Auda akan dapat mengikuti rancangan Tadabbur Bil-Quran. Sementara 10 malam kita akan kembali ke Studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita.

0: Yo.
1: Ya Allah, Ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

Pada waktu sekarang tepat pukul 9 malam. Terima kasih kepada audiens yang terus setia mengikuti Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani menerusi saluran frekuensi 93.3 94.9. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Tadabbur Bil Quran.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita bersua kembali lagi menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah bagi episod yang ketujuh pada minggu ini. Dan alhamdulillah terlebih dulu kita ucapkan

0: Selamat datang kepada tetamu undangan kita selaku fasilitator tetap dalam rancangan ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat tak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita sudah pun sampai ke minggu yang ke-7, episod ke-7 pada kali ini, dan sebelum kita menyambung kembali lagi sirah khairul bariyah, sirah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita mulakan pembelajaran kita, kuliah kita di malam ini dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
0: Amin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa ibadatina innaka antas sami'ul alim.
0: Amin.
1: Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
0: Amin.
1: Wa la tu'akhidhna bil 'adha'imi wal jara'imi ya karim.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
0: Amin ya Allah.
1: Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
0: Amin.
1: Wa 'an walidina wa 'an أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
1: اللهم افتح علينا فتوح العارفين.
0: آمين.
1: افتح علينا فتحا قريبا يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين.
1: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل.
0: آمين.
1: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
0: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: آمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: آمين.
1: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Audio pendengar yang dirahmati Allah, apa yang kita harapkan pada kali ini, kita semua akan beroleh rahmat dan juga manfaat menerusi ilmu yang akan disampaikan pada malam ini. Jadi mungkin Ustaz, mungkin kita boleh dapat mengulang sedikit cerita pada dua minggu yang lalu ni Ustaz.
1: Yeah.
0: Dalam episod yang lalu. Silakan Ustaz, sebelum kita memulakan cerita yang baru pada kali ini.
1: Yeah. Terima kasih Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: آمين.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا. أما بعد. الحمد لله. Temu kita lagi di udara pada malam ini. Kita sambung sirah Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengetahui sirah baginda bertambah kecintaan.
0: Amin.
1: Kepada baginda dan keluarga baginda.
0: Amin.
1: Dan seterusnya akan lebih menggalakkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada ibadat baginda ataupun akhlak baginda, insyaAllah. Baik, pada episod yang lepas kita berhenti pada ketika mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu.
0: Okay. Yes.
1: Jadi kita patah balik sikit. Sebelum baginda menerima wahyu, kita katakan selepas pembinaan semula Kaabah pada ketika Nabi berumur 35 tahun. Jadi antara 35 hingga ke 40 tahun itu, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan Nabi ini untuk kita kata supaya layak menerima wahyu. Dia menjadi insan yang akan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana, iaitu dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala melengkapkan diri Nabi dengan segala-galanya yang terbaik.
0: Yeah.
1: Okay. Sebagai contohnya, Nabi ni lain daripada orang lain ketika itu. Orang lain suka banyak bercakap, bergurau sendiri, tapi Nabi banyak berdiam diri, banyak berdiam, banyak berfikir. Nabi suka berfikir. Jadi fikiran Nabi tajam. Banding dengan orang seusia Nabi itu, bahkan orang lebih tua pun, Nabi nampak lebih matang. Kemudian seorang yang sangat sempurna dari segi akhlak, tutur katanya, pergaulannya. Nabi bercampur dengan orang Mekah, bercampur dengan semua orang, tapi pada perkara yang baik. Yang tak baik Nabi tinggal.
0: Jadi waktu tu Nabi masih lagi berada di Mekah ni.
1: Di Mekah. Bahkan belum diutus sebagai Nabi. Belum menerima wahyu. Jadi Allah Ta'ala menyiapkan kita kata Nabi ni supaya ada brand. Untuk menyiapkan brand Nabi ni. Jadi dengan segala-gala yang terbaik, akhlaknya, tutur katanya. Nabi tak minum, Nabi tak makan sembelihan yang dibuat atas nama berhala.
0: Minum di sana maksudnya minum benda-benda yang haram lah.
1: Benda yang haram. Yang muskirat, yang benda yang memabukkan. Nabi tak pernah menghadiri perayaan yang
0: penyembahan berhala.
1: Yang melibatkan penyembahan semua, Nabi tak pernah. Kemudian hatta Nabi benci mendengar bila orang sebut nama Al-Lata wal-Uzza. Berhala-berhala yang besar, paling besar di Mekah ketika itu. Bila orang bersumpah dengan nama itu, Nabi akan berpaling. Aku tak mau ikut campur. Kalau ada sebarang urusan bisnes yang berkaitan, bila kamu bersumpah dengan Lata dan Uzza, aku tak mau ikut. Sampai tahap tu Nabi benci kepada berhala-berhala ni. Maka Allah siapkan diri Nabi menjadi orang yang terbaik. Sampailah orang semua kenal dia dengan gelaran
0: Al-Amin.
1: Once dia ada Al-Amin tu, dia ada brand lah. Ada brand. Bila sebut Al-Amin, orang kenal siapa dia. Oh, itu dia lah, Allah Muhammad. Bahkan ketika dalam riwayat mengatakan ketika Nabi SAW masih muda, masih kita kata perbelasan tahun, ketika itu mereka orang Quraisy nak mengusai Kaabah. Yang tadi yang 35, ketika umur 35 tahun membina semula. Ini ketika muda, ini masa umur muda pun ada juga dia mengusai-ngusai kan, ada seketul dua yang jatuh, yang rosak, jadi orang usai. Jadi satu ketika Nabi ikut dengan bapa saudaranya Al-Abbas untuk mengusai Kaabah. Jadi kata bapa saudaranya, "Wah Muhammad, kau angkat kain kau tu, kain bahagian bawah, kau letakkan di tengkuk. Kemudian kau letak batu di situ. Kau bawa batu dengan cara meletakkan di kain tersebut. Jadi pikul kain batu tu dengan leher, maksudnya dengan kekuatan leher. Kain tu dikalung di leher, kemudian letak batu di situ. Maksudnya bila dibuat macam tu, aurat bahagian bawah
0: nampak.
1: Jadi Nabi waktu tu muda lagi, Nabi ikut bapa saudaranya lah cakap. Tapi bila Nabi buat je macam tu, Allah Ta'ala pengsankan Nabi. Nabi pengsan. On the spot jatuh. Jatuh, pengsan sekejap, lepas tu tersedar balik. Perkara pertama dia cakap, "Kain aku, kain aku mana, kain aku." Kain aku. Tutup balik aurat dia. Allah jaga dia dari segitu supaya dia tidak sama macam orang lain ketika itu. Dan Nabi sendiri bercerita, ketika zaman Islam sudah, Nabi bercerita, "Dulu waktu aku mengembala kambing, waktu aku muda, aku tak pernah inginkan buat benda jahat kecuali dua kali." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku mengembala kambing. Jadi gembala kambing ni di siang malam. Dia tak ada kandang pun, jadi sampai malam pun orang menjaga juga. Jadi
0: bukan waktu siang sahaja.
1: Bukan siang saja. Malam menjaga dia di kandang, maksud di kawasan ni lah dia berehat. Supaya tak lari tak apa. Jadi Nabi ada berteman dengan seorang kawannya. Jadi waktu tu Nabi macam ada dengar bunyi-bunyian di Kaabah, di kawasan Mekah. Dia mengembala kambing di kita pinggir Mekah. Jadi Nabi terdengar bunyi-bunyian. Nabi cakap dekat kawan dia, "Malam ni boleh tak kau tolong jaga kambing aku ni? Ya? Aku nak pergi ke Mekah, aku nak tengok apa yang berlaku, nampak macam menarik." Waktu Nabi muda lagi lah, perbelasan. Kawan kata, "Okey, tak apa, aku jaga, kau pergi." Maka Nabi pun pergilah berjalan. Sampailah Nabi ke rumah, mula-mula rumah di kawasan Mekah tersebut. Rumah mula-mula Nabi terdengar ada bunyi nyanyian. Nabi pun tanya orang-orang di situ, "Bunyi apa ni?" Orang tu cakap, "Ini sempena majlis perkahwinan Jadi dibuat macam apa, menyanyilah.

0: hiburan lah. Nabi pun duduk di situ, di di sebelah rumah tu mendengar. Indak batah. Sekejap Nabi dengar, terus tidur. Mm-hmm. Allah Ta'ala tidurkan Nabi. Mm-hmm. Ha. Rancangan tadi nak masuk ke Mekah kan, nak pergi tengok apa berlaku perayaan apa semua. Allah Ta'ala tidurkan dia di rumah pertama Mekah tu. Ha, kata-kata mula nak masuk Mekah lah. Ha. Dah tertidur lah. Dan Nabi terjaga bila keesokan harinya. Dah siang. Matahari dah terbit, panas matahari, Nabi terjaga. Oh, Nabi kata tak sempat ikut majlis malam tadi. Nabi pun baliklah, balik ke ni. Lepas tu 2-3 malam lepas tu Nabi teringin lagi. Begitu kawan dia sama juga minta tolong jaga, okey. Nabi pergi sama juga ceritanya macam tu.
1: Tertidur juga.
0: Tertidur juga di rumah pertama tu Nabi duduk dengar dah tertidur. Hmm. Jadi tak sempat masuk ke majlis-majlis tu. Kata Nabi SAW, lepas pada dua kejadian tu, aku tak pernah lagi ingin buat benda-benda yang maksiat, yang lara ni. Jadi, maksudnya Allah SWT jaga Nabi ni daripada Nabi muda lagi. Kata-kata Allah Ta'ala sudah mula menjaga peribadi baginda ni. Untuk ada brand. Okay. Baik. Kemudiannya, selepas kata-kata dah kata-kata apa ni, umur 35 sampai 40 tu Nabi dah mula orang kenali, dah ada satu jenama yang kuat iaitu Al-Amin. Okey. Ketika 3 tahun sebelum Bi'sah, iaitu ketika Nabi berumur 37 tahun, maka ketika itu Nabi SAW, Allah Ta'ala timbulkan dalam hatinya suka beruzlah. Suka menyendiri. Kalau dulu dia menyendiri dengan cara apa ni, tak campur dengan orang. Bila ada benda yang dia tak suka, dia yang nampak, yang mengarut, yang kita kata apa ni,
1: tidak masuk akal,
0: adat istiadat ni, maka dia akan lari balik rumah pada isteri dan anak ni. Tapi bila sampai umur 37 tahun tu, 3 tahun sebelum Bi'sah, dia suka cari tempat yang terasing. Maka ketika itulah dia jumpa, ketika dia berjalan-jalan di Jabal Nur, dia ternampak Gua Hira. Jadi dia buat Gua Hira sebagai tempat dia untuk beruzlah, untuk katakan lari daripada masalah di Mekah. Bila Nabi rasa macam serabut kepala apa, Nabi akan datang duduk di Gua Hira. Nabi di sana. Dan akhirnya jadi habit, Nabi suka. Nabi mesti pergi. Nabi selalu pergi. Bahkan kalau Ramadan, Nabi pergi sampai sebulan. Dan apa ni, dia akan bagi tu pada Khadijah, siapkan bekalan apa semua, minuman, bawa makanan, duduk di sana. Kalau ada orang lalu di sana, dia akan jemput makan, bagi makan. Orang susah dia bagi makan. Jadi Allah Ta'ala cimbulkan dalam hati baginda suka kepada bersendiri, memikirkan tentang alam ini.
1: Kejadian alam ini, siapa alam pencipta ini.
0: Maksudnya kita kena ingat, sebab Nabi nak rujuk pada siapa-siapa tak ada. Nak rujuk pada orang-orang Quraisy, memang ujungnya dia akan bawa ke patung-patung lah. Itu agama dia orang. Dia nak rujuk pada siapa dia tak tahu. Okay. Jadi Allah Ta'ala timbulkan dalam hati dia suka menyendiri, maka dia pergi ke gua, dia akan duduk di sana, dia akan merenung kejadian alam. Memikirkan hakikat apa ni, alam ini, aku ni kenapa dijadikan, untuk mencari kata-kata kebenaran. Okay, kebenaran. Maka dalam masa 3 tahun tu lah Nabi duduk ulang-alik sampailah ke umurnya 40 tahun. Sampai 40 tahun Nabi SAW mula didatangi mimpi. Kata mimpi benar, mimpi yang bila mimpi tu muncul, Nabi nampak seolah cahaya pagi tu kata-kata mula menyinar. Nampak terang macam tu. Nampak suasana yang sangat-sangat kata-kata mengesankan, suasana yang apa ni, menginsafkan. Nabi nampak macam tu. Setiap kali mimpi Nabi nampak macam tu. Nampak cahaya subuh menyinari, nampak subuh tu naik, siang macam tu. Nabi nampak. Tapi Nabi tak tahu nak takwil dia punya mimpi tu apa. Dan kata ulama, berlangsung mimpi ni selama 6 bulan. Okey, 6 bulan. Jadi tadi kita kata waktu yang 3 tahun sebelum tu yang Nabi bersendiri tu, Allah Ta'ala nak ajar

0: Nabi untuk kosongkan fikiran daripada segala keserabutan masyarakat ketika itu. Nabi kosong fikiran, nak bagi fokus. Kemudian bila datang wahyu ni, bila datang mimpi ni, maka bertambah minat Nabi tu. Nabi nak tahu apa benda ni. Tadi aku Allah Ta'ala, Tuhan bagi aku kesukaan untuk menyendiri. Sekarang aku nampak dalam mimpi, mimpi aku ni mimpi terbit fajar, contoh. Dan berlangsung selama 6 bulan. Kata ulama 6 bulan. Kemudian bila sampai kata-kata pada kata-kata bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ketika Nabi berumur 40 tahun, pada bulan Ramadan, nah ketika inilah kita katakan detik bermulanya wahyu Al-Quran yang pertama. Mana ketika itu Nabi sedang ketika dia ada berada di Gua Hira seperti biasa beruzlah, maka tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada seorang laki-laki muncul dalam gua dia tu.
1: Tiba-tiba
0: ada muncul seorang laki-laki dalam gua.
1: Bukan dia macam datang berjalan ataupun
0: nada. Nada bagi salam dan apa, tiba-tiba muncul laki-laki
1: tu.
0: Tapi laki-laki.
1: Ya.
0: Okay. Kalau dalam bentuk asal malaikat Jibril mungkin Nabi kan pengsan pitam. Tapi sebab ni dalam bentuk laki-laki, tapi tiba-tiba ada. Dan tiba-tiba dia terus menyuruh Nabi, "Iqra." Bacalah. Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak tahu nak baca. Aku tak pandai baca dan aku tak ada benda nak baca. Okay? Tak ada apa. Dah disuruh, Nabi menjawab. Jibril memeluk Nabi dengan kuat. Memeluk Nabi dengan kuat sampai Nabi tak boleh bernafas. Sampai Nabi hampir lemas, dilepaskannya. Lepaskannya, diulang lagi, "Bacalah." Kata Nabi, tetap yang sama jawapannya, "Aku tak pandai baca, aku tak boleh baca. Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca." Dipeluknya lagi sampai Nabi seperti tadi juga hampir lemas.
1: Ini kali kedua.
0: Dilepaskannya. Okey. Dan berlaku kali ketiga yang sama juga. Suruh baca tak pandai, dipeluknya Nabi, dilepaskannya. Dilepaskan itulah disebutnya Jibril mula mengungkapkan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama daripada surah Al-'Alaq. Inilah dia wahyu yang pertama. Jadi Nabi bila dengar wahyu pertama ni, Nabi memang terperanjatlah. Dah suruh membaca tak pandai, dipeluknya pula. Ujung-ujung dia bagi orang itu mengeluarkan satu, kita kata satu, nak kata syair, bukan syair, tapi kata-kata yang indah daripada Tuhan. Iqra bismi rabb, dengan nama Tuhan engkau. Dia nak mula mengenalkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhan engkau ni? Lepas lima ayat tu, orang tu pun hilang. Orang tu pun hilang.
1: Tadi datang dengan
0: mengejut malaikat. Nabi pun tak tunggu lagi, terus turun balik ke Mekah. Balik ke rumah dia, bagi tu isteri dia, selimutkan aku. Di tengah menggeletar
1: ketakutan.
0: Siapa orang ni? Siapa
1: ya,
0: orang
1: macam rasa terkejut betul ya.
0: Muncul tiba-tiba suruh buat benda yang Nabi tak boleh buat, kemudian dipeluknya lagi tu. Nah, dengan cara
1: yang hilang begitu,
0: hilang saja. Jadi ya, takut. Kata selimutkan aku, aku takut ni. Khadijah pun tak cakap banyak, terus apa ni, selimutkan suami je. Kemudian sampailah hilang takut Nabi tu, dah hilang, dah lega, baru ditanya, "Ada apa bang?" "Ada apa wahai isteri suamiku?" Nabi pun, Nabi SAW berceritalah kepada Khadijah apa yang
1: berlaku.
0: Mula Nabi kata, Nabi takut benda ni, Nabi takut jin.
1: Yeah.
0: Benda-benda yang inilah, yang mistik ni.
1: Yeah.
0: Dan dia takut bahawasanya kita kata dia terkena itulah kacau jin ke apakah. Kata Khadijah, "Tidak

0: sekali-kali wahai suamiku, engkau ni orang yang baik. Engkau ni orang yang baik, yang menolong orang, yang memuliakan tetamu. Allah tak akan sia-siakan engkau. Allah tak akan kata-kata bawa engkau ke jalan yang tak elok. Okay? Ni mesti benda-benda yang elok. Jadi dia nak tafsir pun tak pandai. Jadi dia teringat dia punya sepupu. Khadijah teringat sepupu dia,
1: Warqah
0: bin Naufal. Ini sepupu dia. Sepupu dia ni Arab, tapi dia telah masuk ke agama Nasrani. Dia masuk agama Nasrani dan dia banyak baca kitab-kitab, bahkan dia menulis kitab-kitab. Okay.
1: Tapi satu pertanyaan Ustaz, adakah sepupu Sayyidatina Khadijah ini, Warqah bin Naufal, apa tu, berapa ke umur beliau ketika itu Ustaz?
0: Okey, ketika itu beliau telah berumur lanjut, bahkan diriwayatkan dia dah buta pun. Dia dah buta. Umurnya dah agak lanjut. Okey, jadi Khadijah pun bawa Nabi ketika itu berjumpa dengan Warqah dan dia kata, wahai anak pak cikku, wahai sepupuku lah. Sepupuku, cuba dengar ni. Apa cerita daripada anak menakan kau ni, dia kata. Dia panggil Ibn Am. Nabi ni dia refer sebagai Ibn Am. Cuba dengar apa cerita ni, Muhammad ni. Maka ada apa, cuba ceritakan. Maka Nabi pun berceritalah.
1: Sama itu Nabi memang ikut ada sama.
0: Ikut sama.
1: Bukan Nabi Sayyidatina Khadijah yang menceritakan.
0: Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Nabi Sayyidatina Khadijah bawa Nabi pergi berjumpa. Dan Nabi bercerita sendiri. Satu lagi riwayat mengatakan Khadijah pergi seorang bercerita. Tapi menurut kita kata yang kita buku yang kita gunakan ni, apa ni, Ar-Rahiq Al-Makhtum ni, kalangan Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi ni, dia memilih, dia kata ini yang sahih, bahawasanya Khadijah dia bawa
1: Nabi
0: sendiri pergi jumpa dengan Warqah bin Naufal. Jadi bila Nabi cerita dekat Warqah terus kata inilah namus. Apa dia namus? Dia kata inilah namus, inilah utusan Tuhan yang dulu datang kepada Musa, datang kepada Isa. Dia kata sebab dia baca kitab-kitab dulu kan, sebelum dia buta dulu dia banyak baca-baca kitab, dia tahu. Kemudian dia kata namus ni dia datang sebagai membawa risalah kenabian kepada nabi-nabi. Bermaksud engkau ni akan jadi nabi. Kau ni nabi. Dia kata, dan kemudian diungkapkan, dia kata nanti kaum engkau akan mengeluarkan engkau daripada daripada bumi engkau ni, daripada Mekah. Ketika tu Nabi tanya dia, aku akan diusir dari tempat aku ni, Nabi kata macam tu. Sebab Nabi berfikiran semua orang sayang dia. Dia Al-Amin. Orang yang terkenal dengan Al-Amin. Cakap dia orang dengar. Jadi dia cakap, aku ni akan diusir dari tempat aku ni. Kata Warqah, tidak ada orang yang datang membawa ajaran seperti engkau ni sebelum-sebelum ni, melainkan mereka akan diusir. Nabi, kita kata Nabi Isa. Okey. Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim.
1: Yeah.
0: Kena halau daripada tempat dia. Semua orang halau daripada tempat. Nabi Nuh, dia halau daripada tempat dia. Jadi kata Warqah, semua orang yang membawa ajaran seperti engkau ni wahai Muhammad, mereka akan diusir daripada tempat mereka. Dan dia kata, kalaulah aku masih hidup waktu engkau dibangkitkan sebagai nabi itu, nescaya aku akan pertahankan engkau. Dengan sehabis tenaga aku. Itu kata-kata daripada Warqah. Dan ada riwayat mengatakan Nabatah tu bahkan sebelum Nabi sempat dikata-kata lantik jadi Nabi benar-benar, maka Warqah meninggal dunia. Jadi tak sempat Islam lah.
1: Tadi yang Nabi menerima wahyu yang pertama itu bukan bermaksud Nabi sudah menjadi Nabi ataupun dilantik menjadi Rasul tu.
0: Nabi masih ragu-ragu ketika itu wahyu pertama. Tapi cerita nanti kita tengok bagaimana Nabi sebenarnya, macam apa sebenarnya yang datang tu. Dia okey, Warqah cakap itu adalah malaikat. Namus. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Tapi sebab lepas tu, lepas kejadian pertama tu, 3-4 hari lepas tu, wahyu terhenti. Bila terhenti tu, Nabi macam

0: dia syak macam, eh betul ke kejadian datang hari itu? Kan? Adakah aku bermimpi?
1: Yeah.
0: Adakah aku? Jadi dia tak tenang.
1: Ragu-ragu.
0: Ragu-ragu, dia tak tenang. Sampai kan, dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari,

Doa dan zikir menghadapi angin kencang, ribut petir dan hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan dan angin adalah sumber kehidupan manusia di dunia ini. Tanpa hujan dan angin, tiada satu pun makhluk di dunia ini dapat meneruskan kehidupannya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya anugerah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya, dan ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Furqan ayat 48 terjemahannya. Dan dialah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni hujan. Dan kami menurunkan dari langit air hujan yang suci lagi menyucikan. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang terjemahannya, dan dialah yakni Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan yang tebal, kami menghalakannya ke suatu negeri, yakni kawasan yang tandus, lalu kami turunkan hujan di kawasan itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Oleh itu, angin yang bertiup tenang dan membawa banyak manfaat kepada kehidupan manusia sewajarnya lah disyukuri. Walaupun begitu, angin dan hujan ini boleh membawa bencana kepada kesejahteraan alam, di mana angin yang kencang boleh menyebabkan ribut taufan sehingga menimbulkan ketakutan, menumbangkan pohon-pohon, meranapkan bangunan dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kita dilarang mencaci angin kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, mengutusnya, mengawalnya dan menentukan kadar tiupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan mengenai hal ini. Janganlah kamu mencela angin, sebab ia merupakan rahmat Allah yang dapat mendatangkan rahmat dan juga azab. Akan tetapi, mohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, baginda bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mencela angin. Apabila kamu melihat yang tidak kamu suka, yakni angin yang sangat kencang, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Artinya, ya Allah, kami memohon padamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diperintahkan kepadanya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menyatakan, apabila terjadi angin kencang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu duduk berlutut dan membaca doa ini. Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaba. Allahumma ij'alha riyaha wa la taj'alha riha. Artinya, ya Allah,

Jadilah ia sebagai rahmat dan jangan jadikannya sebagai petaka. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai angin yang membawa manfaat dan jangan jadikannya sebagai angin yang membawa bencana. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Salamah Ibnu Aqwa radallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, baginda bersabda, Allahumma laqhan la aqima. Ya Allah, semoga ia membawa air dan bukan yang membinasakan. Di dalam kitab yang sama juga menyatakan daripada Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, jika terjadi peristiwa besar atau angin gelap bertiup, maka bertakbirlah kerana sesungguhnya ia akan menghilangkan debu atau asap hitam. Adapun hujan yang turun memberi 1000 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala buat sekalian makhluk dan kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 terjemahannya, dan air yang diturunkan Allah daripada langit lalu dihidupkannya dengan air itu bumi sudah matinya dan dibiakkannya di dalamnya berbagai jenis binatang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda yang maksudnya, dua orang yang tidak ditolak doanya ialah ketika azan dan ketika bertempur pada waktu perang. Di dalam riwayat lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu, setiap kali musim hujan, perbanyakkanlah berdoa dan ambillah kesempatan ini untuk memohon apa yang auda hajati. Aisyah radhiyallahu anha pula menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, baginda berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, janganlah kita mengeluh apabila hujan turun. Hujan banyak memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan ternakan dan kepada hidupan di muka bumi ini. Adapun ketika hujan turun dengan lebat dan dikhawatiri berlaku banjir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wal jibal wal ajami wal zirab wal audiyati wa manabiti syajar. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas dataran tinggi, gunung kanang, bukit bukau, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin dengan berlakunya banjir menyebabkan kita terpaksa mengeluh disebabkan kerosakan harta benda dan kematian haiwan ternakan. Anggaplah ini sebagai ujian daripada Allah untuk hamba-Nya. Dengan menguji kesabaran hamba-hambanya, menjadikan kita sebagai hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini daripada-Nya. Kadang-kadang hujan yang turun disertai dengan petir dan kilat. Ketika Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu mendengar petir atau guruh, dia akan berhenti bercakap, kemudian mengucapkan, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci zat yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memuji Allah kerana takut kepada-Nya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya petir itu adalah amaran keras daripada Allah bagi penduduk bumi. Hadis riwayat Malik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Umm seorang tabi'in rahimahullah bahawa apabila mendengar petir, dia mengucapkan, Subhana man sabbahtalahu, maha suci zat yang ia sucikan. Oleh itu, saat tercetusnya pancaran kilat dan dentuman petir, amalkanlah membaca tasbih ini. Marilah kita perbanyakkan doa dan zikir untuk penjagaan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dan hendaklah sentiasa bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita.

doa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

dunya, kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Al-Quran adalah kitab Allah yang kekal dan bermukjizat. Ia diturunkan kepada hamba, rasul dan penutup rasul-rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari kita bersama menerusi rancangan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saya di studio itu yang mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan tajuk yang dibawakan pada kali ini dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak membuang waktu, terus saja bersama dengan yang mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah dari tajuk tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada pengarang kepada Allah, ajah nuriyah dan tuan-tuan. Alhamdulillah, tani syukur. Banyakkan banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikannya kita ni peluang lagi untuk mentelaah ataupun mengkaji di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita ni contohi ataupun ikuti. Bagi tajuk kalian ni memang sedikit kalau sedih, memang peluang sedih lah kalau kita lihat tajuk tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia kan membacakan atau membicarakan mengenai dengan bagaimana ataupun yang menceritakan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila waktunya Rasulullah menangis, apa sebabnya ia menangis dan seumpamanya. Ada pendengar hantar Allah, kata dia sudah maklum bahawa menangis ini kalau katakan menangis ini memang sudah menjadi naluri manusia. Kata ini memang jarang ada orang depan dia menangis.
0: Tapi mesti ada sebabnya tu Ustaz.
1: Tapi sebenarnya ada sebabnya. Ada juga kadang-kadang ada sebab pi.
0: Terus menangis.
1: Wallahu'alam. Kadang-kadang dalam hatinya tu mungkin tersentak kah apa dan seumpamanya menangis ya. Bila ditanya kenapa kau menangis, entah, aku tahu. Tapi itu memang naluri manusia tu memang ada. Hanya kata ni instingnya tu. Terutama sekali kalau apa ketika berlaku macam musibah, umpamanya kematian, apa dan seumpamanya tu. Malahan ketika gembira pun kadang-kadang ataupun ketika waktu-waktu suka-suka pun kadang-kadang menangis.
0: Ada air mata kegembiraan.
1: Ada kegembiraan. Misalnya orang yang baru nikah ataupun baru kahwin kah ataupun baru mendapat apa sajalah keberuntungan kah, mendapat duit kayak dapat nombor satu kayak kira hal dunia tu, dapat rumah kayak dan gembira menangis kadang-kadang sambil menangis. Tapi yang katanya

0: gembira atau apa ni bila bila ditimpa musibah ni, anita yang kadang-kadang yang apa lebih lah yang katanya lebih banyak barangkali yang yang mendatangkan seorang itu membuatkan dia menangis. Ha? Kadang-kadang katani melihat cerita ataupun movie pun kadang-kadang katai menangis wah. Ha? Atau naluri manusia. Padahal lah cerita Melayu okeylah, tani faham. Boleh katani menangis melihat cerita Piramli, melihat cerita ratapan anak tiri, katani pun menangis. Ha? Tapi kadang-kadang anu yang tani apa inda paham movie ataupun cerita misalnya bahasa Inggeris kah, Cina kah, ataupun yang tani Hindustan pun baik, kadang-kadang menangis juga tani melihat apa tu baru tingkah laku tu. Kadang-kadang tani menangis ni daripada ucapan, perkataan, dan juga kadang-kadang daripada tingkah laku. Jadi normalnya kata ni itu biasa, jangan terucap-ucapkan ya ataupun menangis apa dan semua. Kata ni memang tadi lahir pun menangis. Tidak ada orang lahir ketawa dari perut mamanya. Itu memang ia sudah menjadi lumrah bagi manusia. Jadi katanya ini lihat. Kalau menangis itu macam mana? Tajuk yang saya pilih mengenai dengan tangisan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW ini menangis, kenapa ia menangis? Apa yang menyebabkan ini ia menangis? Jadi mudah-mudahanlah katanya ini, yang katanya walaupun katanya banyak air mata ni, anda tahu berapa banyak air mata katanya ada, tapi simpan saja sedikit. Jangan apa yang tadi baru pun sedikit apa-apa ini menangis dia untuk mengambil apa namanya simpati orang ramai dan seumpamanya. Kalau seorang istri untuk ia suaminya miring menangis, itu lain halnya. Ataupun suami kepada istri kepada seumpamanya, dan anak kepada ibu bapanya yang menangis, atau memanglah yang menangis kan minta susu kah apa, kan minta usin kah apa dan sebagainya, itu memang lumrah kejadian manusia. Tapi walaupun bagaimanapun kita lihat, kita ni kan mau melihat dalam siri sunnah Rasulullah ni, Rasulullah itu menangis apabila Anita, insyaAllah akan saya
1: dikupas
0: sedikit, insyaAllah. Wallahualam.
1: Ya, dan kadang-kadang tidak semestinya orang yang menangis ini mengalirkan air mata, Nestas.
0: Betul.
1: Betul kan? Ya. Jadi bagaimana kalau untuk kita mengetahui macam menyentuh mengenai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila baginda menangis, mungkin baginda menangis di dalam keadaan sembahyang, menangis dalam keadaan berdoa. Adakah baginda Rasulullah ini menangis dalam keadaan yang mengalirkan air mata? Kadang-kadang menangis ini ada ciri-cirinya nih ya. Kalau kata ni manusia biasa ini ada yang menangis dalam keadaan meraung, itu tidak dibenarkan ya. Kalau macam dalam keadaan ditimpa kesusahan, ada orang dikasihnya meninggal, itu tidak boleh tu. Jadi ada yang menangis dalam keadaan macam biasa-biasa saja, mengalirkan air mata tapi tidak ada bunyi-bunyi. Ada yang menangis macam kedengaran juga menangisnya,
0: ada yang meraung.
1: Kalau kita ni kan masuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui macam mana cara tangisan baginda Rasulullah, jadi barangkali dapat Ustaz menyatakan bila masanya baginda Rasulullah ini akan menangis, dan macam mana cara tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita ikut contohi apabila kita berada dalam keadaan sedih kah, gembira kah. Kalau kita akan mengeluarkan air mata, kita ni boleh mencontohi. Kalau sunnah-sunnah yang lain boleh kita contohi, kenapa indah menangis Rasulullah kita jadikan ikutan.
0: Allah, mudah-mudahan tadi semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dari sudut diluahkan ataupun yang dipertunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat, umpamanya sebagai salah satu daripadanya dalam sembahyangnya kita ni, di mana ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Ash-Shiq yang berbunyi, atastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Itu daripada Abdullah bin Asy-Syekh, di mana beliau menceritakannya ketikanya, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu baginda sedang salat, sedang sembahyang, dan akunya, kata Abdullah, ia mendengar dari dalam dada Nabi akan suara sebaknya. Kerana apa? Kerana tangisan yang kedengaran seperti bunyi air yang sedang menggelegak di dalam periuk. Mirjal itu tadi, minal buka itu, menggelegak di dalam periuk. Macam anda akan membayangkan tu, gugup macam itulah. Ha? Seolah-olah kedengaran macam itu. Abdullah sendiri melihat bahawa bila Rasulullah ini solat ataupun sembahyang ini, yang mendengar ketika itu kalau berjumpa Rasulullah, dia mendengar. Rupanya dilihatnya Rasulullah sedang menangis dalam sembahyang. Ini ketika Rasulullah. Di antaranya Rasulullah itu menangis di dalam sembahyang. Kadang kata ni baru putus cinta sedikit sudah dia menangis apa meraum dan seumpamanya, ada yang sanggup bunuh diri dan seumpamanya. Tapi ini Rasulullah ketika sembahyang yang kata ni ketika kata ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata ni melihat Allah Taala tu bah. Tapi Rasulullah menangis ya juga dalam sembahyang itu. Ini menunjukkan bahawa kalau disebutkan yang tadi seperti menggelegak di dalam periuk, air yang menggelegak di dalam periuk, menunjukkan bahawa Rasulullah itu benar-benar menangis, benar-benar menangis, atau mirjal tadi itu, atau maksudnya periuk, atau periuk yang digunakan untuk memasak. Kalau air itu kan bila ada air dalamnya, bila mendidih, mendidih. Apa namanya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak bila tanya takut menyedari Allah berapa lagi umurku, dah aku tahu umurku sampai berapa. Allah aku ni susah benar apa dan seumpamanya macam-macam lah kata ni. Bila kata ni mengaitkan dengan ketika kata ni mendapat musibah ke apa dan seumpamanya apa tu kan menangis, ataupun tadi hatta yang tadi masa gembira, masa baru pun menikah apa mendapat kesyukuran, syukur mendapat rumah kahwin ke apa dan pun kata ni menangis. Kadang-kadang kan tuan. Jadi itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu menangis dalam sembahyang, dalam solatnya dengan kekhusyukannya tu, maka kata ni pun insyaallah tani cuba buat sedaya upaya ketani untuk ketani khusyuk. Bukan ketika ketani ganya ketika mendapat musibah saja, bukan. Kadang benar itu kan, kadang time ada musibahnya ketani ni sembahyang berhabis-habis. Benar-benar khusyukkan apa dan seumpamanya bangun tengah malam apa alhamdulillah. Okey pulang juga memang ada masalah macam itu. Tapi time gembira dia tiada. Time gembira-gembira apa macam-macam time tadi gembira kan, sebutan dia kahwin ke baru menikah ke baru mendapat rumah ke baru mendapat usin ke dapat kereta ke apa tu, semua itu semua sekali itu yang dalam keadaan ketika kegembiraan menyebut hari lahir ke misalnya lah, jadi hari lahir itu apa tu hari jadi itu tadi dengan sembahyang dengan berdoa dalam sembahyang apa dan seumpamanya itu, dengan puasa kah dan seumpamanya itu, ibadah-ibadah yang tertentu. Jadi kalau tanya Rasulullah ya menangis dalam sembahyang ini kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan ada pendengar dari Allah, tangisan di dalam sembahyang itu tidak membatalkan solat, tidak membatalkan sembahyang kita ni, sama ada yang nyata ataupun nyata ni yang indah nyata. Tapi ini perbezaan pendapat pulangnya. Kalau dua huruf patut, sama ada yang nyata daripada dua huruf. Misalnya macam mana mengijan ya? Mengijan nangisan ni. Sama ada cuma tu ada hurufnya nya kata ni lah. Pendeknya ada huruf pun ada huruf lah. Tidak membatalkan sembahyang. Kalau ni dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Sikhir ni, akan membatalkan sembahyang kalau ni menangis di dalam sembahyang. Kerana tangisan itu adalah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 58 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutsla 'alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiyya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ni Ar-Rahman, maka mereka segera sujud serta menangis wa bukiyya. Jadi tu nah ini ketika mendengar ataupun ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran menangis juga. Ini sebagai dalil di antaranya yang dibolehkan kata ni menangis. Kadang-kadang tadi menangis tadi ketika berlaku dengan kan macam orang meninggal apa dan seumpamanya tu. Atukannya. Jadi walaupun bagaimanapun kata ni boleh kata ni menangis. Umpamanya juga ketika kata ni ketika mendengar bacaan Al-Quran macam tadi ni, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Ini pun ketika membaca Al-Quran pun kata ni Rasulullah sendiri menangis dan kata ni

0: pun boleh menangis. Ha? Bukan artinya kenaikan riak, kan menunjuk-nunjuk apa dan seumpamanya. Ha? Bukan. Ha? Tapi ia lahir, naluri. Lahir daripada insting ketani itu sendiri, diri ketani sendiri bila bila mendengar bacaan Al-Quran, terutama sekali baca ini ayat-ayat Ahzab kah apa dan seumpamanya, ataupun peringatan dan seumpamanya, bila takut menangis. Malahan kalau sahabat-sahabat Rasulullah sendiri, ada yang bukan lagi menangis, pingsan. Ha? Ha, bukan lagi tinggi tu, pingsan persulutan seumpamanya. Tapi coba kita lihat, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, benar ke tidak, ada ke tidak? Sebenarnya memang ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat sini, Abdullah bin Mas'ud ini memang terkenal dalam sebagai perawi. Radhiyallahu an qala lali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya, minta bacakan. Ini satu perkara ni. Bukan Rasulullah membaca, tapi minta suruh bacakan orang atasnya. Faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Ngapa pulang anunya aku membaca kepadamu sedangkan engkau lebih lagi bahanya yang diturunkan Al-Quran tu rahmu. Kau lebih lagi, kau yang lebih pandai, lebih anu semua. Qal Rasulullah bersabda, inni uhibbu, aku lebih sukanya an asma'uhu min ghairi. Karenanya aku lebih suka mendengar daripada orang lain. Nah, tu dia macam tu. Faqara'tu suratan Nisa. Maka ia pun membaca surah Nisa. Nun tadi ni Abdullah ni. Hatta balagtu anina, sehingga sampai kepada ayat tani. Nah, yang bila Abdullah bin Mas'ud membaca anu ni ayat tani, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Bila mana Abdullah bin Mas'ud membaca ayat tani, qol. Lihatnya Abdullah bin fara'aitu 'ainain Rasulillah tahmilani. Makanya aku pun melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu telah mengalir air matanya. Itulah orang lain membaca, bukan Rasulullah sendiri membaca. Rasulullah sendiri membaca lagi tiap orang kali, tapi ini kata Rasul, aku lebih suka mendengar jonya orang membaca. Contoh kata ini sebenarnya, kata ini boleh ni menyuruh orang macam boleh pulang tadi berhibur-hibur ini adalah anda pulang salah, kata mendengar radio pun lagu-lagu apa tu anda pulang salah. Tapi lebih baik kalau kata ini menyuruh orang membaca Al-Quran depan kata ini kah, kata ini mendengar macam kata ini pulang mencek bacaan dia ini. Tapi anda pulang tadi kan mau yang membaca dan kata ini mendengar dengan penuh khusyuk dan tawaduk misalnya lah. Sebagaimana Rasulullah SAW buat. Memang boleh membaca, tapi ia suka mendengar orang lain membaca. Kalau ketani pun macam itu juga. Kalau ketani boleh, macam kanak-kanak yang belajar mengaji apa tu, ketani suruh yang mengaji, ketani dengar. Alhamdulillah bagus tu. Tapi sebenarnya kalau Rasulullah mendengar ayat-ayat yang macam ini, misalnya wajah Nabi ka'ala ha'ula isyahida tu, maka ia akan mengalirkan air mata, menangis terus. Kadang-kadang ini memang kadang-kadang tadi tidak tahu kan makna, bukan tadi orang Arab apa bahasa Arab tidak tahu kan misalnya lah. Tapi kadang-kadang hatanya kata ni yang kata ni tidak tahu makna Al-Quran ini, yang langsung tidak tahu makna apa maksud Arab itu, pun kadang-kadang boleh menangis juga. Macam cerita Hindustan dia tadi tahu tu, tapi menangis juga kata ni. Ngapa pulang atau boleh menangis sedangkan Al-Quran yang kena baca memang tadi tidak tahu macam cerita Hindustan tadi tu. Ngapa kata tidak dapat menangis? Kadang-kadang cakli juga tu. Ngapa cerita Hindustan, cerita Cina pun kadang-kadang menangis wah. Tapi Al-Quran ngapa dia menangis? Satu dah Rasulullah ya, memang Rasulullah ini memang ya paham, ataupun orang-orang Arab memang tahu lah kan bahasa dia sendiri ya. Tapi katanya ini apa kan dikatakan indah mau menangis itu payah tidak dapat dia nutua, tidak dapat dipakai itu. Memang boleh katanya menangis bila katanya mendengarkan orang yang membaca. Kalau katanya membaca dengan khusyuk. Macam dalam sembahyang juga, bila sembahyang itu kan hatta itu membaca surah ganya ataupun membaca surah Fatihah saja, surah Fatihah atau surah-surah pendek saja, qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar saja. Tapi kalau ia penuh dengan khusyuk, dengan tawaduknya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kadang-kadang tidak disadarinya kata ni kadang-kadang mengalir juga air mata tu. Kadang-kadang tidak mengalir air mata, kadang-kadang ada orang tahan. Melihat cerita lu sedih-sedih pun tidak cuma menangis, benar. Tahan juga. Tapi dalam hatinya kadang-kadang sebak yang kata ni, sebak di dada, menahan sebak di dada. Macam lagu Salim tu pulang, menahan sebak di dada.
1: Tapi tidak keluar air mata.
0: Tidak keluar air mata saja. Di hati saja. Ataupun menangis juga, tapi menangis dalam hati. Dalam mana kadang-kadang. Kadang-kadang yang dalam mana ni pulang yang benar kadang-kadang.
1: Ya, dari hati.
0: Kadang-kadang orang mengalirkan air matanya tu tipu juga kadang-kadang.
1: Pura-pura
0: berlakon. Dalam matinya tidak ada apa-apa. Kadang-kadang cuma. Tapi kalau itu lahir daripada hati itu sendiri, daripada dalam itu sendiri, itu insting itu yang naluri. Kalau memang lahir air mata itu keluar daripada hati kita sendiri kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang kah, atau ketika membuat mendengar bacaan Al-Quran kah, apa atau yang Rasulullah pertunjukkan neraka tani yang untuk tani ikuti sama-sama. Jadi apa namanya,
1: kalau Rasulullah menangis satu dikarenakan ia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan azab-azabnya, ya. Jadi macam mana kalau orang itu ia sembahyang kan mengikut nih Rasulullah nih
0: menangis
1: dalam sembahyang, tapi cubanya. Rupanya menangis ya dulu rupanya pasal bekas berkelahi suami istri sembahyang dia sekali menangis dia terkandang berkali bekas jadi adakah ini
0: sama tu kata ini manusia, kata ini manusia kan. Memang kadang-kadang bekas kata ni berkelahi kah apa dengan seorang yang kata disayangi misalnya, tapi terbawa-bawa sampai ke bawah sembahyang. Untuk sebenarnya itu sembahyang itu untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa semuanya.
1: Tapi baca Al-Quran kepada
0: Allah taala, atau membaca Al-Quran kaya dengan tapi dengan karena tujuh disambung tujuh menangis. Bersambung wah.
1: Kan aja ada kata ni. Tetapi
0: kata ni itu tu, kata ni oleh kerana kata ni kan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata ni lalai ataupun mungkin kata ni terlalu apa mementingkan diri sendiri ke apa dan semuanya. Atau baru tanya sadar wah. Kadang-kadang sesama orang itu anda mau mengakui, anda mau mengakui kesilapan kita ni di depan bini kita ni, anda mau mengakui kesilapan kita di depan suami kita ni, anda mau mengakui kesilapan kita di depan siapa saja anda mau, sama manusia anda mau. Tapi di depan Allah memang tidak mengakui. Di sana kan menangis ya. Macam-macam jenis manusia ni kan, masing-masing kan menegakkan pandang yang basah perempuan anak. Tapi bila ia sendiri-sendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala menangis ya. Ini juga dapat dikatakan kelakarnya ni harus anda dapat dikatakan tu sebab anda kena naluri manusia wah. Naluri manusia macam itu. Jadi memang suatu yang tangisan ni ia bersifat dalaman. Sama ada keluar air mata kah, hingga keluar air mata kah, menangis dalam hati kaganya atau ia sendiri yang tahu tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat daripada Rasulullah ni memanglah disampai keluar ah yang kata ni apa ni misalnya orang yang meninggal ke apa tu jangan juga terlampau lebih-lebih yang kata ni ya, walaupun kata ni sayang ke apa, kata ni merasa kehilangan apa dan seumpamanya yang berharga, jangan juga terlampau lebih sampai menangis satu merong-merong dan seumpamanya sampai mengakai-ngakai ke apa, mencari-cari baju dan seumpamanya tu supaya kita dilihat kalau Rasulullah SAW ni sampai keluar kataan macam itulah yang kata ni dalam sembahyang kan, umpamanya lah
1: sidak-sidak
0: macam yang ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang panjang sedikit hadis ni daripada Abdullah bin Amr. Ini panjang sedikit kita lihat maknanya saja ataupun terjemahan maksudnya saja, iaitu diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an, beliau ada menceritakannya telah berlaku gerhana matahari. Ini ketika gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr ni di mana beliau ada menceritakan ketika itu berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun bangun mengerjakan solat. Ini solat gerhana ni gerhana ni kita jarang kan, kadang-kadang orang tahu macam mana solat gerhana ni ada kadang-kadang macam dua rakaat biasa, ada dua gerhana ni, solat gerhana ni dua kali qiyam. Dalam surah kata dua kali qiyam rukuk diri semula. Bukannya i'tidal diri semula. Jadi kan kita kalau anda tahu lah macam mana tadi buat kan, setiap masjid itu memang kalau mau baca, kalau mau solat macam biasa, macam biasalah. Kalau buat secara
1: dua qiyam
0: apa dan sumpah itu, ada lagi khutbah apa dan sumpah itu. Lalu mengerjakan solat ini solat gerhana, baginda pun berdiri begitu lama batah. Sehinggakan kaminya hampir menyangka bahawa baginda tidak mahu untuk rukuk. Batah wah. Rasulullah ni bila sembahyang ni biar jadi makmum ni sahabat ni batah lama juga.
1: Tapi dia kedengaran
0: macam
1: baca,
0: macam macam dia kan mau rukuk Rasulullah ni. Kemudian baginda pun rukuk. Last rukuk juga. Dalam rukuk ni pun juga berada dalam rukuk ini dalam sehingganya kami hampir menyangka baginda ini tidak mahu bangun daripada rukuk ini, dia kan mahu iktidal lama jauh batah. Kemudian baginda sujud lagi lepas satu sehingga kami hampir menyangka baginda tidak mahu mengangkat kepalanya daripada sujud. Jadi semua yang dia kandung Rasulullah itu dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan takut menghambakan diri kepada Allah SWT, lama sedikit. Jadi jangan cepat macamnya orang kata ni, jangan macam patuk ayam.
1: Secah
0: sirah dengan nyawa. Tapi kita sembahyang ni tu nama menunjukkan kekhusyukan tadi tu pelan-pelan,

0: tertib, tertil, istiqamah dengan menahan sekajar
1: tumakninah
0: dan sumpahnya tu. Kemudian baginda pun bangkit daripada sujud, yakni berada lama dalam duduk antara dua sujudnya juga. Dua sujud patah juga sehingga kami hampir menyangka baginda tidak mau sujud. Semua rukun-rukun sembahyang itu lama Rasulullah tu. Kemudian baginda sujud dan berada lama dalam sujud itu sehingga kami hampir menyangka baginda tidak mahu mengangkat kepalanya daripada sujudnya. Dalam sujud akhirnya pada rakaat kedua, ini diceritakan oleh Abdullah bin Amru, pada sujud yang kedua baginda meniup. Wah, mengapa itu, ngalih kah apa tu? Sebenarnya meniup dengan bunyi cuma tu. Sebenarnya baginda menahan rasa sebaknya, takutnya, dan baginda menangis sambil merintih. Apanya rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama mereka? Doa Rasulullah kepada, bukan lagi untuk semua orang kaum muslimin.
1: Adakah ia berdoa ini semasa dalam sujud?
0: Dalam sujudnya ni. Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun?
1: Dalam hati dia
0: tersesat. Mungkin dalam hati. Tapi kedengaran. Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu. Rasulullah SAW ini tadi sambil merintih. Apabila baginda telah selesai solat dua rakaat itu, cahaya matahari pun kembali kelihatan. Macam anulah, hilang sudah gerhana itu. Lalu Nabi pun bangun dan menyampaikan khutbah dengan bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya tidak gerhana kerana kematian seseorang. Zaman-zaman dulu itu ada
1: disempurna-sempurnakan.
0: Ada ni pasal ada orang mati ni apa dan semuanya. Dan tidak juga kerana kelahiran seseorang. Maka ya Rasulullah, apabila kedua-duanya gerhana bertamu, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah, yakni melakukan solat gerhana matahari itu tadi. Jadi di dalam hadis yang panjang itu ketikanya Rasulullah itu ada yang menangis dan merintih tadi sampai berbunyi bunyi rintihan, bunyi tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini sebenarnya menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat gerhana dan baginda sendiri menangis dengan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz hadis dalam Sunan Abu Daud, doa Rasulullah dalam rintihannya tu. Tu dalam Sunan Abu Daud. Kalimah dalam sebutkannya antara itu ataupun yang yanfuhu tu faja'ala yanfuh. Dalam hadis ini bermaksud meniup macam dalam Sunan Abu Daud hadis ini sama. Tetapi kalau kita lihat, ia didatangkan dengan lafaz yang lain. Ditambahnya, kalau sini faja'ala yanfukhu di dalam Sunan Abu Daud, summa nafakha fi akhir sujudih faqala uf-ufnya. Disebutkannya macam itu. Baginda meniup dalam sujud yang terakhirnya itu dengan bunyi uf-uf. Itu uf-uf. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa menghembus-hembus ataupun menghembus dalam solat dengan bunyi uf tidaklah membatalkan sembahyang. Dah tu macam-macam itulah, macam orang ngalih apa. Tapi ini bukan soal ngalih, pasal menahan sebab di dada kan menangis. Ya kan, menahan kan ditahannya supaya tidak menangis itu. Tapi dia terkeluar je uf itu. Hal ini menyamai dengan meludah, kalau dilihat-lihat yang mengeluarkan bunyi tuh, kalau orang meludah. Ulama sepakat menegaskan bahawa meludah tidak membatalkan solat. Ada tu. Misalnya ada bekas makanan lah.
1: Sisa makanan.
0: Ada tiap bekas nasi. Nanti talan batal tu. Jadi meludah. Misalnya.
1: Dibuang, dikeluarkan.
0: Membatalkan. Tidak membatalkan sembahyang. Bunyi pun tu. Macam tu kan. Tidak ada batal tu. Begitu juga dipahami daripada hadis ini bahawa menangis tidak membatalkan solat. Namun menurut mazhab Syafi'i, jika tangisan hatunya, begitu juga dengan hembusan sama juga dengan merangkumi dua huruf.
1: Mengeluarkan bunyi
0: huruf. Merangkumi dua huruf. Ada dua huruf. Kalau disambung, ada dua huruf yang tidak dapat difahami. Ataupun kalau dua huruf satu huruf

0: sekali satu huruf tapi dapat difahami, maka batal salatnya. Itu kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tadi hati-hatilah, jangan ada yang ada huruf
1: batal. Itu,
0: ya, tak, jangan nanulah. Ini mungkin ada sana yang sampai anu tu mungkin mazhab lain. Jadi tani juga dalam hadis ini juga.

0: belas ihsan daripada azabnya tu, harus hukumnya. Tadi solat akhir dalam tahiyat akhir atau apa sebelum fil alamin innaka hamidum majid allahumma ighfir li ma qaddamtu tu kan wa ma akhartu wa ma asrat atau ni baca boleh tu walaupun ni bukan anu tadi kata tadi mohon rahmat wa mohon ampun kepada Allah subhanahu jangan bahasa Melayu tu memang batal tu dan juga hadis di atas sana juga kita dapat melihat bahawa kaifiat solat gerhana di mana ia boleh dilakukan sebagaimana solat biasa tanpa sebarang tambahan kemudian diikuti dengan apa khutbahan tadi Rasulullah bila habis selesai baru Rasulullah itu khutbah. Jadi ini cara-cara sembahyang gerhana untuk kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ini memang sudah jauh kadang-kadang terlalai terleka kalau pasal dunia cepat kita ni kadang-kadang tapi inilah kita ni mohon atas mungkin dosa-dosa kita ni ke apa ni sebelum kita terlambat apa ni kan misalnya kita ni sama-sama berdoa ini salah satu daripada tanda-tanda ni kan ini ya Allah ya Allah taala yang akan berlaku gerhana wah mana berlaku tapi kenapa bila berlaku maka baiklah kita ni kalau perkara yang ganjil-ganjil yang jarang berlaku lah hanya kita ni yang tidak berlaku tapi bila berlaku anilah kata ni bersegeralah kita ni mengingati Allah Subhanahu wa taala tu dengan berdoa benar-benar dan kalau kita sembahyang itu pun jangan juga sembahyang itu asal-asal saja sembahyang jangan
1: ada yang menangis tu
0: kalau menangis alhamdulillah lagi bagus tu
1: kadang yang baca khutbah pun dalam keadaan sebab
0: sebab biasanya kalau khutbah ni isinya kalau gerhana ni peringatan mohon ampun. Itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu isinya tu. Kalau gerhana tu kalau musim haji, biasanya pasal haji apa dan sumpahnya tu. Jadi ini kalau gerhana ni biasanya isinya mengaitkan kata mohon ampun, kata muhasabah diri kita ni dan seumpamanya tu. Jadi boleh tidak ada masalah kata ni. Kata kan mau sembahyang gerhana macam biasa 2 rakaat ataupun 2 qiyam 2 anu tu ada masalah
1: Ustaz ya mengenai dengan orang yang menangis kalau macam kita ni mencontohi baginda Rasulullah baginda Rasulullah tu seorang yang maksum dekat kepada Allah bertakwa ya jadi apabila kita lihat orang yang menangis dalam sembahyang berdoa dan apabila mendengar bacaan Al-Quran ke mendengarkan azan kita ni lihat orang-orang yang terkeluar air matanya kerana takutkan Allah ni hanya orang-orang yang dekat dengan Allah ni Ustaz jadi macam mana kan mempraktikkan untuk kita ni sama-sama kalau orang yang biasa-biasa orang yang selalu lalai apa ni untuk mengalirkan air mata disebabkan perkara-perkara mendekatkan diri dengan Allah ni Ustaz macam orang-orang yang biasa jarangkan full sembahyangnya ke apa tiba-tiba yang menangis itu mungkin tobatnya diterima Ustaz jadi dapat Ustaz menerangkan mengenai perkara ini
0: terlupa je tu alhamdulillah terima kasih je Nur ya dengar yang dimati Allah kata dia ni sebenarnya manusia biasa kata dia ni manusia tidak akan lepas daripada membuat silap ataupun dosa dan sebaik-baik manusia tu ialah yang buat dosa ni yang buat silap ni ialah yang
1: bertaubat.
0: Banyak manusia ni memang buat dosa dan anu tapi sebaiknya ialah mereka yang bertaubat itulah kadang-kadang kata ni orang yang ada perasaan kata ni ada buat dosa perasaan kata ni ada pernah membuat dosa indah juga kata ni mau bertaubat atau lagi sama juanya tu anu tu macam mana kata ni memang ada kata ni memang payahan dan
1: ada berdosa sama ada dosa disedari ataupun
0: tidak disedari kadang-kadang masih sedari tapi kalau seorang itu misalnya sebagai contoh kadang-kadang orang itu memang kaki butul ke apa kaki judi ke gangster ke buat maksiat lah macam-macam lah macam-macam maksiat-maksiat tu semua sekali dibuatnya tu ia memang dibuatnya kira orang fasik lah kira orang fasik lah misalnya yang membuat perkara-perkara maksiat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kadang-kadangnya kata ni ia bergantung kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ni dapat katakan lah yang tadi dapat dikatakan bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi ia hidayah kadang-kadang diberikannya suatu ujian dulu penyakit kah kerugian kah kehilangan kah baru dapat hidayah accident dia putus di kaki umpamanya lah
1: baru tersadar
0: dapat hidayah misalnya dia lagi membuat maksiat dan dia lagi berlumba apa dan seumpamanya ni dia lagi anulah tu dia lagi mencuri apa seumpamanya putus di tangannya misalnya tu kadang-kadang baru hidayah kadang-kadang hidayah tu datang tanpa tujuan istidraj ia anwa terus saja hidayah tu datang arahnya misalnya ada sesuatu kah apa misalnya terlihat dia apakah dalam ceramah kah
1: atau dalam perjalanan
0: dalam perjalanannya
1: dia mendengar azan tiba-tiba tersadik
0: di hatinya kan sempat pernah terjadi ada diceritakan seorang itu ia memang ahli maksiat lah contohnya lah sebagai anulah tapi apabila ia mendengar saja khutbah baru mendengar khutbah terus ia sadar dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala

0: Itu satu kelebihan arahnya dibagi oleh Allah SWT arahnya. Jadi untuk itu sebenarnya kata ini dari tahun bila mendapat hidayah itu.
1: Ya, ini,
0: sedangkan orang-orang yang sadar, orang yang normal, yang dah membuat mengasih tepat, dia pun kadang-kadang dia tahu di akhirnya. Satu berbaik sangka saja kata ini. Kalau kata ini dalam khutbah pun ada. Kalau kata ini berjumpa dengan orang yang membuat maksiat apa itu, anggaplah bis orang itu membuat itu kerana jahilnya.
1: Ya, tidak tahu.
0: Tidak tahunya. Tapi kalau kita ni membuat maksiat, kita ni sudah tahu. Maka kita ni lebih teruk daripada kedia. Atau di antaranya itulah. Jadi sentiasa saya kata ni berdoa dan mendoakan.
1: Tapi sekarang ini sesah kalau akan dikira payah pelanggan dikatakan ditawa tu ceramah di mana-mana. Dakwah itu sentiasa
0: memang lahnya kita ni. Tapi ada juga yang dia tahu tu. Memang ada juga yang dia tahu. Dia sadar yang tadi. Dia tahu ni maksud bukan dia tahu ada ilmu apa ni. Bukan dia sadar. Kadang-kadang dia sadar-sadar ke dia ni. Selalunya saya sebut cuma tu kan. Dia pandai sadar tu anak atau undangnya tu. Misalnya cuma. Tapi sebenarnya bila teklek saja sadar ya. Macam tahu bila sadar kan. Satu tak. Memang tadi berprasangka baik saja. Berprasangka baik. Apapun keadaan tadi prasangka baik saja. Tadi dia tahu tu. Hatta kata ni yang baik-baik kan ni. Dia tahu kan akhirnya.
1: Ya, macam yang abid beribadat
0: di atas tanah. Itu nama dia tahu akhirnya nah masuk neraka dia pulang.
1: Ya.
0: Jadi itu yang kata ni anulah. Jadi sempena dengan anu kata bila mengatakan dengan terisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sama ada perkara baik yang kata ni buat ataupun yang buruk atau batah lagi tu memang kata ni sentiasa mendekatkan diri pada Allah SWT. Menangislah yang kata ni ataupun merintihlah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merintih kepada orang lain apa dan seumpamanya tapi kita ni merintih, mengadu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku kematian, tangisan kerana kematian apa seumpamanya ni pun hijau ni. Kadang-kadang kematian itu pun dah jauh orang sadar kan.
1: Tangisan kerana insaf, bertaubat tadi.
0: Lihat orang mati, sadar. Alhamdulillah. Kadang-kadang lihat orang mati, mana jauh orang sadar. Ada jauh tu kan. Jadi, anuah. Kadang-kadang, cuma ni kadang-kadang. Macam ni yang berlaku arah ketanian ni. Jadi, anulah. Bila ada kesempatan, bila ada rasakan menangis. Atau misalnya kalau ada rasakan menangis, keluarkan dia. Ataupun yang kata ni dalam sembahyang atau payahkan menangis, kata ni cuba untuk menangis. Ataupun dalam membaca Al-Quran atau payahkan menangis, cuba untuk menangis. Kata ni walaupun tak anda faham, anda mengerti apa yang kata ni baca dalam Al-Quran atau, tapi kata ni cuba untuk kata ni menangis.
1: Kadang-kadang sesah kalau macam orang yang sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang ni, tiba-tiba suatu masa mungkin ia tertidur ke ataupun terlupa, ia tinggal dia satu sembahyang contohnya di sana mana apabila ia ingat insaf ia terus menangis ni Ustaz disebabkan kelalaiannya itu Ustaz. Jadi ini tinggi sudah makrifatnya pelan ni.
0: Padahal mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kan suatu ketika dia sebenarnya bukan yang terlalai-lalai apa suatu malam itu ketika malam itu ia selalu berzikir, berdoa, bertasbih, membanyakkan anu ibadah kan malam dia tidur. Bukan dia macam ketani melihat TV, melihat wayang apa dan seumpama, tapi Syekh Abdul Qadir dia ibadat. Sehingga kan suatu hari diceritakan dalam kisah ini, ia telah lahir tertidur dia juga hampirkan subuh itu ia pun tertidur dia kerana ia tertidur dari malam itu tertidur dan ia terjaga selepas habis waktu subuh
1: siang
0: ia terjaga,
1: sudah
0: Allah habis waktunya menyesal benar ya. Lalu dikadanya sembahyang subuh yang berkata itu sampai 1000 rakaat bukan lagi 2 rakaat dikadanya 1000 rakaat kerana ia menyesalnya benar-benar itu dicubanya untuk mengqada sembahyang subuh 1000 rakaat. Diceritakan suatu ketika lagi ia sama juga malam itu biasa macam biasa tadi berzikir bahawa beribadah dan seumpamanya tu zikir hampir waktu subuh ia tertidur lagi macam biasa memang harus sudah ya tak kalau orang biasa memang macam tadi payah segitu ni orang-orang salih sendiri ia ketika tu sudah kan hampir waktu itu, ia memang satu ujian arahnya lah. Tertidur dia juga lagi. Tertidur dia. Bila tertidur, yang anunya jadi pengajaran lah katanya. Apabila waktu subuh kan hampir habis. Apabila waktu subuh itu kan hampir habis.
1: Ujung-ujung
0: waktu. Datang nanti iblis lah. Iblis pulang membangun dia ni. Terbalik pulang. Iblis membangun dia. Suruhnya membangun kita ni. Bini, suami, anak, mama, apa. Ini indah iblis membangun ni. Bangun. Bangun. Iblis kan habis subuh. Sudah kan habis subuh. Kenapa tu iblis membangun ni? Kerana apa? Iblis membangun ni. Pandai iblis ni. Tipu muslihat iblis. Dan syaitan ni. Banguninya Syekh Abdul Qadir Jilani supaya ia mengerjakan sembahyang fardu subuh.

0: Oh, yang dua rakaat tu. Kalau indah, kalau
1: kadanya 1,000 rakaat.
0: 1,000 rakaat itu lagi kuruginya. Lagi tak kuruginya iblis. Tapi ya, tadi pun lihat bahwa sembahyang fardu ni yang ilal maktubah ni, sembahyang fardu yang ada waktunya ni tidak akan sama di qada walaupun beribu-ribu rakaat sebenarnya dari untuk satu waktu tu. Satu dari sebenarnya dah ada sembahyang qada ni. Dah ada. Tadi tu untuk ketani saja. Untuk ketani saja membayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi cuba supaya Allah Taala tu mau menerima wah sembahyang yang tadi qada tu, mau menerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atau di antaranya lah, di antara jauh terpulang tu. Yeah. Balik semula dengan menangis anin tadi tu. Menangis membaca Al-Quran lah umpamanya. Kadang-kadang tadi tak faham kanan. Tapi kita cuba katanya cuba untuk menangis juga. Sebagaimana berkata Imam An-Nawawi, ianya digalakkannya katanya ni menangis ketika membaca Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi. Ataupun memaksa, ini satu wanita ni, memaksa diri supaya menangis bagi yang tidak mampu menangis. Karena tadi tak tahu maknanya. Tapi kalau tadi membaca benar-benar dengan khusyuk, walaupun dah tahu makna, boleh menangis. Tadi tu, Imam An-Nawawi paksa untuk ketani menangis. Dengan sendiri itu, paksa saja. Kerana menangis ketika membaca Al-Quran itu merupakan salah satu daripada sifat fara'arifin. Ini orang-orang yang mengenal Allah SWT dan syiar hamba-hamba Allah yang soleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109 panjang pulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita bacakan dulu dah ayat Qurannya ni. Qul aminu bihi aw la tu'minu innallazina utul ilma min qabl idza yutla 'alaihim yakhiruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil azqani yabkun anina وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman dengan kepada Al-Quran ataupun kamu tidak beriman, tidak menjadi hal, tidak menjadi masalah. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud, yakni dalam keadaan hiba dan khusyuk, serta mereka menegaskan dalam sujudnya itu, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana, dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis. Ini sedang Al-Quran menambahkan khusyuk kepada mereka tu. Jadi di sana dah.
1: Dan ada hadis Rasulullah. Ingat dah, ada hadis ini sahih sama siapa perawinya. Katanya barang siapa yang menangis kerana takutkan Allah, niscaya matanya tu indahkan sosok neraka.
0: Betul-betul.
1: Kita lupa hadis daripada siapa ni.
0: Okay. Ada satu hadis dulu. Sebelum matu ada satu hadis lagi sebelum saya lupa. Ini yang simpel saja mengkali, tapi dapat dipahami insyaAllah. Iqra'ul Quran atau wabku fa in lam tabku fatabaku. Macam sama macam tadi ada dalam tadi yang Imam An-Nawawi, hujjah Imam An-Nawawi itu, bacalah Quran itu dan menangislah kamu ketika membacanya. Dan jika kamu tidak menangis, paksalah diri supaya menangis. Kita lihat sana dalam Sunan Ibnu Majah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tu ada menjelaskan cerita tu. Kemudian tadi ada diberitakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk neraka seorang lelaki yang sering menangis kerana takut akan Allah, sekalipun ya jika berlaku susu kembali semula ke kantung susu waktu, dan tidak akan berhimpun debu-debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Dan ini lihat, ini sebenarnya daripada Jami' At-Tirmizi ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau kita menangis ini menunjukkan selalunya yang benar ni. Kalau sudah menangis satu bah, kalau orang itu macam itu berlakon lain lah. Kalau selalunya lah bila sudah menangis memang ia timbul apa ni, keinsafan. Memang timbul keinsafan, takutkan neraka Allah Subhanahu wa taala tu. Memang macam itu tu. Satu telah diberi keistimewaan arahnya ni. Kemudian ainani la tamassuhuma nar. Ini yang hajah tu tu. Ainu bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis kerana takut akan Allah, dan mata yang berjaga malam kerana mengawasi musuhnya ketika berjihad di jalan Allah. Ini sebenarnya Jami' At-Tirmizi yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi kita lihat bahawa tangisan ini memang suatu yang unik. Kan jangan tangisan yang disebutkan di awal itu yang tipu atau ataupun ganya berpura-pura buat ha? Tapi ini yang mana-mana. Tadi paksa menangis satu pun, nangis yang mana
1: dari bukan, hati ya,
0: bukan menangis
1: hati.
0: Bukan

0: Nangis terpaksa tu bukan nangis menangis yang terpaksa pada semua, tapi benar-benar menangis tu. Cuba menangis lebih dalam baca Al-Quran itu. Atau dan sebagaimana Rasulullah SAW bukan dia yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan tipunya kata nilah, tapi betul-betul lahir daripada hati dan sanubari kata naluri kata ni sebagai manusia yang selalu tersentuh apabila suatu yang tadi faham ataupun yang tadi tidak faham, tapi kata ni menguatkan iman kita ni kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi memang takut ancam neraka apa, memang tadi belum melihat kan, tapi kalau kita takut benar-benar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kita ni menangis tu. Kalau kita mengingatkan dosa-dosa kita ni, misalnya dalam sembahyang kita ingatkan dosa, kadang menangis kerana takut dosa tu takut diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita ni pun menangis?
1: Dalam masa 2 minit ya, untuk memberikan kesimpulan ya.
0: Wah, alhamdulillah, terima kasih ya pendengar yang dirahmati Allah. Jadi dalam tajuk kita ni pada kali ini tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis dalam sembahyangnya dan juga ketika mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan arahnya. Ketika memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya dan untuk umatnya. Kadang-kadang Rasulullah ni dipentingkannya dulu umatnya. Menangis ketika kematian, berlaku kematian dalam keluarga ataupun para sahabat. Saya tadi anda sempat tadi memberitahu bahawa
1: ada ketika tahun duka cita,
0: tahun duka cita di mana cucu-cucu Rasulullah juga Khadijah dan juga cucu Rasulullah sendiri yang meninggal, Rasulullah sendiri menangis, mengalirkan air mata. Normal. Kadang-kadang jangan dimurahi, kadang-kadang murahi wah. Jangan menangis sih, kamu mengalir air mata tu, jangan tekan kadang jenazah anunya siksa, dah tu normal. Yang dilarang oleh Rasulullah meraum-raum, menganu meronta-ronta, menguyak-uyakkan apa dan sumpah dengan teriak-teriak. Tapi kalau hanya menangis, mengalir air mata, walaupun dia gugur ke kain kapannya ketani, keluarga ketani itu, walaupun dia cuma itu, tidak ada masalah. Dalam satu normal kata Rasulullah sendiri pun menangis ketika cucunya, cucu-cucu Rasulullah meninggal, wafat, menangis juga Rasulullah di pengkuannya lagi apa dan seumpamanya. Menurut Imam Bayjuri, tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya karena kasih dan simpati kepada mayat ini tadi. Ada kalanya karena kebimbangan terhadap umatnya, dan ada kalanya karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kalanya karena kerinduan dan kecintaan yang disertai perasaan hormat dan takut kepada Allah, yaitu ketika mendengar bacaan Al-Quran. Bila terima cuma itulah hanya katanya ni, bila katanya rindu ke apa, menangis juga kadang-kadang, benda ada apa-apa, tapi dengan sendirinya air mata tu mengalir. Jadi tadi digalakkan katanya untuk biasalah katanya mendengarkan bacaan Al-Quran apa dan seumpamanya ini, mudah-mudahan katanya sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin akhirnya aku qul astaghfirullahalazim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur kerana meluangkan masa bersama saya dan juga audio pendengar kita dalam rancangan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, Ustaz.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang muslim yang mendoakan temannya muslim yang jauh, seorang muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Daripada Abdullah bin Ammaru daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

0: mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi dapat kita dengarkan bersama Mahfuzah sebentar tadi bersama dengan rakan Sekas Harun. Di pertemuan kita pada hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Dan Auda pada pagi ini, saya menemani Auda sehingga pada pukul 7 pagi ini.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.

Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah ada. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan nanti bagi menyiarkan bacaan tarhim dan juga azan sembahyang fardu subuh. Dan masuk waktu menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini ialah pada pukul 4.46 pagi.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi ada azan yang menandakan masa waktu menunaikan sembahyang fardu subuh, dan insyaAllah ada kita akan ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan nanti bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah.

0: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ada kita kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا صلي فرض الظهر

Alhamdulillah, sudah mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mikilah tidak sudah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah. Dan awal sekarang kita kembali ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Salat. Salat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Salat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Salat dapat menyerikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Salat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.
1: Baik, Loda, selepas ini nanti awak dapat mendengarkan bersama di Nur Islam FM Radio Brunei dua alunan tausyah menerusi segmen kita seterusnya di pagi ini. Seleksi tausyah di hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Di pagi ini, salam musallim menemui Auda. Salam subuh sebetulnya menemui Auda dengan kumpulan intim Kasih Kekasih.

suci lagi menyucikan. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang terjemahannya, dan dialah yakni Allah yang menghantarkan angin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda yang maksudnya, dua orang yang tidak ditolak doanya ialah ketika azan dan ketika bertempur pada waktu perang. Di dalam riwayat lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu, setiap kali musim hujan, perbanyakkanlah berdoa dan ambillah kesempatan ini untuk memohon apa yang auda hajati. Aisyah radhiyallahu anha pula menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, baginda berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, janganlah kita mengeluh apabila hujan turun. Hujan banyak memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan ternakan dan kepada kehidupan di muka bumi ini. Adapun ketika hujan turun dengan lebat dan dikhawatiri berlaku banjir, Nabi SAW pernah diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibal wal ajami wal zirab wal audiyati wa manabiti syajar. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas dataran tinggi, gunung kanang, bukit mukau, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin dengan berlakunya banjir menyebabkan kita terpaksa mengeluh disebabkan kerosakan harta benda dan kematian haiwan ternakan. Anggaplah ini sebagai ujian daripada Allah untuk hamba-Nya. Dengan menguji kesabaran hamba-hambanya, menjadikan kita sebagai hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini daripada-Nya. Kadang-kadang hujan yang turun disertai dengan petir dan kilat. Ketika Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu mendengar petir atau guruh, dia akan berhenti bercakap, kemudian mengucapkan, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memuji Allah kerana takut kepada-Nya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya petir itu adalah amaran keras daripada Allah bagi penduduk bumi. Hadis riwayat Malik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Umm seorang tabi'in rahimahullah bahawa apabila mendengar petir, dia mengucapkan, Subhana man sabbahta lahu, maha suci zat yang ia sucikan. Oleh itu, saat tercetusnya pancaran kilat dan dentuman petir, amalkanlah membaca tasbih ini. Marilah kita perbanyakkan doa dan zikir untuk penjagaan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjaga dan melindungi kita dan hendaklah sentiasa bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita.

Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Munajat, rancangan yang diterbitkan oleh Rakan Segasa Jahan Nurhayati dengan membawa tajuknya pada kali ini mengenai dengan doa dan juga zikir menghadapi angin kencang dan juga ribut petir, membawa kita ke pukul 6.41 minit pagi. Selamat pagi diucapkan buat audio pendengar di mana sejak habis kita berada pada pagi ini. Mudah berhendak pada pagi Sabtu ini akan memberikan audio lebih semangat, bermotivasi dalam memulakan pekerjaannya pada hari ini. Begitu juga dengan pelajar-pelajar kita yang akan memulakan untuk menimba ilmu pengetahuan di hari ini.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, pertemuan kita pada hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Dan Auden, insyaAllah pada pukul 7 pagi nanti berita perdana akan disiarkan, dan selepas itu pula kita kembali bersama bagi meneruskan lagi siaran kita Nur Islam FM Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duliang Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Duliang Mahamulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan Sidang Kemunca ASEAN ke-48, sesi plenary Sidang Kemunca ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemunca ASEAN ke-48. Kebawah Duliang Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berangkat menghadiri majlis pembukaan Sidang Kemunca ASEAN ke-48, sesi plenary Sidang Kemunca ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemunca ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi Kebawah Duliang Mahamulia ialah Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duliang Mahamulia di Maktan Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama

0: Ferdinand R. Marcos Jr., President Republic Filipina, dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama, Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Kebawah Duliang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenary sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedayatahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, Kebawah Duliang Mahamulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis rantau dan antarabangsa termasuk kejutan keuangan, pandemik dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, Kebawah Duliang Mahamulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, Kebawah Duliang Mahamulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline, serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justru, ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, APTER, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, Kebawah Duliang Mahamulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, 3 dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La, Mactan, Kebawah Duliang Mahamulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Kebawah Duliang Mahamulia berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos yang berlangsung di Khao Rey Cove, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan serantau. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Yang Berhormat juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini serta bagi memajukan inisiatif moden dan berpandangan ke hadapan selaras dengan wawasan komuniti ASEAN 2045. Jemaah Menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantaian bekalan yang disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Para pembekal dan pemilik perniagaan diseru agar sentiasa berwaspada dan sebarang pesanan perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM sebelum sebarang tindakan diambil. Amaran dikeluarkan berikutan aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM mengenal pasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama jabatan berkenaan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan itu merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Orang ramai diingatkan, semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan oleh JAPIM atau kementerian. Perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta adalah satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kakitangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 7 tahun dan denda. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Negara Brunei Darussalam terus mencatat kejayaan di persada antarabangsa apabila 2 buah sekolah meraih anugerah pada pertandingan anugerah kecemerlangan projek pelajar antarabangsa kali kedua 2026 di Phuket, Thailand. dianjurkan oleh Universiti Puteri Songkla. 6 pelajar bersama 2 orang guru pengawas diaturkan menyertai pertandingan itu. Sekolah Rendah Ratai meraih gelaran juara bagi kategori Sains Sosial peringkat rendah atas. Manakala Sekolah Menengah Saidina Ali memenangi tempat kedua dalam kategori Sains Sosial peringkat menengah atas. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 akan dibuka hari ini sehingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Beralih ke berita antarabangsa. Ratusan nelayan di bandar pesisiran Indonesia yang dipaksa berhenti keluar ke laut dengan nelayan berkenaan mengadu kehidupan mereka berisiko disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Harga minyak yang bersubsidi kekal tidak berubah, namun harga minyak yang tidak diberikan subsidi naik sejak bulan lalu. Ratusan nelayan mengadakan bantahan di Pati menuntut penurunan harga minyak bagi diesel. Syarikat Minyak dan Gas Negara berkenaan Pertamina menjelaskan kenaikan harga itu adalah perlu disebabkan oleh keadaan geopolitik berikutan perang di Timur Tengah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan 6 kes hantavirus disahkan dari 6 suspek berikutan penularan wabak berkenaan ke atas sebuah kapal pelayaran. Dalam kenyataannya, dari sejumlah 8 kes, 3 kematian dicatatkan. 6 kes tersebut disahkan oleh makmal. WHO juga menilai risiko kes tersebut kepada populasi global adalah rendah dan akan terus memantau situasi epidemiologi dan mengemaskini penilaian risiko yang dicatatkan. Manakala risiko virus itu kepada para penumpang kapal pelayaran itu dikategorikan sebagai sederhana. Sukan. Bola sepak Liga Super Malaysia, pasukan Brunei DPMM FC akan bertemu Sabah FC malam ini. Berlangsung di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran Berita Dunia jam 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awdah, alhamdulillah, pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Dan pertemuan kita di ruangan Salam Doha insyaAllah sehingga jam 10 pagi nanti memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disusun dan disediakan, antaranya rancangan Kuliah Mufti pada pukul 7.30 pagi, bacaan doa sebelum bertugas pada pukul 7.45 pagi, diikuti dengan minda positif. Manakala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Al-Waqi'ah, menyusul pada pukul 8 pagi. Manakala pada pukul 8.30 pagi, seruan suci akan ke udara, diikuti dengan tarikh Islam pada pukul 8.45 pagi. Jam 9 pagi, sama-sama kita dengarkan dan ikuti bacaan ratibul atas. Manakala tazkirah malam munajat menyusul pada pukul 9.30 pagi. Dan tepat jam 10, siaran berita dunia ke udara dari studio Jubli 1. Itulah Auda di antara rancangan-rancangan yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Duha.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat, Behin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr.

0: Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan formasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: Perlu kita ingat banyak kerugian dan musibah yang berlaku dalam masyarakat akibat dari perlakuan-perlakuan para bomoh dan perawat yang tidak bertauliah dan tidak memiliki ilmu-ilmu syarak. Di sana sini kita mendengar atau membaca cerita-cerita tentang mereka itu melakukan perkara-perkara salah atau jenayah terhadap orang-orang yang mereka rawat. Ini semua menambahkan lagi betapa perlunya kewujudan darussyifa dalam masyarakat. Sihir ini memang kita semua mesti berawas-awas, mustahak berawas-awas. Karena ia adalah pelik dan sangat-sangat berbahaya. Semua orang bukan boleh kena. Hatta Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kena. Cuma saya mahu tekan di sini, kita menyedari bahaya sihir ini sampai

Allah sendiri maha tahu dengan ilmunya bahwa sihir ini amat berbahaya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat kasih sayangnya menyediakan untuk kita kubu-kubu untuk orang-orang berlindung daripada sihir itu. Dan malah dengan sifat kasih sayangnya juga menyediakan obatnya andai kata sihir itu telah mengenai kita, walayazubillah. Apa dia kubu-kubu itu? Kubu untuk kena, untuk tidak kena sihir itu apa dia? Sepenting-penting kubu yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah berupa zikir-zikir, doa-doa, dan ayat-ayat Al-Quranul Karim, At-Ta'awudzat Al-Ma'thurah, pelindung-pelindung dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang ada nasnya. Di antaranya membaca ayat Al-Kursi pada setiap lepas sembahyang fardu setelah menyelesaikan wirid sesudah salam. Siapa buat ini? Dua, membaca ayat Al-Kursi ketika hendak tidur malam. Siapa buat ini? Tiga, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas pada setiap lepas sembahyang fardu masuk dalam wirid. Siapa yang takarih ini? Siapa yang takarih? Ada wirid pun wirid ringkas, shortcut. Empat, membaca tiga surah ini, Qul huwallah, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, pada awal siang selepas sembahyang subuh dan pada awal malam selepas sembahyang maghrib. Tambah lagi membaca dua ayat dari surah, dari akhir surah Al-Baqarah pada awal malam. Ayat-ayat tersebut amanar rasul hingga akhirnya. Lihat Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Siapa takarih ini? Siapa yang teringat? Tambah lagi membanyakkan membaca pada siang dan malam hari ketika di dalam rumah atau di sebarang bangunan atau di sahara atau di udara atau di laut. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan tambah lagi membaca pada awal siang dan awal malam tiga-tiga kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ha, ini dia kubu-kubu itu, saudara. Ini dia kubu-kubu itu. Allah sediakan kubu-kubu itu dengan sifat maha pemurahnya. Dia sediakan kubu-kubu itu. Adakah kita teringat? Adakah kita mengamalkannya perkara-perkara ini? Kita tepuk dada, tanyalah diri. Ah, itu sebelum kena. Sesudah kena macam mana? Wal'iyazubillah. Sesudah kena macam mana? Ini lagi teruk ini, sesudah kena. Mesti kita rawat. Tidak boleh tidak. Ini penyakit amat-amat berbahaya. Perubatan modern boleh saja dicuba. Cuba, silakan, silakan. Kita buat. Namun hasilnya, wallahu a'lam lah juga. Misalnya satu contoh yang kena sihir itu ialah seorang suami. Karena dia disihir, dia tidak berupaya untuk menggauli istrinya. Ada atau tidak? Pernah dengar atau tidak? Ada, bejurit. Saya saja pernah diaga berapa kali. Berapa jelama? Tidak boleh sebut. Dalam bahasa Arab, orang begini disebut sebagai ar-rajulul ladhi hubisa au muni'a an jima'i ahlihi. Di bracket sana al-marbut, bukan marbut di masjid. Artinya seorang suami yang terkurung atau terikat atau ter

0: tahan dari menggauli istrinya. Tidak ada upaya. Dihalang oleh pelbagai sebab yang pelik-pelik. Sehingga kalau karena kisah ini ada berlaku sampai membawa rubuh, runtuh rumah tangga. Bayangkan, bayangkan. Kadang-kadang orang begini, dia mengadu, dia sangat benci kepada istrinya. Mengapa benci? Apa sebab benci? Macam mana tak benci, katanya. Bila nampak muka istri, bukan muka istri, muka beruk. La ilaha illallah. Inilah penangan sihir. Penangan sihir, saudara. Nah, dalam kes ini, dalam kes begini, doktor pakar dalam bidang apakah yang dapat kita temui untuk merawat penyakit yang seperti ini? Saya sendiri terus terang tidak dapat menjawabnya. Tidak dapat pilih doktor pakar manakah yang saya mau agak untuk membawa pesakit macam ini. Saya tidak ada jalan. Namun, dalam merawatan cara Islam, ikhtiar boleh dilakukan seperti. Ini berdasarkan pengalaman orang juga ini. Bukan kita nukil-nukil sebarangan. Dalam merawatan cara Islam, ikhtiar boleh dilakukan seperti kita ambil 7 helai daun bidara hijau, waraqatun minas sidril akhdar. Kita tumbuk-tumbuk dengan batu atau dengan lasung, kemudian taruh dalam satu bekas dan tuangkan air ke dalam bekas itu secukupnya untuk mandi, dan kemudian bacakan ke dalam bekas itu ayat Al-Kursi, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbin nas. Ayat-ayat sihir dalam surah Al-A'raf ayat 117 hingga 119. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak, sehingga faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Kemudian ayat-ayat sihir dalam surah Yunus ayat 79 hingga 82. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim, sehingga walau karihal mujrimun. Kemudian ayat-ayat sihir dalam surah Taha ayat 65 hingga 69. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, sehingga wala yuflihu sahiru haythu ata. Ini dibaca pada air yang bercampur daun bidara yang ditumbuk tadi. Dan sesudah selesai membacanya, minum sedikit dan bakinya mandikan, insya Allah akan diterima kesannya. Sekiranya perlu, ulang lagi membuatnya, jangan berhenti walaupun banyak kali, sampailah penyakit itu hilang. Ah, di sini kita menggunakan dua-dua perubatan sekaligus, bumi dan langit. Bumi yaitu daun bidara dan air, dan langit pula ialah ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam perubatan modern tidak dipelajari ini semua. Kalau ada doktor-doktor yang ada di sini, beritahu saya, ada dipelajari atau tidak ini dalam perubatan modern.
1: Demikian ada telapun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio rancangan Kuliah Mufti sebentar tadi merupakan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ceriakan hari Auda dengan Minda Positif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam usaha ketani ke mencapai ketenangan dalam kehidupan ini, perlu ketani sedari. Selain daripada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketani juga perlu menjauhkan diri ketani daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ketani, dan sudah setentunya hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang Maha tahu ataupun Maha mengetahui apa yang terbaik dan yang buruk buat diri ketani. Sebab itulah penting untuk ketani mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan ini, cuba ketani perhatikan di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang ketani untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang olehnya, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang memudaratkan bagi ketani, yakni hambanya. Jadi dalam perkara ini memang yang terdapat ketani nafikan, banyak perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang yang ingkar telah ditimpa kemudaratan atas apa yang dilakukannya. Contohnya, jangan terjauh, minum arak ataupun menagih dadah. Akhirnya apa yang berlaku ke atasnya? Akhirnya telah mengakibatkan ia hilang kewarasan dan seterusnya menyebabkan ia melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan dirinya sendiri bahkan orang lain juga. Sebab itulah perkara ini perlu ketani elakkan daripada berlaku. Kemudian yang kedua ialah apa yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya untuk menyusahkan ketani, apatah lagi untuk menzalimi ketani. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan ketani. Sebab itulah dilarangnya ketani melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri ketani sendiri, sama ada di dunia ini maupun kesannya nanti di akhirat. Perkara ini pun jelas arah ketani sebenarnya. Sebab orang yang menjauhkan dirinya daripada larangan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapat ketenangan dalam dirinya dibandingkan dengan orang yang melakukan larangan Allah. Sebab hidupnya sentiasa dalam kegelisahan dan tiada hala tujuan. Kemudian yang ketiga ialah apa juga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja mendatangkan kemudaratan arah ketani di akhirat, bahkan ia juga akan mendatangkan kemudaratan arah ketani sewaktu ketani berada di dunia ini lagi. Maksudnya, di akhirat, kemudaratan yang akan ketani terima ialah ketani akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di dunia, kemudaratan yang akan ketani terima ialah ketani akan hilang keberkatan rezeki, sukar ataupun payahkan beribadah, terhijab daripada mendapat ilmu yang bermanfaat, hilang rasa malu, sentiasa dalam keadaan was-was, gelisah dan cemas, bahkan kesihatan pun akan terjejas dan sebagainya. Itulah di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang ketani daripada melakukan segala larangannya, sebab Allah sangat sayangkan ketani, yakni hambanya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ni dapat ketani bahagikan ia kepada dua, iaitu satu yang dikatakan sebagai maksiat lahiriah, dan kemudian yang kedua ialah yang dikatakan sebagai maksiat batiniah. Baiklah, apa dia maksiat lahiriah itu? Maksiat lahiriah itu adalah seperti merompak, mencuri, minum arak, makan rasuah dan sebagainya. Manakala maksiat batiniah itu adalah seperti hasad dengki, tamak, takabur, terlalu cintakan dunia, gilakan pujian dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang ini ialah apakah yang perlu ketika lakukan kalau ketani pernah melakukan maksiat-maksiat itu tadi? Jawapannya ialah ketani perlu bertaubat dan bukannya taubat. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketani pada kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah peraturan basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
2: Kan kemana kau lagi ni, Wang?
3: Ni kan ke rumah kawanku sekejap, Pak.
2: Adik, oh baik-baik sedikit deh kau berjalan baca satu.
3: Aku pergi ke bapa, weh.
2: Jangan kau kan macam-macam wong eh. Kau waktu bah, belum lagi di lesen mandu. Umur belum sampai.
4: Jika awak ingin memandu, pastikan umur awak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.
5: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi, manakala Harmoni FM pula

Dah sekarang pukul 8.01 minit pagi. Selamat pagi disyapkan kepada audi yang baru saja bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM. Dan kita teruskan dengan mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Al-Waqi'ah selepas ini.